0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan ngau Austria pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam Grup I, France ngelawan Iraq. Live bak TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu ngau Senegal pukul 8 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan ngelawan Algeria. Boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, tentu ya. Gimana diatur di tu, ya ni oh. Kayaknya tadi main antara France ngau Iraq ba Grup I delay tadi ketinggal hujan. Oh, nemu hujan pun tengah main dia ni.
5: Lawan dari Kodek tang skor dekat kedetonya tadi France 1 Iraq 0.
4: Okey, jadi skor France tadi di pasuk ke kilometer dalam minit ia ke-14 sebenarnya sidak yang itu. Lalu detok sidak ia dah masuk ke minit 49.
5: Ya, okey, lalu City lagi main tuan-tuan, ia kebenar diatur detok baru je berangkat tuan.
4: Ya.
5: Ianya Norway bersatu dengan Senegal.
4: Detok baru masuk minit ia ke-5 baru aja berengkah bermain. Lalu main tu tadi boleh dipedak kita bah channel Sukan Plus. Lalu bah TV OK dia tu France benung bersatu ngau Iraq. Dua channel boleh non berak tem medak main bol bah grup grup I ngau pihak mega grup nama kisteri tadi kan?
5: Ya, sama grup I tu.
4: Sama grup I duit tu ni benung main di bantai ke serta. Lalu bah grup City dah gi tadi ya kebedah di atur tengah malam grup J. Argentina mujur ngalah ke Australia 2-0 pagi tahun ini.
5: Austria tuan.
4: Austria. Oh. Austria. Kena kembali teriak.
5: Okey, denyak tadi ia ke skor itu tuan. Tu ia ke nariati tuan. Goal scorer ya, ianya Lionel Messi.
4: Ya, kalau ya Lionel Messi sudah muka sejarah baru bah World Cup kalau nakak kira tu ia sudah mecah rekod di pegawai pemain Jerman sebelah tu Miroslav Klose hanya 16 gol kalau dia tu ia sudah skor 18 itu gol gol ia ke pemadu main bah siku-siku main dia ke kalau main bah dalam World Cup tu tang tajap pihak ya berdan tu lainnya mereka lawan dia tu nyokap semak dagi ngau ya hingga tadi mape. Sudah skor City ke tu dah tadi?
5: Ya, Mbappe dia tu dah skor 15 gol. Lionel Messi 18 gol. Umum Mbappe kita sama nama tu.
4: Ya.
5: Baru 20 lebih, 24 pihak, kini 25 pihak.
4: Ya,
5: lagi
4: ya.
5: Banyak peluang Mbappe tu tadi. Nambah ke
4: koleksi gol ya.
5: Koleksi gol ya, buat World Cup.
4: Lepas ya, renang ya, lagi panjai. Awak main lah dulu kita nemu nak ke dia tu Messi tu. Kira dah buat penghujung kere ya, buat World Cup. Lalu kelimpah ni mega. Bak ke tahun tu Messi enggak mengkak sitik di sejarahnya orang yang keterubah ya nak ada skor peniti World Cup tahun tu.
5: Ya, bak main lawan Austria tu ya bisi namanya tadi bisi kira ke diberi peluang mah.
4: Ya.
5: Nyipai penalti tu ngai masuk ke penalti ya.
4: Yang kain dari no, kalau pas skor gini lawan kita nemu sebenarnya tu main di sebelah tu dia ya dah skor hat-trick. Lalu dini hari tadi udah skor 2 hat-trick gol 5 gol nak kata tu.
5: Ya.
4: Top scorer dalam tahun 2026 nakak ke dia tu. Lepas main lagi panjang.
5: Lagi panjang lagi bisa peluang yang nambah ke koleksi gol ya tuan. Bak main round of 32 kita sama dan mom eh. Argentina tu tadi sudah kemenang lawan Austria tentu ya sudah yang masuk ke gai round of 32 atau ke knockout stage.
4: Ya lawan sepiak kaki sudah nyingkang ke itu round of 32. Lalu Siti lagi main dekat di atur pukul 11 tu lagi. Mm-hmm. Ini jadi Jordan bersatu ngau Algeria. Mm-hmm. Okey, jadi berarti ke grup ya ke dah tap tangan sebut tadi deh. Mm-hmm. Ya aku dah masuk gay 32 yang tadi bah grup A confirm dia tu Mexico dah masuk dua kali menang. Mm-hmm. Bah grup B lagi terbuka megang peluang lagi semua kenyingkang. Lalu pihak mega grup ia main ia kebuka grup C pun agit pula terbuka megang grup D USA confirm sudah nyingkang lalu kalah ya dua kali sudah menang pihak mega Germany confirm sudah nyingkang dua kali sudah menang grup F agit terbuka megang agit semua empat itu tim kalah ia ke dia tu. Dia telah dengan pihak mega Jepun tiba kunci ya penuduk 1-2 tu dia tu sembilan menang sekali seri sekali. Lalu pihak mega grup G agi terbuka grup H agi ya terbuka France nanti cuma ya menang main tu lagi kumpul udah nyingkang sepiak kaki. Mm-hmm. Lalu Argentina City dah nempah slot lagi group of 32.
5: Berita ke pemadu baru, France skor kedua. Yeah. Ke datuknya tadi, minit ke-53, France 2, Iraq 0. Lalu bak grup K dengan grup L tu, dini hari pergila pukul 1 dini hari, Portugal bersatu dengan Uzbekistan, pengari Asia. Lalu bak grup L, England dekat ngelaban pengari Afrika, ini Ghana.
4: Lawa pihak mega apa nama dekat bertemu ngau Croatia. Jadi ya England ngau Ghana tu seduaya nang kening betul nanti City Aritium tu tadi menang. Jadi ya seduaya tu nang kap mengerebut ke slot 32 ya ke dulu kira kak ngesah ke penurut laban sistem ke sekali tu 1-2 automatik layak dengan 8 ya ke mana-mana batiap iti nombor 3 bergrup dari dekat nyingkang okay? Round of 32.
5: Artinya bat nombor 3 kartin ada peluang lagi tapi masih peluang minat ke poin yang tadi patut mayu lagi hari tim ke nombor 3 kebuka dalam grup.
4: Ya, kelimpah harinya yang pun defisit gol. Bulus ngaunya mega dekat dikira. Nomilia 8 ya ke madunya. Okey, jadi tadi info berkawan dengan World Cup ke benuang diatur jam ke dia tu duit grup stage tinggal lebih down eh, Neil. Banyak tentang kita lagi si City lagi round bak grup stage tu ya ke amat ya. Okey, jadi tentu ya RTM yang tadi punya rasmi Piala Dunia 2026 bak Malaysia itu. Lengkap aja dulu Neil. Sepagi tu lepas tu lagi berkait dengan World Cup gak utai ya ke dekat di sebuah tu atau lepas kita nemu World Cup tu berengkah di atur hari tengah malam. Pemadu tu mu pukul 12 pukul kadang-kadang dalam pukul 1 dini hari. Jadi maya jam bakanya bisi orang ya ke bisi habit atau ke rindu kat makai salau. Kalau bagi bakaku tanya apa saya tu kat main tanya ke penerang hari yang kita nyebut lutuan eh, apa pengarang ini ke kambatnya kita mensia atau penghabis mana ya ini tadi nak tu makai sebedau 4 jam kita tindu ngambil ke ketinya betul pencernaan injen dalam geluang perut kita yang tadi mana lagi melaman kita tindu kita nemu semua otot tiap-tiap tubuh kita nak ada berfungsi ya ke berfungsi sebenarnya jantung engkau kita yang pulang puang aja.
5: Ya, dan kebut bagian tubuhnya. Jadi, tiga dempak kita yang tadi, dalam tempoh kurang hari 4 jamnya tu, bagi contoh, dah kita makan yang tadi, lalu tinduk dalam lebih kurang setengah jam atau sejam danya, ya nak ambis dituno.
4: Nak ambis di injian
5: ya. Nak ambis di injian ya, dalam tubuh kita yang tadi.
4: Ya, tanya apa nombaknya, bisa gak orang, bahkan aku kelebih lagi, bisa setiap orang gue kelebih lagi, lebuh maya malam tu tadi pama purut lapar mata ke tindua
5: apa ne
4: ngaku jaku kita tu tadi 4 jamnya mesti puang purut deh keluar habis ke nginjen tepul-tepul ke dalam lepak tadi entah aku kadang-kadang dah ngului sejam ke tindua sagi-agi ya nak makai ya lu ngetindua mata
5: rundi apa ni berundi ke nama terdempa tu apa mai lagi bisa itu ni oh lalu lawak kasam dah lagi bisa
4: kadang-kadang mau yang masih tadi saya wah kadang lu petukan tiang tadi akhirnya bertertuak tengah malam you masih yuri yang jadi ya nanti baka bak kita empu deh lebih lagi mai yang movie dan movie tahu kena kita tadi tu mereka membual kadang-kadang mesti kau bisik kat kunyah-kunyah enggak buat mua TV. Ada si habit macam mana?
5: Aku bisik habit kena tuan. Tang kuka nguji ngorang kia tuan. Cara aku ngorang kia aku makai kuaci. Asal memulau kunyah kunyah.
4: Apa memulau kunyah kunyah jadi itu dia bukan nanti bisik kuacinya si tiari utai ke favorite dimpak mayanyak naik.
5: Iya. Dan kadang-kadang nama nak boleh nak tadi tuan makai kau tai ke berat-berat dah tai ke heavy-heavy nya tang nanti oleh aku kurang kira lah ke namanya kan jaga pengerai lah aku jaga
4: aman tapi pengerai tu patut dijaga bagi tak lebih lagi nyawa aku dah full series tu
5: aman tuan
4: TBM lalu full series tu saya main maintenance
5: apa saya tuan salah-salah hari ni masa dua lagi
4: kan nyama speed part pun pernah buka buli ya tanya utai tu tadi nak tu boleh di selia kita kalai kita nemu ba selera makai kita siku-siku tu dah yang cukup tentang bisa ke cara alternatif no kita nyelia hari makai utai kebara jadi makai salau kita nemu taya ke cukup selalu dipilih tak nampak kita lebih banyak no ngak TV jam ya kita tu orang tahu 2 pagi tak sebelah macam aku merah peningan ni tu dulu mai apa ninga berperenang lagu hari kini di lampa gitu di ketiak aja 2 pagi
5: why

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulit mega bertemu ngau balap pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: YFM, segulai sejalai.
2: Jadi ni tadi pengrami yang kemudian dekat diatur ujung minggu tu ilah ni ni.
3: Pengrami ngelentikai nama dah bulan tujuh ilah nyo nak lagi
2: anak
3: tu.
2: Aw anak kemudian ke pegawai lagi. Okey, jadi pulai ke gaya cerita kita ya pagi tu dua pagi yang ngenang ke bak perut ya ti lapan lebih maya mendati bina mau tay ti adi ambil toke di kena kita ngisi lunduang berperuat ku yaku tu wae menyata dina. Jadi sama pagi ngagaya peninggal kita mami nini ke pagi tu nanti baka yang puluh bermaya muda TV malam ria nang suah oh baka dia tu nil nyedia ke kuaci laban mata nak ngatua nanti ngelesiat ke kuaci seraya ke muda TV kelebih lagi cerita ini lama cerita ini tu kita nemu kayaknya sekejam kayak kaya sejap kayak tiga jam baru biar lagu aja udah ke empat jam. Jadi nanti dah kalau lapar alternatif kau pernah lari ke kuacinya kah ketisi panduak ke migi
3: ya
2: tangti besi lawak bakal contoh kasambikan sungai tau kengut segi otomatik nak muda TV makai salau meh. Ya otonya sih oto kayak manual kan sih ngasih tengok sagi nah makanya saginya matangnya tinua
3: ya leban berunding kenyap lama neton
2: ya man
3: jenis tu lah yang tuh so pagi ku ya ayam musim membol tu anti bisi ngagas timbot ngaman ku ya malam malam ngagas timbot ya
2: anci timbot tengah pukul 12 tengah malam ngagas timbot nak bergaul orang benar.
3: Kena namanya tadi kena makai steamboatnya Aitin. Aitin biasanya deh. Kena ngangat kisi ko ya. Sampai meda tim ke bermain. Yang ada ke tuan. Argentina baru champion World Cup ko ya.
2: Ya tim ke disokong ya deh.
3: Tim ke disokong ya.
2: Tang bertemu bunyi ke bayu wang. Sebab kawalnya selalu yang nanti ngaga program meda TV alu ngas steamboatnya bunyi ko ya.

0: kena pengawal ya kebukannya selalu ya. Laban ujung-ujung ya lu kali yang ngagai YouTube. Sekali ingatnya ujung yang kedekat itu.
1: Udah ngagai YouTube tadi. Alu ba Bluetoothnya
0: ya. Alu ba Bluetooth. Yo Bluetooth is already connected. Ya. Speaker is ready pair.
1: Oh, nada GTV dan ya.
0: Betul. Tengah ngenang ke ba sekedar gentu orang nak pergi ba orang ya ke buka kedai pemakai itu tadi ni lah. Kadang-kadang mai musim main bol tu mai nurus dia yang mula extra income. Tu ngasai ke aku nak kagak tu bedau pasal di rumah lepas kerja pagi. Tentang seberapa tu tim ke musim main bol yang beranya World Cup atau ke Maya Euro ni. Aku suah lagi milih kedai makai 24 jam jadi palan nur aku lipat medak main bol. Lepas tu siti ya ke buah ya. Kita itu tadi nak kira nyumai, nak kira berapi.
1: Oh, nah.
0: Kerimpah hari makai mi guriang, kutia guriang, ketidak bisik membijak. Mal ke ngau kopi, oh, tengah malam. Mendagi main bol pun, ramai ya.
1: Awalnya kebuah orang kebenar ya bisiknya tadi bisik mai TV baru mai tang kak ngiga mood medak main bolnya begulai ngau orang mayu tadi. Kelebih lagi maya tau perhati kira tu maya final ialah.
0: Aman. Laban siti kelebih lagi dia ke bisik kedai ke bisik projektor sayanya. Laban mood di medak balar mayu tu punya mai lagi. Dia setiap rindu psycho pangan diri. Laban otomatik nanti kita itu tadi nanti bakal bawa World Cup mai tentu si tiap terimpu. Mayanya mai beranu-anu berperak-perak pangan diri tanya positif pun kau pun pelik layak dah. Sebenarnya itu psycho nu ngerami kagi. Nanti bakal cup bak Malaysia tu enggak jadi semua nanti dia buka contoh buka ya green screen bakal itu kucung city benotop semua nyuk kucuk anyuk kuang kucing city siapa kan danau di dia
1: sama nyuk kucing tentu bisinya rindu ke Brazil bisinya rindu ke France tim ke Rizuko nya tadi nak sama
0: mama. Mendingan kita sekolah lagi Jonikel Joan ke pagi tu nanti bakal ya malam-malam meda TV sikit nanti bukan main perlu lapar ya milih dua gigi telur manu rebus udahnya tadi pesi ngau kitchen namanya
1: pesi
0: ngau kitchen
1: pes.
0: Oh, sumpah pada puan punya kira asal kok aku punya tadi. Udahnya hirup ke kopi. Oh, kaya nadai gula. Pekau amatnya maya malam hari. Matapan masuk muda TV. Pihak kok. Apa ni ingat kita Jonikel Juan pagi tu.
1: Okey, tu bisa situ lagi hari anak Peter tu. Selamat pagi kau ya. Tajak enak minat main bol kau ya. Ya tu tadi. Semampai makai selalau ke. Makai selalau kau ya. Maya perut lapar. Matapan lalu ngai nyadi tindua. Nanti perut lapar. Makan day tu tu. Ah, jadi tindu apa yang lapar?
0: Entah gitu tadi, mungkin masalah TB gitu tadi.
1: Masalah perlu lapar.
0: Pala masalah yang tadi, unduangnya ngai badung kuda, semalam kang kuda,
1: Kan diberi kang kane dulu unduangnya, baru nang kuda lagi.
0: Ya, orang ke jenuh. Okey, datu lagi itu orang datai atau ke macam komen peninggal kita. Ya, buka apa Facebook, Daniel.
1: Terus kena datai ke komen kita, datu lagi nampak baru macam ya.
0: Okey, datu lah, bajak ke pagi itu, baru ngenang.

0: Ya, berita pemaduk baru grup I pagi tu ni. France leading 3-0 gol di pasuk ke mape minit yang ke-54.
1: Jadi tu Siti hari setiap lagi koleksi gol Mbappe itu tuan.
0: Hanya punya ketua tadi ini tadi. Anang gue kalau gagal misi. Ngai ke kuya ko ke muka sejarah apa ni mutaun tu nang nanti lama Mbappe.
1: Ya.
0: Tau ngagai dulu.
1: Ya ke pemain bukanya tadi nadai boleh ni agak tu lama lagi jauh agak koleksi gol pemain bukanya tadi.
0: Main-main tiada banding ke ngau di koto. Lalu aku tu kan namanya banyak nil. Mata aku tu nyo bagi dua kejap nyengok TV bawa tua tu. Laban dia tu Norway ya, ngau Senegal pada tua. Jadi iba TV sida WFM bidaya sepihaknya yang berdagang aku France katanya Irak menurut laban.
1: Ini bakal juga yang mata
0: sepihaknya kemudian uji kata kita nak uleng-uleng palak ngagak palak bakal tunggu kan boleh bagi dua atau kau kematang ke ruangnya sepihak mai kita sepihak balik
1: dan berapa mata makin nyata.
0: Ia penglebih yang bisa tentang pengurang-urang berdagang katanya takut dia matangnya. Okey, jadi mulai baru ngagai 2 pagi wai kita pagi tu. Makai salam semua pagi ngagai amana mosaik anti ya manu gulai upa pisang tuan pu malam ini ga
1: manu upa pisang nah. Semadi menyalah luah pagi pagi ga de malam
0: nah. Malu kita makan malam baik ga. Nah patu tiap kali inyo ka makai salau nyo upa pisang dulu aku nak sanggup ku malam-malam upa pisang.
1: Ya selalu makan salau tu don selalu lah nanti kita hanya tadi pandu ke bakal mie instan ya tadi mie instan kari campur teluknya selalu ya lah
0: selalu yang tang nanti bakal tay mie instannya nadai bubur Siti ari alternatif deh lepas buburnya mai tu ambek kah hasil dengan beri mama mayu hai dan yang mayu lemah nasa besi kicap garam
1: cukup. Bubur nah
0: bubur ya ke add onnya teluk jarang kita tinggal punya bubur tu baru banyak kita dengar kah asal si berau aja. Jarang kita tinggal rumah kita iban dengan dari berau. Mana dia merau aman senak mai.
1: Tahu ke yang tadi bangsa orang ke western. Western food.
0: Nah tu makai berau tang aku teringat ke pesan jakur tu wae tu akik ku kelebih gede ni nama ke buah aku tu tadi nan tu kak nyumai malam laban kalak dembar di subar rindu subar nyumai malam deh kadang-kadang pertua-tua membunyi lesuang nung agak si guria tutup tusuk semua sekali ingat ku akik ku lengara anang nyumai malam kita tu ngang tu rangka datang tu rangka lagi menyentuk letak aku kadang tanya aku nemu tanya mitos laban tu rangka dia kaman tadi ukai tu rangka tahu rasa rumah kekanju main kita makan sekali.
1: Ya kantor rangka.
0: Ya kantor rangka. Kamu nyentang kadang-kadang asyik kena munyer gua lu mau banyak kanyu main malam.
1: Okey tu bisa hari melintang imai tuan. Tu kapan kita hari cangkul tu. Lubang tu.
0: Ya. Yeah.
1: Maya meda live World Cup ko ya. Snack tau ke kuaci ko ya. Snack tu kira ke bakal keropok meh apa kena.
0: Ya. Lubang nanti sebut ke kerupuk atau sebab mai pedih hingga laban ada jarang kedai buka tengah malam deh. Tang dia tu nya mai tek ke pemaduknya mai di giga laban dini menua asai aku dia tu bisi aja convenience store 24 jam dibuka. Kedai 24 jam eh nak boleh beli ke kerupuk atau instant ngau beli aigis bisi aja pemenua dia tu.
1: Ya, nanti nyemak tertengok malamnya tadi. Tapi kalau apa aku orang kerindu makan keropok tuan, sikit bisa aja bekal ya, Pak Tanyanya. Ya, macam mari Pak Kabinet TV, Kabinet dapur dah.
0: Tahu, nama dah ke bekal ya, bekal anak pakai ada produk ya. Ngan jumpa orang aku kenyak selalu.
1: Aku lebih kurang betul. Tuan yang main dah ikut tak tu.
0: Yang depa yang berkata pagi bak di hurti ku bak entah taban tikus kini ni siapa ya jadi tikus malam tadi. Okey, nampung baru. Arana kita udah tu entah sebenarnya. Agi ngergas ke mata pagi hari ke sekali tu. Tresita Clara anda berasa.
1: Dua pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Berjual kami sobat ko ya. Kelia. Buah mudah harga buah sobat ko ya buat. Nya ari indai bila mari sungai pelanya pengawal ya nama pengisi ujian tahun sobat ne.
5: Nama
4: ngibun berian.
5: Oh ngibun.
4: Ngibun ngau aki ini ya pemalam balang ko kebun.
5: Oh
4: nyamai man.
5: Very good ne bilam.
4: Di kalau pemalam balang ko kebun buat. Kalau ngau ini di malam ngau ke kebun.
5: Okay pemalam ke. Baik rum. Langkau kebun rumah pun aku tuh kalah.
4: Baru kayak gimana lama?
5: Oh, kau tuh kayak lo pasar tuh enggak sih?
4: Patut dengan pelayari langkau kebun nih buat.
5: Kak, taban langkau kebun rumah.
4: Taban di Rino.
5: Tapi rumah siang ngari ya enggak sih? Mending ngawak.
4: Oh.
5: Nya tengah malam benung beribun ke buah.
4: Nama
5: udah lari hujan.
4: Aku nanya deh nama langkau udah di rumah.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM Segulai Sejalai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Satu, dua, tiga. Kena nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya berbayar kedai tu.
2: Weh, mau main gula empat ilan?
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kumai di mana makai gula ngamayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Ya, Norway benar leading 1-0 dari tuan ini.
7: Gol di pasok ke minit ke-43 tadi tuan.
6: Iya, kalah tadi gol di pasok ke Marcus Hamgren Pedersen, pengudah defender sini gol tadi ilap. Kau jakuk ke mui keluar nemu dia beri lagi kaki orang.
7: Iya. lalu tu kemenaya dah penghujung first half tuan. Ya. Juga ngetul sidak yang itu 15 minit dan yang nampun baru second half.
6: Iya, dia tu extra time yang 4 minit diberi lalu masuk minit ya ke dua extra time. Lalu mudah TV Raspia tentu dia game antara Scotland France enggak utanya apa sudah ada tanya pengunjung ira pun ada tanya pak pengunjung kalainya dia tahu extra time bisi 2 minit dah lalu pada aku France tu lagi benua ngesak kubu tahu kenyataan di tiang gol Irak. Jambia kali itu awal sudah habis ya.
7: Ya, baru habis nih.
6: Sudah habis ya. Pemutus ya 3-0.
7: Jadi France ngau Irak tu sidak ya atau kedua grup dalam grup I. Gol France di pasok ke Mbappe 2 gol. Ngau Ousmane Dembele City goal.
6: Jauh. Lalu ngujuang ke kira dah tap tangan sepiak kaki sidak France tu tadi udah nyingkang ke final. Oh, Mimet lagi ya, Haaland. Kena Abang. Tiang.
7: Norway enggak Senegal.
6: Mimet dah. Baru aku belum menguyang ke TV kita itu pada aku. Lalu kena tiang. Haaland baru enggak? Oh, kena tangkap.
7: Goalkeeper.
6: Amat payah main ke uban sekoto.
7: Amat tu lebih tinggi dan.
6: Ya amat. Setinggi. Nanti mesti sekedar tu tadi. Tanya pun tinggi. Belanda jual-jual. Nanti bakal atau belanda di penglaju ya.
7: Ada. Tuh skor tu kita.
6: Tuh tanya tadi replay tadi yang Mimet lagi nyuka skor.
7: Tiang tadi.
6: Penglaju ya.
7: Dua peluang Haaland dalam tempoh dalam lebih kurang 2 minit tu tuan.
6: Baik extra time ke sekali tu. Tang tanya pias Senegal pan nanti dia ke statistik. Sida ya mayu lagi ke defend jam ke dia tu. Tanya pias sida pun counter attack cukup bahaya. Sida tu kena main strategi dia tu ngarap ke counter attack dia kena ngalah ke tim Ari Menua Norway itu.
7: Okey, jadinya ke pemadu baru bekal ngau World Cup kalai dia tu nya tadi Norway leading 1-0. Ngau mega City agi main tadi France ke udah menang 3-0 lawan Irak.
6: Okey. Jadi pulai baru ngai randau 2 pagi kita ke pagi tu ngendang bekaul ngau makai salau. Jadi Siti Ari tren kemayari tai ke dipilih orang makai tengah malam tu orang dah cepat rindu berpakai ke utai ke ketika dia nyawa fast food ni lo. Burger semua tu pizza.
7: Yeah.
6: Lama dia tu utainya ni boh perlu dengalu. Kita mayu apps.
7: Yeah.
6: Kita mesti apa panda. Mesti ya kegaduangnya nama lagi macam-macam ke. Utai ke mesti apps tu mesti yang disedia ke jam ke dia tu.
7: Amat tu lawan utai tu ini baka trend tu. Orang kengagak pemakai pun nyak di trend dia tu nyak meh ke nyak nguntung ke sedak ya dia tu sedak yang nak ngira pemakai nyak banyak kalori atau ke manis ke nama ke asal yang untung tadi masuk
6: ya man
7: utai ke trend tadi ianya utai ke cheese
6: amat
7: pistachio
6: amai
7: utai ke mayo sauce
6: macam-macam dunia ke dia tu lepas aku alit hati deh nyak meh ketika ke nama ke nyelai-nyelai memang kata sebut tadi saya bisi bunyi France bunyi utai empat latin-latin mimin utainya di pedal kita tetap premium entah nanti bakal dimakai utainya mamai nanti harga utainya
7: nandai kena
6: kadang-kadang bakal utai tekumbanya nemunya tadi kadang-kadang jabang tadi temu dengkah ke cheese Nama Yanci. Sekali pernah naik namanya Jabang. Hmm.
7: Kata namanya cassava leaf with cheese.
6: Okey. Cangkuk macam-macam. Tak bunyinya tadi.
7: Oh, nah.
6: Bukan kerja kita ulun agak terimpu.
7: Hmm.
6: Tadunya dia tahu bunyi ko aku bunyi betul ni. Dunia utai makai kemelita.
7: Hmm.
6: Melita mesti kempat nombi itu jarang deh. Pernah ada yang sudah makai fries dan friesnya. Nanti kita cuba bapak kenyambil kena suas
7: ya, saja. Tabur ke garam.
6: Tabur garam. Udah. Jadi biar aku makai utai dia tu. Nyona pernah lagi friend fries ni tadi.
7: Ya.
6: Nyona temanya lagi temelita-melita namu kejapnya putih ya. Celua macam kalau
7: kita. Mayonis semuanya dia.
6: Oh.
7: Siti kita ke viral pada lama. Dan kau mendak tu kelalu mat lah pada aku. Kelik pistachio nya. Ini gadung kalau kamu keliknya. Kini kakak pakai kelik pistachio.
6: Aku okey pula. Nanti, kena mau bawa orang lah. Aku rasa aku mendak utai je, tanya gadung pria. Dua tiga, aku kemakai. Lepas, ya penemu kita, pama gadung tu, nanti bukai mati kena racun.
7: Kene
6: aku sih nak lalu sekali aku nanti ke makan dia
7: ni yang mudah ke viral itu makan maca pistachio kau dan perisa maca ni lah
6: ya tengah kayak begini okey bah pemakai aja bah air pun banyak meh kita berarti ke selalu ya utai tu simple aja nanti bukan semua kita main bahasa kopi tentang semuanya disebut kopi megang bakar itu nyobisi kopi mocha menya kopi arabica menya macam-macam jadi rumah kopi
7: latte
6: minta nanti badilah kuna murah bukai sepi aku mata kopi kau megang saya tanya tadi
7: aku kalau mendak cerita mendak reality TV baka game show baka bak Korea tu sidak ya selalu ngada americano nama kini masa americano aku sekali tu ngada aku americano tadi tak kelat asal itu.
6: Kopi pahit.
7: Nah, nama lah teh ke kopi ke betul. Oh,
6: kita ni sarung dengan asal ini
7: nah. Nama yang mana mah tuan?
6: Iya mah. Tak kena. Anak kita itu tadi nyau terpejuah rindu ke stasi tanya ketinggal ke nama. Kadang-kadang nama tu marketing aja. Ni kali kalau jaga jaga kita ni nanti ya. Bukan contoh Amerika no kesubur tadi. Nama yang tadi saya tadi kopi kelat. Ujian kah kita dia kena nama kita ibar buku kopi kelat. Kadang orang kamera kain. Kadang
7: mereka.
6: Tang tinggal ke namanya branded aja. Namanya ke grand main bunyi deh.
7: Ya.
6: Nya kubah kita tertarik nanti. Tanya namanya kopi kelat.
7: Nah dah itu kopi kusungnya sepeko.
6: Kena deh saya nama. Nanti kopi kusung. Si kopi O nya.
7: Udah gamal. Mak kedai. Nemu deh bukan kedai di sejalan lainnya tuan. Ya, sikit kedai orang ke namanya.
6: Hipster jaku deh tuan deh.
7: Ah hipster. Kedai hipster nya.
6: Kedai hipster nya. Nemu kunya kadang-kadang. Kedai hipster tu. Ya marah bukan ketinggal ke asainya selalu ya.
7: Ya.
6: Ya ketinggal apa yang mayar. Ekon kena yang ngipas pekerjaan. Okay share yang pun.
7: Amat tuan kau teka dia sore. Dia tadi mana ya?
6: Ya.
7: Kita maya emar, lambang tanya mah.
6: Tengah kengannya mata muda bungai.
7: Yang kopi ya.
6: Okey, jadi ya nyata di dekat kita mulai unggah ke pagi tu laban. Okey, nama lagi nak boleh fokus nanti aku tu ni. Okey, nak boleh fokus sama. Umat jadi ke mata tu kemudian main bol. 45 minit lagi bertemu Senegal ngau pia mega Norway.
7: Terjapi ya, terima kasih yang agak kita ke mendengar ke YFM pengerap pagi sehari itu.
6: Ya, bertemu baru kita bawa ya ke bukaan punya kamu dan Daniel nyurut ke diri dulu.
7: Bye-bye.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

1.3 FM di Bandar Raya Kuching. Jadi mari selamat pagi ngagai semua belum ningah ya ke bendung mending ke kami ba jam kita ke dia tu lebih lagi kita ya ke bendung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bendung durung kawak kini tau ke kita nyangkanya bendung tau ke baru ajak datai ba ndo ya ke dituju kita pagi tu pemaga ngagi kita nyangkanya lagi bendung ba dalam pejalai kita ngarap ke semua belum jimat berbaik ke perengka pengangkut ngarap ke datai bendung ya ke dituju mujur serta selamat bakal ke pagi tu peninggal. Jadi pagi tu aku nak kediri buat konti penuh kami buat dalam konti pagi tu bisi temuai ngabas kami buat YFM pagi tu bisi temuai ngagi konti YFM udah tu lagi kita dekat berandau dengan sidak ya siapa nak temuai aku ke sekali tu ne. Okey, jadi kita terus berperindang untuk peninggal sebab kita mendiang ke program tinangkan kita lagi buat jam kedua kita bisi program lagu-lagu pupu bangsa lalu ke penudi lagi dia kita dekat bergulai ngau pengajar Philip Langi ba program jadi tatuai tuai Iban ba tusun ti ke-31 serito ngaga kita ya kerindu mendiang ke program tu anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerindu kita bergulai ngau kami ba YFM Y9 12.

0: Okay, nyak tadi lagu Kedi Bai Stanley Bayang Merampau. Garap kena merampau meh pagi tu ni. Bukan dengan kami ba YFM tentu ya ba Y912. Menyik aku ba jam keterubah tadi kita bisi temuai pagi tu hari SMK Bali ya Kapit. Mayu sida yang aku ba konti itu tang aku deka nanya pengetua sida ya pagi tu ianya Mr Stanley Bayang Stanley ya kan ngamai lagu tu tadi betul nak nya
1: ya betul. Terima kasih DJ, terima kasih sudah masak lagu apa yang ngambil peluang tu beri pesan. Terima kasih hargai RTM Kuching sudah nerima penatai bala kami hari SMK Baliah Kapit.
0: Sampai beri sore pagi kau ngai nuan tadi
1: benar ke nak ingat yang tu termasuk kelas nanti nak beri sama pagi ngai bala pengajar sigiru kuat bila pia.
0: Ya.
1: Sebab sikit sifat orang dia tahu nak tahu nyipat dia tahu.
0: Nak tahu nyipat dia tahu dia mengajar.
1: Nak tahu.
0: Nak tahu dia nak aku ah.
1: Ya nak tahu dia tahu nak lihat dia tahu macam-macam juga. Nah nembiak dia tahu dia kita kata go. Nak bakal sebab. Ya sebab bakal tua tu bisi penyalah ti padah tu agak pinai tu. Makin anu orang tu elak.
0: Aku sebab ampit kena sifat cigo. Sikit sifat cigo lama.
1: Ah nyak jadi nyak jadi dia tahu dah jadi DJ tahu asil asil sifat cigo nya.
0: Ya asil sifat cigo ni. Ya. Okay, cikgu. Ya. Selamat pagi ngagai kita semua serta selamat datang ngagai Konti YFM bakal ke pagi tu. Cikgu Stanley, bapa ikut bala nembiak ke bisi datai ngagai YFM ke pagi tu. Sekali ngau bala pengajar.
1: Ya, okay. Kami dito bisi rombongan dito. Ini penuh Konti dah dito. Nembiak ke bisi ngau pagi tu 27 ikut. Jadi bala pengajar ke bisi ngau, ngau staff ke bisi ngau dito bisi tujuh ikut di ketuai ke cikgu Wilson Ninggong. Wilson enggak, cikgu Wilson. Sorry, cikgu Wilson.
0: Cikgu ni cikgu Wilson?
1: Ya, kesigat. Ke belakang tu.
0: Kesigatnya
1: ni. Kesigat belakang tu, ya banyak.
0: Semua tu pelajar pun berapa tu kini?
1: Jadi, sudah ke ngau datai pagi tu, bisi 27 ikut tu. Jadi, semua sudah tahu pelajar PUM 5 SMK Baliah Kapit. Jadi, kita mai sudah ya berjalan kucing untuk ambil sudah ya medak berkini gaya utai bar TM di tu. Aku medak nanya tadi bisi sudah ya ada semangat kak kita kak jadi DJ aku sudah ya. Bisi minat gitu laban selalu dengar beradio rindu dengar beradio kita ya bisi nanya tadi jadi pegawai pengiring hari jabatan kita tadi aku ni kan jadi DJ kau sudah ya udah tu lagi kau sudah ya udah nemu lalu boleh minta ba SPA
0: ya
1: maka maka DJ kita ke pagi tu cukup pandai cukup landia berjaku
0: ya tadi batam penemuai kita ngagai RTM nama batam penemuai kita ngagai Bandaraya Kuching nama milih Bandaraya Kuching tu jadi Siti palan do kita datai tu pengajar.
1: Ya cukup mana tanya nanya DJ jadi kita ke milih Kuching kita ke baik nebiak tu leban Kuching itu mayu andur sidaya berjalan bahkan do tundur orang belajar jadi indur orang ke gawa jadi kita rekam mari pendedahan ke Jakob Melayu dan ngambil sidaya nemu ngalu ngemata ke utainya ngambil bisik ke nambah minat ngagi sidaya lebih lagi kena nak bala nemu SMK Baliah Kapit tu sekolah di jauh di pesisir menua Kapit din jadi sidak ya nadai mayuh terdedah ngautai ke bakal di pasar di tu dah jadi dulu din bakal kami din FM segi nadai datai di radio ka pernah hari internetnya mah ngena aplikasi
0: nadai boleh dengar ni radio YFM badin ni
1: nadai din mina boleh ngena internet hari RTM klik nyak cara boleh dengar din
0: lain internet badin mana ne
1: Dian ngena datanya ya nitih kita dulu Dian kadang-kadang namanya dah hujan ada line kita Dian mina internetnya tadi sekolah bisa ngena internet ke beri perintah hanya aja mai Dian teh kebukain adainya jadinya mai tuju mai sida kita ngambil sida uli ngemata madak utai dewi menua kita ditok di Kuching ditok ngambil sida uli belajar ngambil nemu keni gaya utai ba bandar Kuching ditok
0: Semua nembiak ke SMK Baliah Kapit tu nembiak aba dia berbudak magang tau ke bisik ke harian tu.
1: Ya, maka sekolah di SMK Balih Kapitnya. Jadi nabiak kami dia 100% nabiak dia buat serama. Laban feeder school nya mayu school ke jauh hari SMK Balih. Jadi nabiak kami 100% lah nabiak asrama. Jadi dia tu nabiak ba SMK Balih 139.
0: Semua. Hari pun satu nyentuh ke pun lima.
1: Iya,
0: 139 ikut.
1: 139 ikut. Staff kami dia 34 ikut, 7 ikut bala EKP. Nari itu mayuh ke ya?
0: Iya, iya, iya. 139 tu kira ke ti dibagi bakas tu tadi semua pun lima magang tu tadi nah.
1: Pun lima magang tu.
0: Semua.
1: Semua
0: tu. Semua pun lima. 27 ikut.
1: Ya.
0: Kira ke dalam sitik kelas tu nah tu mayuh paling mayuh pun dalam 30 lebih nah.
1: Nak ya.
0: 40?
1: Nak ya.
0: Nak ya.
1: Nak ya. Sitik kelas lebih kurang dalam 12, 12.
0: Oh, 12 ni.
1: Entah ya bakal kelas saya kadang 4 ikut saja tu nah.
0: Nyamai ngajar bukan ya ne, nyamai ngajar. Sida nembiak pun kini kurang ada.
1: Boleh fokus.
0: Boleh fokus. Kerap ke kini kurang ada straight A meh ne. Sikit target SPM straight A.
1: Ya, sikit target. Itu pencapaian terbaik sekolah SMK Balih Kapit kami boleh LMS. LMS layak mendapat sijil 100% nembiak pun 5-3 tahun berturut. Hanya sitik kebanggaan SMK Balih lah hadian. Jarang sekolah pendapat. Sekolah pendapat. Laman boleh mutus sebagainya. Okey, yeah. Sabah sengagai 3 tahun nebiak 3 tahun berturut SMK Balih.
0: Iya, murid penggagah tim eh ngagai bala pengajar ngam bagah bala nebiak ne. Lah udah ransing belajar menyekurang ne. Kira kena bapangai ba cigu aja memba dari rimpunya kebendayaan ne.
1: Betul
0: ya. Nama lagi nama tu Lalau bala pengajar ngagai bala nembiak ke bisi datang ngagai konti YFM maka ke pagi tu kelimpah hari ke berjalan sambil mada-mada utai tu tadi ngarak sedaya bisi tadi temu meh nama Lalau nuan tu pengajar ngagai sedaya
1: iya DJ nyak meh kita mai sedaya kita tadi kita harap ke sedaya tu tadi belajar belajar mada utai di bandar jauh bida yang ngau utai ke di munua pesisir jadi baka lebih lagi baka bakunti di tu kini gaya pendebit rancangan tok ke DJ tok handle tok yang berketuk jadi nyak satu gaganya jadi tadi sudah ada tadi tok sidak punya kemaya kami boleh meda live YFM tanya lagi pengetua sidak meda oh boleh aku sidak ke nyirinya tadi jadi nyak cukup tembagah cukup gagah ti sidak ya jadi kita ngarap ke sidak ke ngau lawatan tok boleh belajar belajar serta utai itu megak kita harapkan nambah minat sidaya gawak kena bagi utai ke bidang ke minat sidaya DJ
0: manah matnya pengajar
1: ya betul
0: bisi jaku ke penuh dia rinuan pun ke bisi ke berpesan uju diri sebilik kini kemari peluang lagi cikgu Wilson lagi bisi ke jaku
1: ya hari aku meri besai terima kasih terubah ya ngagai RTM Sarawak kelebih lagi balari Jabatan Penerangan boleh nerima kami ratai kita melawat ngagai RTM kita kami bisi 27 ikut di tengarap ke balana biak kedebai kami kita pulai rito ila mai penemu ti mayu oleh nur sida yang mansang ke diri sida ya jadi pian mega ngau peluang untuk mega aku beri besai terima kasih ya ngagai semua orang gudah kala ngajar ba SMK Balih Kapit laban hari sida ya mah anu biak kita ulih pemutus pemutus persa SPM tu cukup nyulut bakal ketiga tahun berturut tu dah awalnya ada kerja
0: ya ngarap ke tahun best tidak tu ilak pun ngamai penyulut ke ya, cukup manah ni awal ngarap ke semua 27 ikut tu tadi straight A mak ya uliah kini
1: amin ya betul ada sampai kita
0: dah ada dengan live tu nyebut uliah tadi dia pengajar ok pengajar ngamukan balan nembiak terima kasih laba milih YFM jadi ke Siti Palan kita nemuai bakal ke pagi tu ngarap ke uliah pertemuan baru kita awak kebukai okay, jadi kita berperinang dulu ngau lagu ke dibaik tau ke dipilih bala pengajar ngau baga nembiak hari SMK Balih Kapit ianya lagu ke dibaik Gwen lagu nama
2: Sanggup Aku
0: Sanggup Aku YFM Segulai Sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman lagu Nuan BC Intan Dikembuan Lekang Laut Timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band lagu Arisa Lekang Laut Timun Matthew

Ya, selamat pagi peningat, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningat ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna material ke lagu dikenal ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningat ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi ya maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh hati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia ke berengkah berlagu bak tahun 1970-an pengundah ia ke pindah ngagai New York City dekat nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peningai ya keterubah ya peningai Madonna tu ia fokus ngagai pengawal bertanda aja iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peningai ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album keterubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti majak terbilang jadi nama ya nikik barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendian ke kita itu tadi ne ti ngasuh ya jadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya jadi mayuh macam maga anugerah kebisi diterima ya yang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawa ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mai Reti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

Sucu Broncha, Haram, Fuller, La Dudandud.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

jadi rayuan perempuan gila tu pendengar Siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi pendengar dikeluar ke tahun 2023, lalu lagu tu maga sebagai hari album studio kedua ya, diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peningah ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung ke ia boleh anugerah artis baru pemadu manah ba Anugerah Music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peningat udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okeynya jadi dia lepas tu lagi peningat kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM Segulai Sejalai.

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak nita kapan siap ke penyalai kupis pengelikun penyalai luan JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua bahawa lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Heng Foot Nei. Nyat tadi dalam jakut Cantonese nanti buat jakut Mandarin si Huang ni kemai reti saya kenuan rinuk kenuan kenyam reti ya peninga. Ok, lagunya tadi di by GEMs, lagu tu tadi peninga ia nyat lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rubber Rock hari Hong Kong ia nyat Beyonce kenyam hari lagu tu tadi peninga di by GEMs, lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serata leka lagu tu tadi penuh ngau emosi jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya jadi ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya ba rambilik kenang yang ngembuan background muzik peninga ya jadi pengerinduk ya ba muzik tu tadi ujung kaya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka muzik tu tadi peninga ya maya umur ya ke agi bia jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerinduk ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau kaya tu tadi dengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rindu serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya jadi GMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya di lagu tu maka ukai semina di kerinduk kebala peminat muzik China tang maka ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa ok ngarap ke kita peningah udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku buat program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu buat pagi hari dua ya terus merendang kita ke sekali tu peningah ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi Song YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bangsa ke Pagi Tu Peningah. Lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningah. Komil Gaya. Ngarak ke semua belak udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program Lagu-lagu Pupu Bangsa baka ke Pagi Tu Peningah. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tu. Tu lagu berpadu nyawa ke by Chris Wooden Gun ngambaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bangsa YFM Y912.

0: sejalan.
1: Jerana, cerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 23/6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, udah diberi lencana ahli kehormat bah semengkia pengerami ke diatur bah Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbak menyak berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengeram itu. Acara tu ricah enggak pengawak berjalan bawa mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanah pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalan ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur Iban Banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur Banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tumegak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dor ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM ku.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun ladazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM. Y 9 12.

Brian, dini ndo palan kita. Nangira dini ala ndo kita jam ke dia tu peninga, ngarap ke terus terperindang mendeng ke kami ba YFM. Serta terima kasih ya. Laban lagi mengkang mendeng ke kami ba YFM ba Y19 ba pagi hari 2. Seritu 23.06.2026 bagi mengkang bulan ngaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya. Jadi udah tu lagi peninga dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke 31 tang sebenarnya peninga dekat berkongsi dengan kita berkawa dengan Ari Sarawak tahun 2026 ya. Menteri Pengangkut dilalunya di Menteri Kenguasa Pengeraminya Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke Ari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu hari 20 ngagai 22 bulan 7 tu ilak ke alai mayuh macam pengawak titau narit ati bala temuai dekat di atur ya. Jadi pengeraminya ti berambai ke Jakuk Sarawak maju makmur di atur kena negap kagik kawa penyerakup serta nentu ke rakyat ulih berarti ke sejarah menua tu ke udah merintah diri kenyau hari tahun 1963 subak ya. Jadi tujuh pengawak tika diatur mayanya ilak nyengkawum pengerami berjual pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Jadi tuai pemegang menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai ngau nguluk pengeraminya ilak ya. Jadi sama di sadang datai ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Op Peng ya. Ekinya tadi berita berkawa ngau Hari Sarawak 2026 kedekat di intu kita nak lama agi ianya bulan 7. Okey, tu lagu ke dibaik Abis You.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Kongo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuih Yan, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: YFM 101.3 YFM.
2: Rumah tu aku mari tabik bahasa ngai peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program tu berenggat ke-31. Baga selama mega bari ngo jam ti sama aku datang baru ke studio merindang peninga kunci ke sekedar ari kita tuai kita iban. Dalam program tu minggu dulunya kemari dia aku udah nusui jeta siku tuai di batas terap lingga tim nama Lampin. Ti diberi sempurna yang batu berdilang. Dia kena ia nyalai pala munsuah. Tahun lepas ia. Ti nak berbini jadi kinduk kena panau nyalai. Ia disumbah kumang. Ti ngayau nak tulis kepala munsuah. Kedi salah ia buat batu berdilang. Tang batunya. Semina jadi ke batu pencelap. Dia kena ngibun rumah aja. Dalam program sekali itu. Kita ngenang siku hari. Tuai di batang serap lingga, pati kanan mudiak

0: batang lupar pegai sitak menua bagi seriaman. Dalam batang strap, linggalnya dulu kelio, bisi siku hari tuai, dibilang jelai rito, apa nama hijau, lalu sumbar ya, lang. Nyalai dalam tusi cerita tuai, ya tampak lagi disebut orang hijau lang, lalu bisi megok ngumbaya ya hijau berani. Jadi, laban ya tu, tuai dibilang, apa nama belinsar, nyalai suku juru turun ya mayuh, angkat kenama ya, nyok tinggu juang ke ya nya suah dikumbai orang hijau tuai. Ngambil kedak saru ngau nama hijau tibukai. Dalam cerita tu, aku nyebut nama ya hijau lang nitiah kesebut. Tiba cerita lama, tau ke history. Hijau lang tu, anak sampar seduai bukas. Hijau lang berbini jadi ke anak rekaya jantiang hari bantiang lingga. Bas tentang tu peningau aku ti nampung cerita tu indah nak baka bubuak ti dalam tabung nak tertemu kemua bakang ketuang ti dalam bungkuang nak tertemu kenanga nundak ku sepama cukup tuai kebuah piak leban buat dalam an iban English dictionary ke ditulis Anthony Richard buat limpir 123 madah ke orang kaya jantiangnya apa hijau lang tambah dalam Encyclopedia of Iban Studies volume 2 limpir 819 madah ke hijau lang nyok entuar kaya jantiang nyalai aku nak nemu ni bagi ti betul lalu ngesandian maka besi madah ke bak surat ya ke ditulis dalam 1994 limpir 316 pan madah ke hijau langnya entuar ke jantiang ga yang lain bos nentangnya aku nyerah ku tetu ngagai kita peninga kelbagi suku juru turun hijau lang anu ku ku tetu aku tu semina nampuang pengingat ngari sebut mulut orang ketuai tindur aku mansiak jatuh tu di sebuah ngolinga dalam tahun 1983 subak. Apa yang kita ingin cerita hijau lang tu empu di tu aku dekat dulu ngenang cerita apa ya sampar jadi kena aku cerita lebuah bini ya bukas menyok nyerok betul-betul bisi ke hijau dia bukas tak nyelai utai di tengok ke hari itu diserok induk bukai ya nya tadi tak tertengok ke keruntuk pala munsuah ninga bini ya timadah jadi nyerah ke keruntuk pala munsuah nyalai hari siti sampar pala nurun ngiga utai ti diserau ke bini ya nya ya ti nurun belalangnya nengah paku lu undup lalu melunggang agi menua kantu pegai Kalimantan di menua kantu sampar mujur buliah pala sigi udah ya ti buliah pala nya sampar tanda terus mulai dari ke menua, sida di bantiang. Tang inggok buat kaban belayan dia di kelasin. Kebuah ya inggok dia. Laban kaban belayan dia. Ti di kelasin dia minta sawup dia. Nan laban munsuah. Ti temu sida ya berita. Bisi dekat nyerang rumah panjai sida. Tajau pun sampar madah ke jeri indah uli ya. Ngau sida di kelasin dia. Nan ke rumah sida. Tang kaban belayan dia ti dia. Balat benar minta kasih ya. Minta tolong ya nyalai sampar pan nyong berunian sino ke megak ke sida jadi berita munsuah ti dekat ngalah ke rumah urang di kelasiannya amat leban malam siti katai bala bugau lalu nyerang rumah urang di kelasiannya urang rumahnya penapat inan betacah leban munsuah nan ke rumah ngau induk nemia lebuh ti betacah leban munsuahnya nak mukain dar dia deh sampar tak dibancak munsuah ngau sangkuah kena dada nyalai sepuat ngaya tanyau pada dia cinta umur remaja muka pandak sebedau yang ngapuas ke sepuat diri dia sampar sempat ninggal ke jaku mesan bakaban belayan dia tadi kelasin minta sida nak tahu nak nganjung palak yang pu ngau palak munsuah ti udah dulu uleh ya. ngagai bini ya bukas ke Bukit Tunggal di Batang Strap. Udahnya tinggal ke Jakub sanya dia sampar penalu berserintak ngepuh ke sepuk diri. Laban ti nitiah ke pintak sampar mpu nyalai palok ya ngau palok mungsuah ti udah uliah ya keserau bini ya lalu dianjuang kaban belayan ya ti diklasin ngagai Bukit Tunggal. Datai di dien utainya udung ngenyet serta menusah kati leban kaban belayan sampar kelebih agi bini yempu bukas meda utai ti mengkenya. Yang datai buat maya ti beranak dia bukas pen beranak juga yang ada kadang laki ti lalu digagak ke nama hijau. Lebuah ti mesai ke diri hijau bakal nemiak bukai ti seramba ungu ya mengga ya majak besai serta berpengerai bertubuh tegap seduai mindai ngidup ke diri bumai bertahun nitiah kejalai penghidup orang rambau unyak menyak jadi lebuh umur hijau baru ngangkat ke diri bujang hari siti indai yang ngasuh ya ngabas umai seduai tajak pun umur ya agi nemiya tang laban tisigi ngasih kejaku indai ya nyalai hijau pun mansal diri nurun ke kediri diri mansang ngagai umai seduai datai ya buat kaki tangga langkah umai dia hijau terkenyit terpedak ke tak bisik entran sangkuah dan tak kurang tunsang mudah utai bukannya hijau lalu ngenuang burung liang kerti utainya ngau sapa orang tim empu sangkuahnya dalam mati ya hijau undang ngadang sangkuahnya ngi munsuah sangkuahnya lalu dicabut hijau serta lalu dibaik yang niki ke langkau bergadai-gadai. Lebuah ya udah tamak ke dalam langkau, pada hijau. Tapi si orang tinggi ku benar jenak tinduak. Dalam runding hijau, nanti ya tidak menuah orang tinggi ku nya, ya tetap mati, nyalai ya nguji ke pemerani hati. Lalu nuruh dada orang tinggi ku nya, ini sangkuahnya tadi. Dua ku nya lalu terus mati dia. Tang si ku lagi uliah ngerari ke diri, kalau musuh dua ikutnya lalu dia pumpung hijau kena nyabun musuhnya empu. Udah ya ti mumpung kepala musuhnya hijau pun lalu ngebuk jadi naban kepala musuhnya pulai. Serta hijau datang di tengah laman rumah penyai sida dia ia lalu manjuang pangkak selayang. Ninga tak bisi orang manjuang. Orang di rumah pun begau lalu nanya ke kebuah ya ti manjuang. Sambil ya ti nantai kepala dua gigi. Dia hijau lalu madah ke sida. Ya, ia udah berdengah. Munsuah ti di langkah umai sida. Mada anak ia boleh utai bekenya. Indah ia bukas lalu berumban. Ngambil puak kumuk dia kena ia nyambut. Pala munsuah ti boleh anak ia. Ya, udah palaknya disambut indah ia. Sida serumahnya lalu nanya hijau bekeni ku ia. Tahu boleh pala munsuahnya. Hijau lalu nyerita ke diri ti boleh dengahnya. Sida serumahnya laban tindang ndak menahti papas medak ya ti ngemiaknya udah tulis kedengar lalu madah kepala ti uleh hijaunya nader ti laban ku sida munsuahnya benon tindua ukai uleh ya betacah bertempuh laban munsuah ninga jaku sida serumahnya ti ngelese serta jati ngoyo dia hijau rasa malu serta balak na lantah ti. Jadi kira bisi takah setahun udah hijaunya tadi ti boleh pala munsuah. Oleh orang ketuai rumahnya nganggur dekat mata kayau ngagai meno bugau. Tuai kayau lu nesau orang rumah bukai ti sama berkelingi. Kau sida dia. Sida bertumbuh dekat mata kayau kian leban bangsa bugau mayanya suah udah numbuh ke kayau anak ngacau nyabau meno sida hijau. Nyalai udah semua bala ti dekat ngau nurun ngayau cukup jendia ke diri hari siti sida penurun ga ngayau lebuah bala sida serumahnya ti betekisua belatur dekat nurun mansa ngayau hijau mga dekat nguji ke diri ngau orang tajak penumur ya agi biak orang ketuai nadai tak nagang lalu nadai mga tak mai ya tak hijau nang tak majak ke diri nyempulang bala mayuah. Inah nak bakal ti dekat nitiah kurang nurun ngasau tau ku nurun nyarian. Beberapa hari sida ti udah berjalai nuju ngagai uno bugau sida pan terengkah ngabak uno munsuah. Ti dekat diserang sida. Lebuh bala mayung belatur dekat betiki ngagai rumah munsuah. Dia bala ayak hijau. Nak ngasa yang kau. Lebih medak ya. Tapi entah bisi akal. Serta pian tegariga nitiah kurang mayuh. Nyalai hijau dia suruh orang tinggal bak langkau pemansuah. Ngibun perengkau bala mayuh. Jadi sekubang yang tinggal ke diri bak langkau pemansuahnya. Dia ndak mukain dar kau. Hijau. Tak bersai kau birak. Nyalai ya lalu ngejang ke langkau pemansuahnya. Dekau ngigak alai tipetuk nun nunggi ke diri. Tamih apin sempat ya ti dekau nunggi ke diri. Dia ya tak lalu ditegah munsuah putubah siku aja. Serta munsuahnya terpedak ke hijau munsuahnya. Ndak cecamang. Lalu nacar ke sangkuah nuju ya. Ninja benar ke entaran sangkuahnya. Tak melipat. Kena pun anak kayu. Lalu mpidau. Lalu sepi diri udah ditacar munsuah berkenyok. Dia hijau lalu tekalanya ngambil sangkuahnya lalu nyundang tikam munsuahnya. Tikam hijaunya betul-betul terengkah bapah orangnya. Menuang munsuahnya ti kual-kual dekau nguji mencabut sangkuah. Ti lekat bapah ya. Dia hijau lalu kecil mumpuang pala munsuahnya. Pala munsuahnya lalu ditaban ke hijau pulai ke langkau pemansuah. Lebuh bala mayuh udah pulai ngalah ke munsuah. Datang bala langkau pemansuahnya. Dia hijau madah ke diri. Udah berdengar munsuah siku. Bala mayuh terkenyit ndar. Meda hijau tertinggal di langkau pemansuahnya. Tak bisi tulih ke pala munsuah. Meda ianya ti siku. Serta tak agi nemiak. Tulih ke dengah ke diri. Semua sedap ke dia. Lalu ketawa ke dia. Lalu membayar boleh munsuah. Udah parai diri. Saja pia hijau nak ibuah ke cakup sida leban ya nemu sida nya endang papas ke ya. Dalam kayau sida sekalinya semua bala tipi-tiki ngalah ke rumah musuhnya sama belak boleh dengah megang ke debai diri pulai. Hijau pun berkenyak ke tanya ya ndak ngau orang betiki betacah ba rumah musuh. Taya ndak megak tak pulai puang. Nang ke bakau adat orang pulai ngayau lebuah sida datai di tengah laman. Dia sida lalu sama serta manjung pangkat selayang. Ambil kurang ke di rumah bersedia dia nyambut dengah sida. Hingga panjung pangkat selayangnya, orang ke induk di rumah lalu begau belatur bersedia dia nyambut dengah laki ambai atau kanak sida. Serta bala sida datai di pala tangga, dia sida ke induk pan lalu sama-sama nantai ke puak kubuk dikena sida nyambut leka balang bergundai. Ngi sida ke udah bisi bini lalu disambut bini sida lalu ngi sida ti bisi ambai disambut peringai ambai lalai sida lalu ngi tudah hijau leban ya ti agin mia disambut indah empu nyanyak bukas malamnya sida hijau serumah rami amat naku leko balang bergundai ke uliah sida nganyau hari menua bugau udah ti pulai ngau orang nganyaunya hijau agi mengkang nyimpan pemalu serta lagi berasai ndak lantang hati laban sida serumahnya lagi bisik ngumai berdengah unsuh tinduak ngau berdengah bangkai nyalai berengkah harinya hijau lalu berundiang dekat muji kiri nampuak yang kau icak hantu tau sino kasih kaya ti udu dikelesai ke sida serumah laban jam ti diungkup ke buat program tu habis nyalai cerita tu diketak aku nekanya aku dekat datai baru bari ngojam ti sama minggu duding ini lah nampung cerita tu kujong kage nanti kita itu temu baru itu aku mari selamat bersara upuak aku.
1: Okey, anak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban buat tusun ke-31 bergulai dengan Mr. Philip Langi. Jadi, mari selamat pagi. Ngagai semua belah peningai ya kagi mengkang mending ke kami buat YFM, Y912 buat pagi hari dua peningai. Mari selamat pagi ngagai kita. Nyangkanya benung beranjung tau ke berambik ke nembiak sekolah. Ngarap ke sama belah ngengkah ke kereta buat ndo ya ke likun ngambil kena nanggur pejalai kereta ke bukai kelebih lagi kita ia ke benong nganti nembiak ia ke pulai sekolah jam ke dia tu peningan eh. Jadi ngaki kita nyangkanya benong berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu bayak kena ba office kini tau ke ba palan berbeli ke barang kini tau ke kita ia ke benong berjual bertamu kini jam ke dia tu serta maga anak ngira dini alundu kita jam ke dia tu peningan ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita ya. Ok, tu peningah dekat berkongsi dengan kita Siti Berita berkawan dengan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tau ke tegas Chairman tegas kemegak sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah dengan rampak menua Sarawak Dato' Len Talif Saleh madah ke tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tau ke tegas ya. Muka peminta dengan masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidakkah diatur kena 10 ngagai 14.8 tu ilak bak tegas Digital Village Kuching ya. Program tu numpu ngagai mekanik asas, pemansang main, prototipe sikal ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5 ya. Jadi program tu ukai semina nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknik ke tikas dunia tang megak meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu ya. Jadi yang madah peminta tu dia tu udah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tata ti udah ditetap ke 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihnya ke megak dekat merik penerang praktika ngagai penyerta nengah pemansang projek main 3D ya. Jadi program intensif 5 harinya dekat diatur bergulai ngau EFXCO Academy. Ikinya tadi berita berkawan ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tau ke tegas. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi pening lah. Mai kita mendiang ke berita tengah hari. Ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bin Tulu. Ba awak ngela tengah hari. Jadi ngau tu pening lah. Ningga ke kita ngau lagu ke Dubai. Lucy M, pengerinduk Nuan ngau aku. Tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Nicholas Frederick. Biar meh aku pergi. Buat dulu aku peningah. Selamat merarau semua. Bye.

Selamat tengah hari peningat mulai ngaku min Meliza Ryan bab berita tengah hari 2, 23 bulan 6, 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundang ke pengawak mobil besai menua Sarawak. Ia madah jam ke diatuk Perintah Sarawak agi numpu ke rundang ngagai agenda pemansang serta berjalai ke mayu macam inisiatif ke rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari di lalu nyadi Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Perambu Kenyau hari tahun 2020 subak patut lebih dikemeran ke kena ngemansang ke Sarawak. Yang mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah ya kebejadi Palan Main Asa Bidayuh BCC di Bau. Hub komuniti tip bungkus 9 juta ringgitnya ke digagak ngena pelanja hari baru projek rakyat tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemari. Jula ati Raban Bangsa Bidayuh tidakak ngembuan sebengkah palan ti nyadi lambang identiti pesaka ngau penyerakup sidak dia tu udah nyadi nyata pengudah palan main asal Bidayuh BCC ke tembuk gagak. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngau Tasik, Dato' Henry Harry Jinab, madah ketuk undang Asia Ari Perambu Strategik, tinjau keterang ngau kerjasama ke diberi semua raban. Tundang setipak bendar ngau juluati ke dirintai ke dalam blueprint pelilih menua bau 2020-2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita bak pengrami berjadi Palan Main Asa Bidayuh BCC di Bau. Palannya nyerangkum Dewan Serbaguna ti ulih muat lebih dari 1,000 ikut mensia ruai pemandang Palan Endur Bau ngau barok ti nyadi lambang identiti ngau pesaka bangsa Bidayuh. BCC temegak sama dekat nyadi Palan dur ngatur mayu macam program ke orang mayu. Yang kaum pengrami berjalai berbala mayu berserimai ngau ari gawai bau program nembiak ngau program pelajar. Pengawak tinyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati ke dekat sama nguntung ke Perintah Besai ngau Sarawak. Direktur Institute Eco Science Borneo Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Salfuzari Osman Al-Idrus madah ketuk ngayan ke perintah nama bendar dekat Mantai Kesemangat Sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 senutuk ngau Perlembagaan Persekutuan. Perkara tu megak ngayan kedua-dua pihak endang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kawa ti lebih tegap serta uliah dikemansang kagi jemahilak. Tiap pemujur ke uliah ari penyangkai kapal Bintulu Jemahila megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak tikak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nyak sekedar ari perkara ari baruah MA63 ti mujur diputar ke ngena awam antara Perintah Besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak berungkus 1.8 bilion ringgit. Polis Semarahan diatuk benung ngiga 3 ikut orang ke ngerumpak ngena senyata bak kes kenyadi di Asa Jaya kena hari Minggu tu tadi. Bak kes tu kenyadi bak kampung Semara Ulu Sadongnya, si korang berkebun ke bungur 70 tahun direport ke kena rumpak. Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke bak kes tu kenyadi urung pukul 9 malam rumah mangsa ditamak 3 ikut orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketamak ari pintu belakang. Mangsa tidak report ke diau ke diri ajak serta endak uleh ngelaban ditancang perompak kesama besengkabung mua dilalu nyerungkai rumahnya. Bak kesnya kenyadi dalam penglama kira 15 minit, perompak tu ngencuri duit kira RM3,000, sitik telefon bincang, sitik inye rumput ngau jala. DSP Barry William madah kesidak besik tertemu ke sitik baju getah, ngimbai rumah mangsa tu ngena sawup ari ukui K9.
Kes tu dipansiak ngena Seksyen 395, 397 Penekot laban kengerumpak ngena senyata. Berbangganya di Roban, polis ratu kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawal ti dipelabak ke ngamang sikuk mekanik ngena senapang. Kepala Polis Pilihan Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke suspek kebumur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua endur ke berbeda. Waran tangkap dikeluarga pengudah mangsa tu ngagak report polis kena arinam laban ti irau ke penglikuan diri. Pansiak ngayan ke suspek enang bisik niat adekak nimbak mangsa tu ngena peluru buckshot lalu ti endak berpuas hati ngau mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebedaunya. DSP Matthew mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Polis mega udah ngerampas sitik senapang patah, sitik senapang guli gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 506 Penal Code ketega penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau Seksyen 8 Bracket A Akta Senyata Api 1960. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Penny Ribot ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kita datuk dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu bak ngelah tengah hari.

Ya peningah, bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari hari itu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pengelola program Cheryl Ludan datang baru buku lengok kita bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi terima kasih ngagai DJ Min kita hari YFM Iban Kuching ke beritanya tadi serta mega nanti hari Bintulu FM itu. Dia kita tadi baru dah buku lengok DJ Zana bawa rentak 97.5. Dia tu tusun program kita sehari tu peningah. Nadai berubah pukul 12.30 tu lagi. Dia aku maca pesan berat. Dia kebisik di kenatai ke bala peningah. Udahnya pukul 12.45 minit tengah hari. Dia kita boleh buat program Hanmu kita boleh ngau pula program Rut. Udahnya pukul 1 kita boleh ngau pula program Flora Lipat ngau temua yang ke minggu tu. Lalu pukul 2 bakal selama aku mai kita rawun buat program Kini kita saritu serta setengah jam ke penudi hanya pukul 2.30 dia aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita bayangnya tadi nengah live Facebook RTM Bintulu tau ke buat live TikTok Bintulu FM ya tadi tusun program kita saritu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Di lagu keterubah kita sehari tu peningat kena kita muka lawak ngelah tengah hari kita. Lagu hari Isali, Sweetie Sayau.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, lagu Ari Jessica Timah Laki Sikat ngujung ke jam kita dia tu pukul 12:26 tengah hari. Jadi munyuk aku pukul 12:30 tu lagi aku berengkam macam pesan ke bisik di kenata ke kita nangiranya Ari WhatsApp atau ke email. Angkanya kita tu tadi ke ngirum pesan atau kirum ke dia tu barang maya lagi aku macam pesannya. Okey, lagi terus berperinan kita. Sudah tu lagi aku terus maca pesan ke diterima kami. Lagu hari, What Rock, Kaban Sampai Mati.

Ya, nyak tadi lagu, nyak di aku terus maca pesan ke bisik di terima kami. Nyak dia pesan ke Terubatu datai hari Christopher Leo Bangau, ngojeni Janah Bangau, madah kapai sidak ya. Ya nyak Bangau Matuh, tau kapai Leo, Bangau Matuh tau kapai Leo, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6, ba Spital Kapit. Jadi niang dekat dintu ba rumah satu Malaysia Kapit kena malam hari 2.

Ah, ya, ya malam tu 23 hari bulan 6. Ngau malam hari 3, 24 hari bulan 6. Serta dikubur kena 25 hari bulan 6, ianya hari 4. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan, bak rumah andan, sungai asap, rumah tuan, rumah jampung, rumah banyau, kaban belayan di Julau, Kenawit, Seratuk, seluruh air pakuk, kaban belayan di seluruh air Melinau, air Majau, ngau air Baliah, serta semua kaban belayan kenalah dirindai dituk kengelala niang bangau batuh, niang langau batuh tau ke apelio, kita dipinta datai ngesah penusah rabatuk. Jadi sebarang tanya, kita tau bertanya ba janah, ba lumur kusung 11-25-15-16-25 tau ke ngagai lio, ba lumur kusung 19-891-6039. Ya tadi pesan pemati madah ke bangau batuh, bangau batuh atau kapelio udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6 tahun 2026 ba hospital Kapit. Lalu ni yang dekat dintu balam mayuh ba satu Malaysia Kapit kena malam 23 hari bulan 6, ianya malam tu ngau malam hari 3 24 hari bulan 6, serta dikubur kena 25 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan kertas sulit datai hari bintang anak cemariang, bintang anak cemariang tau ke Indai Cimbau, tau ke Indai Nanai. Jadi madah ke niang Indai ya, banun anak buyo tau ke Indai Cimbau, banun anak buyo tau ke Indai Cimbau tu dekat Diwan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6. Lalu pengawal kertas sulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6 ba rumah membuas ke subak tau ke termasangan kebaru ba ulu sungai Salim Sibu. Lalu pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan ba termasangan, tuerma Alin, tuerma Cabok, tuerma Anthony, tuerma Gagat, tuerma Kayak Salim Kibak, tuerma Kennedy Salim Kibak, Tuan Rumah Kristina Bak Salim Kibak Sibu Jaya, kaban belayan di Tuan Rumah Birai Sungai Salim, Tuan Rumah Philip Sungai Salim, kaban belayan di Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring Pulau Dudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan, Salim Belalang, Belingian Rumah Libak Nanga Bua Julau. Jadi penerang kesiliak kita tak buka telefon ngagai Indai Cimbau Bak Lumur kusung 19-555-2161 tau ke ngagai nanai bak lumur kusung 13-562-1064. Ya tadi pesan kertas ulit madah ke pengawal Nguan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6, Nguan Ulit banun anak buyo tau ke Inik Cimbau. Lalu pengawal kertas ulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6 tahun 2026 bak tuai rumah membuas kelemak tau ke tuai rumah sangan kebaru bak ulu sungai Salim Sibu. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai hari tuai rumah Nyanggau tau ke Janggau Anak Ngelambai hari nanga batang ulu Krian Seratuk. Madah ke pesan pemati menantu ya, ianya Ivan anak Asui, Ivan anak Asui tau ke laki Cikgu Devi Nyanggau dah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Niang disegai balam mayuh kena malam hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 bak rumah Yampu bak lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang Ivan anak Asui tu tadi dekat dikubur kena pagi hari 4 25 hari bulan 6 tahun 2026 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Lalu pesan pemati tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Melupak, Batang Rimbas, Batang Pakuk, di Batang Layar serta semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah Nyanggau atau ke Janggau Anak Ngelambai nanga Batang Krian Seratuk. Nya tadi pesan pemati madah ke niang Ivan anak Asui, niang Ivan anak Asui ke udah nadai kena hari Minggu
21 hari bulan 6 tahun 2026, Sultan Yang Disenggait Bala Mayuh kena malam hari 3, 24 hari bulan 6, Bak Rumah Empu, Lot 29, nombor 1877 Taman Lili 100 serta dekat dikubur kekena hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026, Bak Pendam Saratok Memorial Hill. Jadi ke situ tu pesan datai hari Timothy anak jaga dekat madah ke pemati menyadik ya, yang Tuan Mahendri anak jaga. Tuan Mahendri anak jaga atau ke dikelalang apa yang rawan udah nadai kena 21 hari bulan 6 pukul 11.10 pagi pak hospital Nyabau Bintulu. Niang diintu Bala Mayuh bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Kena malam hari 2, 23 hari bulan 6 tahun 2026 serta dikubur kena hari 3, 24 hari bulan 6 tahun 2026 bak Pendam Arsi Setiam Bintulu. Jadi getah sulit yang dekat diatur kena 25 hari bulan 7 tahun 2026 bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar Melayan di Kuching, Serian, Kampung Kerangan, Tekalong Kerangan Terusan, Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Tamah Mawang, Tanah Mawang, Kabam Belayan di Balai Ringin, Semunjan, Seri Aman, Betung, Pakan, Skimbi, Julau, Serikai, Sibu, Kabam Belayan di Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, Brunei, Darussalam, ngau semua ke ngelala ni yang tuai rumah Henry anak jaga tau ke apa yang rawun. Lalu penerang ke silik kita atau bertelefon ngagai Timothy anak jaga bak lumur 019-010-900-9627 tau ke Roland bak lumur 011-8622-422. Ya, tadi peningah pesan ke bisik diterima kami peningah. Kita berperinan dulu. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program Ruat Ampung. Pak program Nemu Kita. Dia lagu ke sekali itu. Lagu Arif Fazil, Lelengau.

Okay, jadi peningat jam kita dia tu 12.45 minit tengah hari. Nyalah aku masuk na lama laban maya tu jam. Kita boleh ngaku aku buat program nemu kita ba di keluar ke bawah ngelah tengah hari YFM Bintulu ya. Jadi berita ke dekat dikunci aku boleh kita peningat ba program nemu kita ke tengah hari tu ianya berkaul ngau ulah jelu ya, ulah jelu lo pengawak sedak ia ke bisik kaul ngau siku-siku orang ya. Jadi nyalai atau nyalai didengar laban kebuah le pihak peningar jelu tu pan tau ya mega kena hukum ya. Ukai kita mensiaja kena hukum tang jelu mega tau kena hukum. Jadi nyelai didinga tang utai tu nang bisi amat nyadi lalu bisi mega di record di surat tu ka di bisi di catat di surat ngambil ke bisi ke pedak ke jerita di tu suai tampo menampuang tang ya bisi dalam surat ukai reti ya sebenarnya di tu suai cerita di mulut ke mulut tang mega andang ya amat nyadi nyak kebah ya bisik di surat pasuak nyadi sejarah ya. Nyadi ba menua tungak ke Sudan Selatan tu peninga bisik di siku kambin kambin tau ia nya tadi di tetap ke salah salah ngerja penyalah nya bukan kita mesti aja boleh ngerja penyalah. Lalu kita mesti ya, laban dan segi sitik-sitik menua bisi undang-undang, bisi adat. Nyalain ti kita yang tadi orang gitu, kita mesti yang tadi bisi ngerja penyalah ya, lalu ditetap kesalah ya dekat kena hukum. Nyalai jelu pan bansanya meka. Nau, bawa menua Sudan, Sudan Selatan, sikuk kambin, ya dah udah ditetap kesalah. Laban dia tadi ngemedias ke siko Indo. Ngucuang ke Indo nya tadi parai tokah mati. Bekeni ke kambin tu tau ngasuh Indo tu parai. Ya, ngau caraan tadi. Engkau nyabai ya ringat kini, ngeransi kini. Anang umbay kita nyusia aja. Jelu penemu ringat tu peningat. Nyadi kambin tu di pedak bisi saksi mata medak madak madah ke kambin tu tadi nanua kai bisi tanua nanua induk tu ngucuang ke induk tu parai ya. Nyadi nitih ke surat berita ke dikumai Daily Star bermenua din nyadi kot tu ke mahkamah netap ke ia ke bempu kambin tu tadi orang ke ngempu kambin tu nyerah ke tu ke merik ke merik lima ikut kambin ngagai orang ke sebilik ngau induk ke udah nadai ke Tegal Tegal ke di namanya kambian ke bis nanduak media sekian tadi nyalai hukum ngagai takja kambian ke ngejap nyalah tadi tame hukum tadi ngagai uya ke ngempu kambian tadi nyalai ya ke ngempu kambian tadi dipinta meri lima ikut kambian ngagai orang ke sebilik ke di tengah pengusah bala ke ada induk kenadainya tadi ya. Jadi induk kenadainya tadi berumur 45 tahun. Lalu nang awak peningan ya segi patut gap ya ke bempu kambiannya tadi meri lima ikut kambian ngakai ya ke kena tengah pengusah tidak sebilik ke kena tengah pengusah induk kenadainya tadi tang ya kenyalai tu peningan kod toka mahkamah tadi hakim tadi megak ngasuh kambin ya ke nan dua induk ke ngujung ke induknya tadi parai kambinnya pan dipasuk ke ngagai rumah jil artinya dihukum jil pengelama 3 tahun ukainya jil sengapok-sengapok peningau deh nur kambinnya tak jil ya nya tadi dihukum jil dipasuk ke bak kim zadu kim askar ba mesti kem askar ba menua Sudan Selatan kambiannya dihukum jail pengelama 3 tahun nya 3 tahun bai mako kala de
ya nadai bokitai nadai ma nanti kita kemedak jelo tadi nak genya ngawak di hukum mak nak sai kita ke nak bakal orang kita nak bakal mensia tentu ya bisik perasai rundiang ya bisik te namanya bisik penanggul rundiang tusuk rundiang kini nanti kita dipasuk dukum cil semua tu kambian nak kita nemu rundiang ya berkeni pihak gagal makini ya dalam jailnya nak patut kena beri makai pihak ya ya nyalai nyak mai pengujung tu dah cerita kambian tu tadi kambian tu nadai ke pada habisik nama nadai time ya tadi ya pan nak uleh nyeliah nak uleh lari hari kena hukum hukum jail mega laban dah ngujuang ke siku induk tadi parai ya ya nanduak induk tadi mau kaita ke sekali nanduak suah nah tanah daripada bak sentang ni tu buah induknya ke kena tanduak kambian tu peninga ya nyak kisah kambian ya lalu ke siti tu batunga ke bak menua India peninga tu nyadi dalam tahun 2015 siku burung acang ya burung acang ditangkap ke Tegal ke Tegal ke yang tadi bisi kata kena nyebutnya deh nyubua ngintai ya jadi pengintip jadi spy ya jadi itu jadi dalam tahun 2015 ikalai burung acang tu tadi siku okay berabaraban siku burung tu tadi dipadah ke yang tadi bisi ingap atau ke ya bisi ngelawak siti menua siti siti gunturung peniau tu sempadan menua garis sempadan menua Pakistan India dia ya. Jadi udah burung acang tu ditangkap dia dia sidak ya medak nah nada daripada ke siapa kenangkap bak tubuh burungnya bisi dilekat ke siti pesan message ya bisi di nak berkeni ke nyak surat meet kini tang bisi ditemu bak tubuh burungnya burung acang tu siku burung acang tu nadai dipadah bak tentang ni tang kita medak ni kita medak bak cerita bak TV orang kelihatan tadi ngena burung tadi guluang sedak ya surat mitnya tadi gulung-gulung-gulung tancang kebak kaki burung acang ke bekenyak kini sebenarnya itu madah tadi bisik surat message pesan surat mit tadi kertas mit dalamnya bisik pesan ditemu batu buah siku burung acang tu nya munyik aku tadi nak nadai pada bantani yang kanya di lekat ke di ditancang ke bak kaki ya kini bak tentang tubuh kini rekuang kini kita nak nemu nadai nadai nadai nyentuk di pada jadi pesan ba kertas mitnya tadi ditemu sidak ayam dalam ngena jaku ba nama jaku Urdu siti ari bangsa cabang bangsa jaku ba menua India dia ya lalu ba jaku Urdu tu siti ari jaku rasmi menua Pakistan nyalai ke Tegalnya tadi nyak ngucuang ke menua India ngau Pakistan pan lalu belayak belayak berebut ke menua menua ke bisik semak garis atau kesempadan menua antara Pakistan ke India nya tadi belayak-belayak lalu ngujuang ke perang ngujuang ke perang antara nyak nyadi nyalai udahnya ke Tegalnya tadi Pakistan ke India pun perang burungnya pan lalu ditangkap pan lalu dijil nyak ni buat dijil kaku burungnya nanti kita dengar aja ku jailnya besar nar jail ulah ulah nur nga ngejail mensiana pia tang munyi kok ku burungnya ni bo dingkah debat jail tak dalam sangkar pan de jail me burungnya naya peningan nanti kita berarti kena nyalai nada pada ke berapa tahun berapa pengelama burung acang tu de jail tang mea ditangkap lalu lalu de jail ke Tegal ti mai pesan nah nyalai nyak ba India siko burung acang lalu ke siti tu peninga kita mai kita berarti ke namanya tu burung mega sama mega peninga burung tu kisah burung ke siti tu tang tu burung kata nyebutnya nih burung kakak tua ya burung kakak tua kati kenyata kakak tua apa aku tak nemu ga peninga kenek kok yakuk kita
Tamnya tadi burung kakak tua sama mega. Nyadi ba India sama mega dalam tahun 2015 semina ndur tadi ndak sama. Nyadi itu semina daripada ke India aja. Nyadi burung kakak tua tu kita sama nemu pendengar ke amat berjaku. Nanti ya terkena kakak berjaku. Nyata mata nak nemu ke pengerah-pengerah berjaku man. Tang. Pengerah atau ke burung kat tua siku tu kelalu berjakuk kelalu kenya ini nadai bertapis-tapis nadai berselap-selap tu dah jakuk ya tapi neka ini nyembur keluar ke jakuk jakuk kamah jakuk jahit semua sebut magang-magang jadi ngujung ke burung kakak tua tu ya ditangkap lalu dipansik polis ditangkap laban dia ke kelalu mulut mulut laser tidak pada di tu mulut laser artinya kelak tak ada belapi-lapi sama jakuk tadi tak ya nganuk siku ini tuai orang tadi ini tuai orang tak nganuk nanu nada ger pada jakuk kenita sama jakuk jahit jakuk jakuk kamah pedes hati metu dah induknya tu kayak sekali ku ya tak asal aku medak berpansak ya yang medak aku tak habis aku tu di penjahit ya nanu penjahit nakak ni bedi petenah kini nyalai report polis mengaku report polis matudah induknya ini tua yang tadi peningang ngujung ke burung kakak tuanya tadi pan lalu dipansik udah dipansik nang segi amat sidak ya main namanya tadi burung tadi baik kayak namanya upis polis balai polis okay, upis balai polis udahnya sidak ya main ini tua yang rata gaya balai polis tak medak ini tua nya burungnya kau yang berjaku mucau nanmu mah mucau kan nganu kan ini ngamat dah ne amat mentu dah burung nyamat tengah meda induknya ngai meda kini gagal kita kita nomor ti jaku bisa ikutnya jaku sedak ya pihaknya ya leban dia lagi nunda jaku kita ide burung tu jelunya bisa amat bisa jaku kamah semua nyak ngasuhin itu ainya pelati ne udah hama amat betul menjadi dinga pulen pun dinga burungnya asal meda ini tuainya ya lalu tanya berjaku mucau nganu semua ngujuang kata udah buruhnya pan lalu ditangkap polis tangkap aja nadai madah nama hukum ya peninggal bak kita anak tak apa penekak nupi buruh tahu kita nupi buruh lebih buruh ketua ke buruh tiung ke buruh cuma berjaku berjimat tahu nupi buruhnya dan kita berjimat berjaku undirik sebilik ya. Berjaku kita mesti ke belapik anak tak penekak mansuat semua ngai ke buruhnya nuna nanti yang nuna yang anak berkita sebilik anak ngawak anak cik bisik temui datang yang anak temui nggak jakus ngapa parai kita ni peningang nyalai nggak berita bakau nggak kambin serta dua burung ngacang nggak burung kakak tua ngucung ke nemu kita kita ke tengah hari tu udah nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perincing tucum ketawa berari hanya itu lagu hari Roslina burung dalam sangkar lalu untuk di lagu tu kita dekat terus begulai ngau kami hari Bintulu FM bawa ngeluar tengah hari nangkan ketuknya program dari DJ Flora temuai at YFM Bintulu.

Ya, lagu Burung Dalam Sangkar Ari Roslina. Mai kita akan kejam pukul 1-2 minit dari hari. Jadi munyi ko aku tadi patut so program. Bak jam kedua kita boleh ngau pukul program Flora Libat. Ngau temu ayah ke minggu tu siapa nak temu ayah. Jadi kita terus boleh ngau pukul program Flora Libat.

0: Selamat hari hari peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulang kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau. Temuai ku ke ngali hari tau ianya Puan Judy, ianya sikok penolong pegawai kesihatan persekitaran ya. Hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi ianya hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai Puan Judy nama berita Nuan Sari tau.
1: Mana DJ?
0: Okey, hanya temui aku ke hari-hari itu. Puan Judy, lama nak bertemu. Ya. Nyo makin, kini korang.
1: Cute.
0: Cute, sebab kau mahu tuan-tuan ni.
1: Dah pulai gawai itu makin cute dah. Oh, ya,
0: sikit amat. Noleh dikelari, kena.
1: Ya.
0: Jadi, nampak tu tadi, Nuan tu hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi. Tentu, ya. Topiknya tadi, Puan Judy ni, bisik kawalnya. Ngau, kedisebut kita demam denggi tu.
1: Yeah.
0: Jadi keterubah tu tentu yang dekat nanya Nuan tu nama reti tu. Kenapa utai ke disebut penyakit demam denggi tu?
1: Okey, selamat ngali hari. Aku ngari hari upis pengerai Bintulu ne. Mari besar terima kasih ya nujung ngaga DJ serta kelebih lagi ngaga RTM ti udah mari peluang ataupun awak ngaga aku berkunci ngau bala peninga senantang reti penyakit demam denggi itulah. Demam denggi itu ianya salah satu penyakit lawan virus ti tau ngerekai dari pengudah kita kena gigit nyamuk Aedes lah. Ti bisi ngundang virus igi penyakit tu lah. Bala pedinga bisi empat bangsa virus ti uliah mai penyakit demam denggi itu lah. Ianya kami ngangau kia den satu, den dua, den tiga, ngau den empat lah. Nyak retinya dia tahu, nanti kita udah kena sakit demam denggi itu, lalu nyemak kena rampit kedua kali ngau bangsa virus denggi tibukai, dia kita dekat ngasai ke pemedis lebih balat agak lah, lari ke bakal lebih kena demam denggi berdarah baganya lah. Okey, pihak mega nanti nyemak kita dia bakandang ataupun dua kekalak bisik nyadi penyakit demam denggi itu. Dia sidak dekat dirampit lebih hari sekali lah sumi hidup sidak ya lah.
0: Bisa enggak boleh kena rampit lebih hari sekali tau tadi ni Puan Judy?
1: Ya ya bisa.
0: Nyak tadi reti penyakit demam denggi. Lebih lagi yang rekai pengudah kekena gigit nyamuk Aedes tau tadi ni lebih ke bisa ngundan virus gigit penyakit tau. Jadi tanya kedua tau berkeni cara kita itu Puan Judy ni kak nemu sekali ke kita itu bisa ngembuan tau ke kena penyakit demam denggi itu.
1: Okey, orang kesakitnya dekat bisik ngamuan tanda-tanda serta asai pengudah 5 ataupun 6 hari kena gigit nyamuk lah. Bakal ke disebut akuto, ianya ya kena tabin, pedis pala, pedis tulang belakang, pedis buku tulang, engkual asai kak mutah-mutah lah. Adanya pedis leka mata. Kadang-kadang ti kalau balat ya pangsut rayang belah tubuh kita lah.
0: Kira menyekurannya tanda atau ke kelai tu tadi ni Puan yeah. Judy orang kekena penyakit demam denggi ni. Jadi nama patut digagak kelebih lagi nanti nyema kita itu tadi Puan Judy ni bisik ngembuan tanda atau ke disebut kelai ya ke bisik disebut nuanya tadi.
1: Nanti nyema kita ya bisik ngembuan tanda-tanda baketau. Kita dipinta datai berperiksa ataupun berobat ngagai klinik atau ke hospital ti semak pendiau ngau kita lah. Ngau nakak pelengkas lah.
0: Awak ni ngantik lama
1: awak ya, labannya bayar ya. Okey, laban nanti nyemak kita udah berperiksa ataupun berobat ngau lengkas. Kita dekat ngurang ke penyakit lah. Tuk tau ngerekai ngagai orang bukai lah. Bakal bab klinik mega, bisiknya dia ke rapid test kit lah. Kena kita boleh mansi penyakit demam denggi tu ngau jampat agak dah ngau lengkas.
0: Kata nanti nyemak tu tadi ni nanti orangnya tadi nak lengkas datai berubat nama dekat nyadi ba orangnya tu Puan Judy.
1: Bekas demam denggi tu nak ianya demam denggi biasa tau ke demam denggi ti berdarah lah. Demam denggi ti berdarah tu ataupun demam dengginya ya boleh naban kenyawa mega on ti nak berubat ngau jampat lah. Dengar demam denggi berdarah tu, bisik tanda-tanda bakal ke disebut aku tadi. Lalu bisik berdarah bakal ya berdarah bak kulit, hidung ngau gusik lah. Lalu ulih pansut darah bak selapu tubuh kita lah. Lalu ngujung ke ulih naban nyawa deh.
0: Nya ke tau disebut balak tau ke rayanya tadi na.
1: Iya.
0: Jadi berkeni ke tau ke nama cara kita itu tadi Puan Judy ni lebih lagi kena kita nagang tau ke nyeliah ke demam denggi itu.
1: Okey. Sama reti bakal COVID 19 lah. Nakak dia tu nadai ubat ti engkeman kena nagang penyakit demam denggi itu lah. Siapa ti bisik ngembuan tanda-tanda serta asai demam denggi dipinta datai berubat ngau lengkas lah. Sidak dekat di perubat di tiah ke gaya pemedis serta dekat di asuh diau ngau ngirup air mayu nah. Sidak dekat mega bisik ke ditan ataupun dipasuk ke hospital lah, nantinya mak ya ditemu demam denggi berdarah lah.
0: Okey. Nyak cara kelebihan kena nagang demam denggi munyi ke Puan Judy tadi. Nadai ubat ya ke engkeman kena nagang penyakit demam denggi tu. Jadi tu Puan Judy tentu tajak pian nadai ubat ke engkeman. Tentu bisa munyi kurang ne cara kelebihan kena kita nyeliah ke diri hari kena penyakit demam denggi tu.
1: Okey, ke terubah ya. Persa dulu kandang luar ataupun dalam rumah kita kira-kira 10 minit seminggu sekali lah. Jadi dia tu mayu cara ti uliah dititih kena nyeliah kediri ari kena demam denggi ianya bakal ke disebut aku tu lah. Munas kendur nyamuk bertelur. Kedua ianya buai perengka ti uliah nakung air nanti nyemak nak diguna lah. Pedak ngau mana tangki air kita serta tutup ngau rapit lah. Nyak pedak ngamane mega alas pasu bungai kita tibisi nakung air lalu kita dipinta muai airnya serta merus yang ngau bersih sekali seminggu ne. Kita mega tau nupi ikan dalam pegung kena ngemunas ke anak lelunggiannya lah laban ikannya ia makai anak lelunggiannya ya. So ya lebih okey gitulah. Banyak kita dipinta mega nyaga tau ke nyeliah ke diri ari gigit nyamuk bakat tau lah. Tutup pintu jendela rumah lah nanti maya lemai hari kan. Banyak maya bak luar rumah atau ke bak, kita berjalan bak luar lah. Mengenak repellent lah. Nanti udah dibeli bak kedai ubatnya. Banyak kita dipinta mengenak baju panjai serta tancut panjai lah maya kita keluar rumah lah. Banyak last kali kita tahu nungkun racun nyamuk lah ke, bak dalam rumah sekali ke.
0: Nya tadi nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi ke munyi kurang je ko Melayu tu Puan Judy ya utama tadi ni munas kendur nyamuk bertelur
1: ya memang kita okay. Mesti ke nengasoi bertelur
0: nya ke munyi kurang ya ke begunanya
1: ya
0: lah. Jadi nanti ari sukut pansia ya ke digagak kita ari upis pengerai tu Puan Judy ne dekat nemu tu dini indoor ya ke suah tau ke ya ke selalu endur nyamuk bertelur. Tentu kita bisa kalau nganggap pansia ni dini nyamuk tu kesuah bertelur. Minta nuan berkongsi kenya.
1: Okey, bala kami selalu berjalan ke pengawal serta pansia kawasan perumahan ataupun kampung lah. Ngau megak rumah panjai kan eh. Endur ti selalu nyadi nyamuk bertelur tu ianya bakal baalas pasu bungai ke di padah kota deknya. Nyak tuan duran dua nyimpan air. Bledi banyak taya ti udah dikenak lah ya taya tu ya ada bisa melakukan air lah banyak ya banyak flushing kita kan ya ke flushingnya ti tidak diguna lah min utanya flushingnya udah jahit dah
0: tapi lagi
1: ya lagi airnya tidak dikenak kita masih lagi bisa melakukan ya banyak sampah bak kena rumah lah keserta kemayuh ke bandar bukai dah banyak bak rumah panjang megah. Kami selalu nemu dua nyamuk bertelur bakal batin kusung. Bakal dah gawai tu mayo matin.
0: Matin-tin kusung ya. Ni.
1: Pasti tinggung dia air lah. Butuh kusung. Dua pemakai serta dua air irup jelur lah. Tupik serta mayo dua bukai ke lah.
0: Tok ya ke suah ya ke sebut nuan tok tadi ya ke suah nur nyamuk betelok tok ya ke hari pansiak ke dipejalai ke kita tok tadi. Nah, awak ngarau ke sama berarti kenya tok peninga tajak pen suah kita ninga bekau ngau penyakit demam denggi tok laban utai tok kebenarnya boleh di seliah ke kita ina. Awak jadi ke penudi tok Puan Judi nama lalau nuan tok ke jakot tangkan nuan ke lebih lagi nuju bala peninga tua ke ngalih hari tok lebih lagi bekau ngau penyakit demam denggi tok.
1: Okey, nuju bala peninga demam denggi sigi amat bahaya lah lalu oleh naban kenyawa. Langkah berjaga tumu mana kena nagang pengekai igi penyakit demam denggi tu lah. Jadi ngau tau aku ngarap ke semua bala peninga oleh ngiga serta ngemunas kendua nyamuk Aedes tu yang bertelur lah. Persa kandang rumah kita sekurang-kurangnya seminggu sekali lah kena ngemunas kendua nyamuk bertelur ni. Nanti semak bala kita bisik tabin ataupun sakit tahu baik berubat ngagai klinik ke semak lah ngau pendiau kita ngau cara ngau lengkas sekali lah.
0: Okey, hanya di hanya jakok ke ditinggal ke Puan Judi ngambil ke kita sama berarti ke munyi ku ya ni bu suah ganti kita nak dari tok Puan Judi ni seminggu sekali munyi ke nuan. Penulia no kita ngiga no kita munas ke dini nyamuk ke betelok ke lebih ya kuliah nak ku ngaiknya tadi nah. Tin-tin kusu ya ke selalu namanya tadi nanam bungai bak pasu bungai ngau mayuh gendor ke bisik dia sebut nuannya tadi ne ngarap ke sama berarti kenya laban peninga ke penemu rama kita megak bak bulan 6 tau ke lebih lagi kena 15 hari bulan 6 ninting tahun ianya hari denggi ASEAN nya ke nya mek buah Puan Judi mai topik ke ngali hari tu ngambil ke penemu rama kita semua ne. Jadi sekali lagi terima kasih Mayu Angge Nuan Puan Judi bertemu kita ba hari kebukai ngau topik kebukai udah tu ilah.
1: Okay, thank you DJ.
0: Ya, hanya dia ya, peninga kiranya nak mai kita bergelai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu sama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Bujang Tamang Tamang ke dibaik Joyce Munti. Mai kita ingat ke jam pukul 1.28 minit ngali hari. Kita agip gulang aku Syara Ludan nyentuk ke punjuk program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi peningat tu aku berkongsi ke Siti pengawak ke dekat diatur sedar hari upis pengerai bagi Mendua Bintulu. Kalau sedar dekat berjalan ke Pansiak Pengerai ngau Morbidity National and HMS 2026 Pengerai Indah yang warna mit ke berjalan sedar tu tarik ngagai Taman Yan Min udahnya Kampung Baru udahnya ngagai Nangadia tau ke Bak Semberai Pasar Lama Tatau tu diatur kena 14/7 hanya untuk ngagai 30/7 tahun 2026. Jadi ya berindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta meri kerjasama ngagai pemesai di jalai ke pengawak tu laban bala pemesai tu ilak peninga dia sidak dekat ngena uniform penuh ngau sidak megap si mai surat pengala rasmi sepuluh manjai pengawak tu ilak. Jadi ngarap ke sama meri kerjasama ngau sukuang kena sidak tadi ngumpul data pengerai ti betul ungkup perambu ngau manah ke servis pengerai menua. Nyak berkawul ngau sitik pengawak ianya berjalan ke Pansiak Pengerai ngau Morbidity National and HMF 2026 Pengerai Indai ngau anak mit ke dekat diatur bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru bak Nangadia Seberai Pasar Lama Tatau berengkah hari 14/7 nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026. Okey, lagu Ari Jiminya yang bungai orang kena kita berpindang. Bisik lagu tu tadi dipinta peninga kita Ari live TikTok.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, tuis Pak Maun dari Kat Jelema. Ujung ke jam kita datuk pukul 1.39 minit ngeliari. Lalu ke peningkat kita, anak ngiranya ke penuh mendiang ke kita. Abadi di nilin dur kita diau. Bayaknya nengah RTM klik kini tau ke penuh mendak kami live ba live Facebook, live TikTok. Beri selamat ngeliari ngagai ini tinggi. Ya, memadah keselamat berjalan ke pengawal panas gaya di betung di tok ya. Jadi minta tebak lagu dari Jacqueline Jaman nadai guna ngetan lagi dikenai merindang semua ke ngelalameh ku ya. Terima kasih ke pesan kita ngelamak tu. Terima kasih DJ Yon ku ya. Okey, hanya tadi hari ini tinggi selamat hari hari duri nyalu selamat berjalan ke pengawal. Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawak. Hello Sandy Ann, Kawi Kurus, salam Malaysia Bandani. Kuya selamat ngelah tengah hari bergulai ngau DJ. Ngarap ke dia dalam pengelantang serta ngajah ke ceria-ceria gerai-gerai selalu. Oh, mana lagu pinta tu? Lagu bisik lagu orang putih pinta tu tadi. Lagu hari lagu Living Next Door to Alice Mookie dikenak merindang semua peninga peminat YFM kuya khabar Facebook tinggalah Kawi Kurus kuya nak ngira di nindur ngarap ke terperindang. Okey, nyat tadi Kawi Kurus lalu Jessica Eaton dari bau peningat setia kita mana gaya hari kami di bau kuya minta lagu Nuan Berulah hari penyanyi kelemah yang band kena merindang semua ke ngalih hari tu kuya. Okey peningah, jadi kita get terus berperindang ngau lagu ke bisik dipinta peningah kita. Ini tinggi tau ke Mak Peng tau tadi nah. Lagu dari Jacqueline Jonyaman nadai kunang ngetan lagi. Okay.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

Ya, lagu penyayang nak Luya Ari Elison Ludan hujung ke jam kita datang pukul 1.52 minit ngalih hari, jadi pukul 2 tu lagi peningah. Apakah selama kita boleh buat program kini kita sehari tu, kini nak kumat kita rawan sehari tu lagi kita sama mendiang kia. Jadi ya tu peningah berkongsi ke Siti Inform Gap kawal ngau program Belanda ti diatur PIBG SMK Kidurong boleh ngau unit ke kurikulum SMK Kidurong kedekat diatur kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 6.30 pagi berpalan ba University Putra Malaysia Sarawak UPMS Bintulu. Jadi penyawa pelanda tu tadi bisik 5 km lalu sida penyerta tu tadi ke ngau belanda tu tadi peningah dekat nerima t-shirt eksklusif udahnya bisik megak lumur bib pingat penyertaan ngau e sijil. Jadi hari bulan tutup kita ke dekat ngau pengawal pelanda tu ianya 6 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 1 minggu sitik nyinilah ah. Okey tu terbuka ngagai peranak menua Malaysia ngau antarabangsa ke berumur 13 tahun ke atas. Kita lagi terus berperindah peningan ngau sitik lagu hari ini utai orang sebelum kita nyingkang ngagai jam ketiga. Wah, program ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Yap Ninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2 kita mulai buat program tu. Jadi buat episod ke-25 sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang di Tebilang di Sarawak. Jadi pasar tu peninga di kerinduk ke peranak menua tu ngau temuai Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah, maka garik, makai, hasil pengelendik jari, rengkau penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang undur tu. Jadi Richard Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi dari kucing ngau kandang menua kengelingik atau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia di ngasuh pasar Serikin. Jadi palan ti tentu ya mana dilawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Benar ya peningah kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiau miet semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Renak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang miet. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasar Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, di pasar tu majak Tebilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peninga pasar Serikin nyadi siti ari palan dagang temuai bebeli ke barang ti cukup Tebilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasar tu peninga ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu buat ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat buat kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari pasar bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai di gagai bala temuai. Lalu pasar Serikin selalu ya beroperasian mai ujung minggu yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana datai kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual. Nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasar Serikin tentu yang nak kereta cara tip pemaduk muntang serta popular dikena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kucing yang berjalan ngambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpanggai bak gaya trafik. Hari jalan besai kucing yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup mana serta keman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Tidak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu tip mai temuai hari kucing ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah kik disedia ke tumbuh pagi laban mayu temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia
di jauh berbeda di palan berbeli ke barang moden. Kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanja jalai dia, lalu bala temuai boleh berjalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga ke patut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narik hati. Jadi mayuah temuai rinduk datai tumbuh pagi laban kat nguliah ke linda pagi. Serta kelimpar ingat pengelandik bertawar megak sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak dito. Barang ke popular bak pasar Serikin Beninga. Pekayan ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak ti narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengka penghias rumah balat dikerinduk ke mensia mayuh kita. Lalu utai kena ngias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia, ngau mayuh macam utai bukainya. Jadi bak aku pun tik ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak ada sukut pemanah pasar untuk peningah. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak peningah narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kawul dagang garis antara menua serta nyedi pun penatai pemisik mengagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik ngepasar Serikin. Untuk tadi peningal siti hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah. Tau kemanyu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur ke semak garis antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau. Lalu pasar Serikin engkeman endur temuai nemuai ngau diri sebilik serta bala bakiah lebih lagi bak ujung minggu ya okey seminat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelai budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okey peningah ni tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke saritu. Kita udah datai bak penghujung program minggu baru kita bertemu baru bak topik kebukai ngaunya. Aku Sheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Saritu. Madah Kediri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, yang tadi lagu dari Rudy Peter Kelalu Dalam. Ujung ke jam kita datuk pukul 2.20 minit. Kali hari jadi Tok Peningah, pesan pemati ke Baromak diterima kami. Pesan pemati madah ke Tuan Masli anak manca. Tuan Masli anak manca tau ke apa ilut. Udah nadai kena 22.06 tahun 2026. Jadi niang Tuan Masli anak manca tu dekat dintu Bak Rumah Panjang Yampu yang nyak Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu ditujung bagi semua kaban belayan di Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Pintulu, Ngau, Balak Bukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi ini yang dekat dintu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai lumur 013-859-3273 ianya ngagai Stanley Silang anak Sli tak ke ngagai 012-880-7307 ianya ngagai Sharon Betsis anak Sli ku nanduk pesan tu madah ke Tuan Masli anak manca Tuan Masli anak manca tak kapai ilut udah nadai kena 22 hari bulan 6. Jadi ini yang tu dekat di itu Bak Rumah Panjang Yampu. Ini yang Bak Rumah Sli, Sungai Menuan, Kapit, Sarawak. Jadi pesan tu ditujung bagi semua kaban belayan. Hari Kapit, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua. Kebukai kenalah dirintai ke dituk. Lalu dekat di itu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Ya, tadi pesan ke Baromak diterima kami Peningah. Jadi lagi bisi awak tu pukul 2.22 minit ngali hari. Udah tu lagi kita boleh buat program tau ke lagu peminta kita. Jadi lagi terus berperinah kita ngau siti lagu ke Mayuh dipinta Peningah kita dengan TikTok, ngau live, Facebook. Lagu request sanggup.

out. Laban mayu moga peninga kita ke benum gulung kita buat live Facebook mau live TikTok. Tidak mesti minta lagu tu. Jadi ngarap ke terperintah. Jadi aku terus macam pesan pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita nangiranya hari live Facebook tau ke ba TikTok ngona ke uli aku baca pesan rindu hati kita kau mutar ke lagu ke dipinta kita. Okey, jadi ke terubah tu hari Anita Nawai selamat berjalan ke pengawak. Jadi ya madah gaya hari dipakuk sepawah panas ku ya minta lagu hari Duna aku tetap sayau dikena ya merindang. Semua kaban melayan, kaban Facebook, menyadik ngau sedak serumah, bak gerbai pakuk, lalu ngegenuan megak ku ya. Terima kasih Anita Nawai. Udahnya Catherine Robin, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di menua kucing itu ku ya. Jadi yang minta lagu, nak minta lebih hari penyanyi Winnie Albert, dituju ke ngegai Indaya, Indaya Gary di Miri serta semua khabar melayan khabar Facebook ke udah bisik ngawe berkelala Facebook ke ngelamat tu. Terima kasih aku yang harap ke gerai belama serta rindu-rindu me selalu. Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang hadi tuju ke ngagai Indai Ilum Indai Rin Indai Siti, Fabian, Mumung, Jadam, Murad, ngau Malvin, ngarap ke gerai belama aku ya, ngau mujur dalam semua pengawak. Gik bisik tu, kalian tembawai, selamat ngali-hari, kalian minta sebarang jak lagu dikenak yang merindang. Semua khabar Facebook ngau peningat semua, ngau pesan, selamat ngilian tikai gawai semua. Jadi induk kenawi sama berjalan ke pengawak lalu ya madah ke mambam hari kami di kenawi di tok ko ya. Lalu minta lagu utai orang hari ini dikena merindang bala kaban ke detek di tok. Ngau mega semua peminat YFM Iban ngau peninga ke benung mendiang ke kita jam ke dia tok. Jadi ku nguyang ngagai TikTok maca 2-3 titik pesan. Hari ya nalia sama ngali hari ku ya udahnya sempurai sempurai king minta lagu Nada Nasib Top Gulai Ari Juniaman udahnya Julai Ding hujan di Bintulu di tok ya hujan di Bintulu di tok ku ya udahnya 7995 nama ya selamat ngali hari ku ya minta lagu Sanggup Ari Gwen ngau Banun Alex minta lagu Sulu Seput Nyawaku. Okey, kita terus berperindang ngau sitik lagu kemegak bisik dipinta peninga kita lagu Ari Stella Philip Udah Ndak Sayau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita datuk pukul 2.37 minit ngali hari. Lagi bisi 23 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan. Pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita hari Roy Kuang. Roy, selamat ngali hari kue, selamat menjala ke pengawak. Udahnya Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing sama ngali hari sama Batu Kasi Konti ko ya. Jadi minta lagu dari Jimmy Nyayang Nuan Meruan di Hati dituju ke semua kaban Facebook ke ngelala ngau semua kemendian radio ke ngali hari tu ngagi Nuan mengat DJ ko ya. Ngau pesan ngarap ke kita semua terperindang ngau merik selamat udah bergawai ngagi semua kita menyanak ko ya. Siti tu hari Kennedy Ama hari Lambir Miri Mambam hari kami di Miri di tu ko ya hari pagi tadi tu minta main atau kemutar ke lagu hari Gwen Sanggup Aku dituju ke ngage semua orang kengelala lebih lagi ngage Cikgu Raymond merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka serta sidak serumah di Sungai Lawang Bakung harap ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawak kau ya. Udahnya Richa Unup, selamat berjalan ke pengawak. Nama ajak lagu ke tebah Nuan. Di kena merindang semua khabar Facebook, balap tunggal, ngau kaban ke selalu nuju pesan. Benuang ninga ke Nuan dalam kereta tu. Hari jalan simpang simujan. Okey, terima kasih ya. Richard Unup dari Simpang Simbunyan Mary Jalo Ujo selamat ngali hari kedai tu Bak Seriaman kuih panas lalu minta Nuan bermain ke lagu Lin Nuan Nyukat Kunga Pemajik dituju ke ngagai Inai Dila Michelle Ronnie Fred Josephine Jampo Mary Ubun Inai Lisa Inai Lin Alok Moses, ibu ini dungai kami serumah ko ya. Di Kebiau Ketipasung, Ara Alin di Upsi Perak, ngarap ke gerai semua ko ya. Jadi ke sitik tu hari Gramong, Anil Gerinang, hari Julau tu panas, hari kami di Julau jam kediatuk ko ya. Minta DJ mutar ke lagu hari Bob Harris, Seribu Sakang Pengaga. Dikenak merindang Dr. Jongka Gerinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Gerinang, Apai Amoy. Apai Sebi, Cikgu Jumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Sida Indai Bonis, Biliat di Kapit, ngau semua Sida Kebukai, ngau pesan, ngarap ke semua lantang dalam kita ngerja ke pengawal aku ya.

because it itu ari aku yang ngagai TikTok kita eh. Nanti buat TikTok. Selamat ngaliari DJ kue Chanai Cheese Double. Oh, nama tu. Okey, yang madah ke celap nua tatau kue minta lagu ngapung lalu aku. Udahnya Dorita, Dorita minat nyapa. Raja Pantai sama ngaliari kue minta putar ke lagu Sepatiang Bungai jadi ke tanah tua. Udahnya Poli minta lagu Ari Rem Jana kaliah ke pulai. Edwin Sang udah thank you kau ya udah masang ke lagu peminta ku penyayang undak lu ya. Okey, sama-sama. Udahnya Julie Ding minta putar ke lagu moga lagu Ari Queen sanggup aku. Lalu ke Siti Tok Ari Margareta, hello kau ya, minta lagu pengingat lama Ari Stanley Pua dikena Emrena semua peningat ke menung mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke bisik di pintak peninga kita. Lagu Ari Stanley Pua, Pengingat Lama Tua Subak.

Ya, ngau lagu nyak tadi ngujung ke jam kita tutup pukul 2.47 minit ngali hari. Okey, jadi gig besi 13 minit lagi kita mulai. Bawa ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Lagi terus macam pesan rindu hati kita, hari James Anyau. Minta nuan nebah ke lagu, kena merindang semua peningal ke benua mendiang ke kita. Jam ke dia tu, okay, lebih lagi kaban. Best friend dia ngau kaban kaban Facebook ngau WhatsApp nama berita rindu-rindu mes lalu hari kenawit tu kue bye bye kue okey bye bye James Anyau Alex Delta Bina Walta Barau hari pentik batu sekarang kelili sama hari hari gaya hari cukup manah kue ya lalu minta lagu nuan lengkap aku melekat hari Veronica Natasha dikenal Emrinda semua kaban kesuah mesan nuju ya ke ngelamak tu ku ya nuju nuan megak DJ ku ya sama berjalan ke pengawak di konti jam ke dia tu.

Lawi Lala, selamat berjalan ke pengawak kuya. Minta Nuan mutar ke lagu Ari Gwen. Sanggup aku kuya dikena yang merindang semua bala peninggal ke ngelala kuya. Nya ajak udahnya Hillary John, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Tasik Labuan itu kuya. Request lagu baru Dik Bisik kuya Bungai Pinang Ari Ricky Anderson dikena merindang sedak serumah di Jakar Serikai. Nujunuan menggak DJ ngarap ke kerai lantang lama. Okey, terima kasih Larry John. Robert Ganja Robert, selamat hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta memutar ke sebarang lagu dikena merindah semua peninggal kuya. Ngarap peminat setia Bintulu FM, ngarap ke kita semua mujur dalam semua pengawak. Jadi kita nguyang ngegai TikTok Harrison Gelayan, boleh minta lagu jantang kuya. Denyak Heli, selamat lemai kuya. Ngira pesan lagu Sulu ngagai Jackie Incun. Danyak Didi Jo, selamat ngaliari kuya hari Kampung Giam Simunjan. Minta lagu Utai Orang dituju kuya ngagai orang Kenglala. Lukas Pungga, pengingat lama tua subak kuya. Okey. Danyak Flora Joseph, selamat lemai DJ kuya minta merik pesan selamat hari apai ngagai apai ke dik saya di Kenawet dia. Ngau Ellen Umang, selamat lemai hujan kami di Miri ditu kuya. Okey, terima kasih ngagai Randy Sunang. Siapa gitu na Morgan, Morgan pun Richa, Richa. Audrey Linggang, Dorin, sidak tu tadi bak TikTok. Udahnya terima kasih menggak ngagai peninga kita di Facebook Lunggu Nanai Keling Temawai Induk Kenawit. Terima kasih menggak ngagai Surja Somo Somarino Apai Lambai. Sama berjalan ke pengawak ku ya Roy Kwang. Terima kasih Roy Kwang, terima kasih Nita Nawai, terima kasih Catherine Robin, Andrew Ibi menggak ngau Mary Antine Puna Selapu yang madah ke Gayari sidak di Jalai Gedung panas ku ya. Dublin K Baja, terima kasih Dublin udah boleh kita bawa awak ngelah tengari jam ke Saritok Bungai Cempaka dan di Benung Mbak Airport Limbang ku ya dekat berangkat ke Kuching kak pulai mulai kita dengan Kuching tu. Udahnya Doris selamat, terima kasih Doris selamat madah ke Mambam hari sidak di Ulu Ibau. Jadi peningah pelabak ku yang nak kita mulai sehari tu peningah minggu ini ko buat program kebukai lah kita mulai baru. Terima kasih ya laban kita udah setia mulai dengan aku buat pengalaman 3 jam udah tu lagi kita mulai dengan mula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi aku ngelengkak ke kita sitik lagu ke dipinta Alex Walter Walter Bina Jarau tadi lagu dari Veronica Natasha Nuan Lengkak aku Lengkak. Okay, bertemu baru kita bawa ke bukai ngonyak mupuk dulu ku bye bye.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Să pengudah aku suman. Aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang buka

0: Bintang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai. Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ada ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.
1: Rentak ngali hari.

Ya, lagu ni Jessica Ramaya, Nuan ke Tali Seput Nyawa Aku. Lagu kena ngepun ke tanggal hari sari tu 23 hari bulan 6 2026. Terima kasih ngagai Cheryl dan ku dah menggelengok kita bak YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari hari Bintulu sari tu. Jadi bak rentang hari sari tu kita dekat menggeleng aku baka selama menintang hari 2 penglamat 3 jam tu menggeleng aku ni si tamu tak isi. Jadi tu sun program kita bak awak rentang hari nada berubah lagi baka selama kalau sari tu kita aku mai kita mendiang ke tanduk berandau aku bergulang kau nubiak ke dah berandau dengan aku minggu nyen kemari. Jadi pukul 5 lemai bakal selama megak dia kita sama mendiangkan berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tiga penuh di bawah rentak ngelih hari dia kita dekat mendiang ke tanduk leman berita bergulang dengan Mr. Edmund Langit. Kenyak ke tusun program kita bawah rentak ngelih hari bergulang sejalan dengan aku awak ke tusut rundiang kanya kita benar tusut rundiang kini berundiang ke kini lemai tu lagi engkanya bisi merambu adaka makai serumpuk kini enggak diri sebil ya ataka bertemu enggak kaban kita kini taban kaban kita lagi lagu hari Edward Pusah darah kebuah hati rentang hari YFM.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuh kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

Lagu Rijazufin Jalil Lemas dalam Pengrindu Siti Lagu Kena Merindang Indah Intan Lemai tu harap ke terperindang. Jadi tu Siti duit berita kebenarnya dekat dikunci dengan kita bahawa agalai hari itu agalai tu berkaul dengan polis Semerahan dia tu benungi kat tiga ikut orang ke ngerumpak ngena senyata bahawa kes kenyadi di Asajaya hari Minggu tu tadi. Jadi bahawa kes tu kenyadi bahawa Kampung Semerah Ulu Sadun Jaya ianya sikut orang ke berkebun berumur 70 tahun direport ke kena rumpak lalu genang jakut hari pemangkuk kepala polis pilih menua Kota Semerahan ianya DSP Barry William madah ke kes tu kenyadi urung pukul 9 malam jadi rumah lelaki tu di tama tiga ikut orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketama hari pintu belakang rumah ya. Jadi dia lelaki tu direport ke Diau Kediri aja serta anda ulih ngelaban ketegal ya ditancang orang ke ngerompaknya tadi ya ke sama ngena sengkabung mua ke lalu nyerungkai rumah ya lalu bekasnya kenyadi dalam penglama kira 15 minit dia perumpak tu mencuri duit kira RM3,000 siti telefon bincang engkau siti injen rumput engkau jala kebenaya. Lalu DSP Barry Barry William dia madah ke sidak tertemu ke Siti baju ketah ngimbai rumah lelaki tu kena sawup hari ukoi K9. Jadi kes tu dipansi kena section 395/397 penal code laban ke ngerumpak kena senyata. Jadi berbuat dengannya megak dia di ruban tu peningah dia polis ratu kemari udah ngetan ke dua iku pengerja pengawak ke di pelabak ke ngamang siku mekanik ngena senapang dia kepala polis pelilih menua seratu DSP Matthew Manggi yang madah ke suspek di umur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua ndur ke berbida lalu waran tangkap dikeluarkan pengudah mansa tu ngaga ripuk polis hari 6 laban tingirau ke penglikun diri. Pansi ngayan ke suspek nang bisi niat deka nimba mansa tu ngena peruru buckshot laban tindak puas hati hingga mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebenarnya lalu polis mega udah ngerampas siti senapang patah siti senapang guli gagak kediri ngau 10 titik strom senapang patah lalu kes tu dipansi ngena section 506 penal code ketegal penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau section 8 bracket A akta senyata api 1960 nya duitik berita ke dikunci ngau kita angkanya tengah hari tu tadi kita nda ampit mendeng ke berita ditabur ke Ari YFM bisi undang selepas batu abang kaya.

0: Muslim. Sama Sampadatai Brami Bak Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk Nada Berbayar.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, darah bajet tu saku ngira Siti lagu hari Jenarino Jeraki merindang kita gunjung ke jam dia tu pukul 3.37 minit ngalih hari. Selamat ngalih hari ngaga kita ke baru pukul lengok kami baru mendiang ke YFM engkanya baru tama ngaga kereta kini. Jadi terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi tu berkawal ngau bayar ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air dia tu berita berkawal ngau ngelalau orang ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air di Sarawak ngau jako tinggal suasi daya semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu. Jadi ngenang jako hari sapit menteri berupis Premier Sarawak ianya Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang madah ke bayar udah suah di pedak ayan ber sekedendur nyengkawam ber sungai Sarawak. Lalu orang ke bisik terpedak ke bayar ayan megak udah dia suah jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crocs Watch. Jadi kelimpah harinya ia megak bisik mansut ke langgur penemu tinggal suah QR code kena ngeriput ke perkara tu dipandang ke bak papan tanda jakut tangkan nanti diingkah bandur ke bisik risiko bayar. Lalu dia Datuk Dr. Abdul Rahman ia mansut ke jakutnya tadi udah ia ke jadi papan tanda ke baru bak kampung Boyan Gersik Sarawak di Kuching. Apin lama ke udah nanti kita bisa berhati ke Siti video siku bayar ke daripada ayat bak perentang tebing sungai Kuching ke bisik dikerembai ke orang mayuah. Awaknya tadi ngenang jako lalau ke udah di lalau hari Datuk Dr. Abdul Rahman ia ke bisik nangkan orang ke diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak. Terus bergelengok kami YFM rentang ngalih hari tu Siti lagu berpadu nyawa lagu hari Ernesto engau Linda Nuan Siku antara seribu.

0: Republik tu dekat Datuk kita berhujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah. Diatur kita hari liman tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tempe penyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal menjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.
2: Penyakit influenza A dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
5: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar. Ya, pukul 4 tu lagi, mari kita mendiang ke tanduk randau aku pukul lain kau nemiak ke habisi udah berandau dengan aku minggu nyen kemari. Dan sebenarnya, tu sini lagu hari Itamadin, bersuara ukai kedekat aku, YFM, rentangan.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mit.
3: Lepas itu asli nemu lukis deh. Walaupun sama enggak hari kami sama ni biar. Kami

0: Ya, terima kasih lagi kita ke Hagi Mekah Bukulengar kami buat YFM. Nanti kita nang suah ni dengan hashtag nombor aktif pendang ya. Ini tiang hari 2 pukul 4 lemai. Dia aku berandau kau temuai ke bisik di kangar aku datang lagi konti YFM. Jadi ke sehari tu temuai ke bisik di kangar aku datang lagi konti YFM. Ianya adu ikut nombiak ke benua belajar buat Unimas. Jadi awak ke nak gig daripada kita awak ke dua yang pun meh madah ke penatai dirimpu serta kira ke beklalah dulu meh enggak sedua sebedau kami tiga lalu ngagai batang randau ke lepai tu awang lalu ke penatai sedua Daryl Isnes Ines anak ajan enggau Gabriel Louis Siriana Stephen eh jadi di sepia kibau aku tu Daryl Ines jadi bawa bunga aku tu nang ya Gabriel Louis Siri okey selamat datang guys duai.
1: Terima kasih abang jemput kami.
0: Jadi sedoi keterubah ya datang lagi konti YFM ni.
2: First time kami di Tokyo.
0: Sebenarnya kita ngagai tanya batang tanya atau ke batang randau kita lemai tu, kita tiga lemai tu minta sedoi madah ke penata diri empu hari nuan tau madur dera.
2: Aku bernama Daryl Nas anak ajan. Aku tak berumur 22 tahun tak. Tapi yang paling lepas birthday gig. Sampai bulan 8 nak baru official ya 22. Jadi aku tak datang hari Johor. Laban ku ada berJohor dian kelia. Jadi nanti apa indai ku tak kami datang hari Miri Batu Nia. Rumah Sugai.
0: Rumah Sugai. Orang Miri.
2: Orang Miri.
0: Arohnya bunyi bunyikin ketungau bunyinya.
2: Enggak orang atas kin.
0: Tuan deh Gabriel.
3: Okey, nama aku Gabriel Louis Serena Stephen. Aku berumur 22 tahun lah. And apa indai ku asal dari Siburan Padawan Ngebetong. Jadi Mbak Unimas ku ngambil jurusan bioteknologi dan tok tahun terakhir lah aku ngambil jurusan yang bulan 11 lah grad lah bulan 11 tahun.
0: Bulan 11 tahun tu eh. Jadi apa lama dah ngambil course-nya dah Gabriel?
3: Course tu aku ngambil dah sepanjang itu dah 3 tahun dah. Tahun tu habis.
0: Habis tahun tu tu diploma sekali ke master?
3: Nanda itu degree.
0: Degree. Okey. Nuan deh Daryl?
2: Aku tu ngambil program kajian politik dengan pemerintahan. Jadi dia tu tahun kedua. Tahun depan aku graduate lah, dijangka pada bulan 11. Jadi pada sem tu aku akan intern lah. And aku akan intern buat Majlis Adat Istiadat Sarawak buat Semarahan. And aku dia tu pun sebenarnya bakal akan kena jadi orang Kuching lah sebenarnya. Berminat jadi orang Kuching.
0: Kena jadi orang Kuching. Sebab tadi Johor ni dah tak ke Kuching.
2: Teman Kuching tu pun kemudian facility ya, infrastruktur yang sebab lengkap bagi ku.
0: Jadi di Miri kita nak segi dia di Miri sebab tu?
2: Tak, dia berJohor kami. Tang maya gawai bisa panggil kami. Kami pulai ke Batu Niah
0: ke. Ke Menua.
2: Pulai ke Menua.
0: Rumah Panjai ni.
2: Rumah Panjai.
0: Gabriel dah dia berumah Panjai sebab tu?
3: Tak, memang dia buat Kuching je.
0: Anak dia
3: berumah mesti gawai Christmas baru kami gawak ke dia boleh ke kampung Menua
0: ke
3: Siburan Padawan.
0: Mayuh luar ke Nuan dengan aku ha, Siburan Padawan betul orang betul.
3: Leban kami bisik campur-campur apa aku bisik bagian yang Sibura apa aku bisik bagian Padawan betul orang kindai aku yang bagian Mbak Siburan ya Bidayu.
0: Nuan tu Iban Bidayu. Daryl tu tadi nang Iban.
2: Nang Iban.
0: Yang bunyi jakuknya terana bunyi Iban hanya aku kapet kan bisa ke awah-awah ngagai kemirai di aku tadi. Nya tadi apa dalam mimet berkawal dengan seduai lalu tu awak kena masau jam kita itu bakal ke hengkanya bisik apa dengar dia tu bisik medak buat Facebook dia tu bisik poster ke di post kami buat Facebook YFM kami dua kami tiga tu kebenarnya dekat beranda berkawal ngau namu taika di Kumai Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi awak keseduai terang gig ngau kira ke terang lagi mana ni bagi seduai ke bagi ke kak nerang berkawal ngau tu lagi seduai empu berjakut eh lalu minta seduai nerang ke berkawal ngau nama utai ke dikumbai parti dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu tadi.
3: Okey. Jadi bekal aku dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu, parti tu ukailah seminak pasal politik bakal dalam pilihan raya. Tang ianya lebih ngagai kumpulan tu kau wakil nembiak di sama berjalai nyuara ke perengkak. Idea enggak aspirasi generasi muda. Tujuannya ukailah dekat berebut kuasa. Tang bagi aku dekat merik peluang ngagai nembiak belajar sistem demokrasi. Berbahas enggak penuh hormat lalu nyumbang ke cadangan kena mantu pemansang menua kita.
2: Amai sebut Gabriel tu. Parlimen Belia Malaysia tu kamat ke sebab pada tahun 2010 ya di tubuhkan oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia, KBS. Udahnya ya dia tu di bawah naungan Tan Sri Dr. Johari, Tan Sri Speaker kita lah di persekutuan dia tu. Jadi tujuan Parlimen Belia tu ya diwujudkan awak kan bernembiak tu nemu bakani demokrasi nak bekerja, bakani kita tak terlibat diri dalam pemerintah, awak kan ngasai bakani kita jadi pemimpin dari Saban nembiak tu.
0: Jadi sebenarnya aku tu nanya berkawal dengan tangguh pengawal PBMY tu tadi, minta seduai pun madah diri pun malaban seduai bisi kawal engkau atau ke bisi kira ke orang ke nyadi pengari UNIMAS tu tadi Parlimen Belia Malaysia tu tadi, nama ke buah seduai tahu tak masuk kena kita madah Parlimen Belia Malaysia tu tadi Gabriel eh.
3: Okay, basically laban bagi aku this platform memang platform yang spesifik untuk aku latih sifat kepimpinan dan juga bergaul dengan orang-orang masyarakat yang different background. Jadi tok aku rasa memang satu platform yang sesuai lah dari universiti untuk aku climb slow-slow untuk jadi seorang ketuai yang mana di masa depan ni lah.
0: Luan Darren?
2: Nanti aku mega aku untuk laban aku untuk pelajar politik. Jadi lecturers kami yang amat menggalakkan kami untuk terlibat dalam hal ataupun program baik kita apa berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kepimpinan. Awak kami boleh ngansah ke utai pelajar kami untuk selari ngau utai ke pelajar, awak ke kami untuk bisik practicality lah ke orang. Kita nak belajar teori aja, tan kita belajar tindakan ya, bagaimana ya bekerja.
0: Nyak mai tadi ke buah duai tahu enggak orang apa parlimen belia Belia Malaysia tu tadi ne. Okay, jadi gue yang agak tanya tu berkawal dengan tangguh pengawal parti dalam PBMY tu tadi. Ni bagi seduai ke boleh nyawanya?
2: Boleh ulang semula.
0: Tangguh pengawal.
2: Tangguh pengawal.
0: Parti dalam PBMY.
2: Jadi tangguh pengawal parti dalam PBMY tu ia sebagai satu platform laban. Nanti kita mendak bakal Parlimen tiap bendal ia akan bisik parti yang bertanding awak kewih jadi perintah. Sama konsepnya juga ngau parti Parlimen Belia tu, parti tu sebagai satu persatuan lah lebih tepatnya, awak ke kita uliah jadi sebagai pemimpin tiap dipilih dalam kalangan laban nembiak tu. Laban nanti kita ke lepas selection ya, pemilihan ya, kita boleh dapat undian daripada laban nembiak tu tadi. Jadi berkenaan cara kerja di Parlimen Belia tu, dia hanya akan melibatkan individu tiap berumur 18 hingga 30 tahun saja.
0: Yang lagi dikumbai belia.
2: Out di belia.
0: Out. Okey. Sekedar di tangguh pengawak ni, Gabriel.
3: Jadi aku pun setujulah apa dipandang belia. Iran laban tangguh pengawak parti tu ianya menyuara ke suara engkau penengkak bala nembiak yang mengangkat ke isu tidak diasai ke sidak lalu berundian dengan solusi ti lebih praktikal. Selain darinya, ahli menggak digalak bekerjasama lah melatih kemahiran bucap berfikir gig lebih dengan lebih kritikal. Maunya dia kecerangan yang lebih orang mada polisi lah orang mada.
0: Okey, kira ke teramai nama tangguh pengawak ke bisik parti dalam PBMY tu tadi Gabriel dengan Daryl eh. Lalu laban kita nanti aku tu tadi bisik berarti ke portal Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi bisik ke dia di pratik aku prinsip asas jadi minta seduai narangkan meh nama kini bida parti dalam Parlimen Belia Malaysia tu ari parti politik tik benar.
2: Okey, bida parti ya adalah kami tu nadai difunding oleh mana-mana pihak. So kebanyakannya kami tu akan nyigak kediri lah sponsorship. Nak bakal apa parti tik bendau siap boleh duit laban siap perintah. Kenyak ya. Jadi kami tu pun hanyalah sebagai persatuan belia tepatnya. Ya okeylah parti politik yang terlibat dalam politik besar.
0: Kira ke tadi awak ke Balai Nembiak tu tadi kenggau bawa Parlimen dan Belia Malaysia tu tadi awak ke boleh ngeluar ke penemu mandai ke pengelandiak sidak yang awak ke boleh jadi ketua atau ke pemimpin tu dia rilak Nembiak naik ke bro.
3: Jadi bak penemu aku beda di pemandu tu adalah Parlimen Malaysia, Malaysia. Okeylah platform untuk dekat Puan Romadah berebut kuasa atau kerusi politik. Ia sebagai ruang pendidikan engkau latihan kepimpinan. Fokus utama Parlimen Malaysia tu ialah untuk ngelatih Nembiak ngelibat diri dalam demokrasi, berundi yang matang lalu nyumang ke idea tiap membina. Dalam parti politik di benar, fokus mayuh bak pemerintahan engkau pilihan raya. Tang bak Parlimen Belia, fokus kami, fokus Parlimen Belia tu ialah untuk pembangunan diri engkau suara Nembiak.
0: Kira ke tadi semua you kenika university bisa engkau untuk kali kandikati ke?
2: Semua universiti akan diberi surat memo daripada Parlimen Malaysia Kediri Empu lah berkenaan dengan program Parlimen Belia Malaysia tau. Rabannya akan menggalakkan kepimpinan Raban Nembiak tadi. Awak kita boleh nemu berkeni kat jadi pemerintah di mana. Dan berkeni kita kat ngasah kemahiran kepimpinan dan Raban Nembiak tu. Raban dia tu kita pun nemu Malaysia menghadapi satu masalah di mana orang tuai makin meningkat, orang biak makin mimit. Jadi kat cover up orang tuai ke akan makin menikik tu, orang biak tu kena pandai nikik ke diri lah. Awak ke jadi pemansang menua Malaysia kita.
0: Okay, Amanda amatnya. Jadi itu awak ke seduai mega anarang ke berkeni cara Parlimen Nembiak Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke pengelandiak jadi ketua Baraban Nembiak tu tadi Gabriel ni.
3: Berkeni
0: Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke pengelandiak bakal kita tu tadi dari Raban Nembiak tu tadi jadi ketua Baraban Nembiak.
3: Jadi bagi pendapat aku, this platform amat berguna lah. Laban dia nak beri pendedahan awal kepada belia-belia terutamanya di kampus untuk kita menerapkan sifat kepimpinan dan organisasi yang lebih mantap dari awal lagi. Jadi mendetuk memang memberi satu orang mandah plus point lah kepada orang-orang yang nadai ada yang too aktif kata orang. Jadi it is a good time bak kata orang better start dia tu anang start dudi.
0: Amatnya akhirnya ke mayuh mega aktiviti ke bisi diatur bakal kita ke Bayu Nimas ke Nangya bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi udah tu lagi angkanya seduai oleh nerangka tak ke berkunci nama kini aktiviti tak ke program ke bisi diatur akhirnya ngenang ngong lansak aja meh di rengau Gabriel eh. Lalu tu sebenarnya kita tu ngagai tanya ke bukai kita tiga ngetu dulu au ngetu dulu ni nemu angkanya bisi dekat bertanya kini bala peninggal ke benar mendak buat Facebook YFM laban dia tu live oleh daripada kita terus buat Facebook kami YFM Iban jadi engkau bisik utai tekak dia tanya tak tanya ngagai buat komen baru live kami tu sebenarnya merindang kita engkau lagu ku dah disediakan kami Ari Gwen sanggup aku.

0: Ya, sebelum sejalan dengan kami buat hashtag Nambia Aktif. Jadi, terima kasih bagi kita ke Agik Mengkang berbual dengan kami buat YFM. Jadi, randa untuk mereka boleh daripada kita live buat Facebook YFM. Kita ke bisi tanya berkawal kau nama utai ke di randa kami tiga tu tadi. Tahu kena tanya ke buat Facebook YFM Iban out. Lalu, tu nguyen yang kita tanya berkawal kau Parlimen Belia Malaysia tu Gabriel. Kau dia lagi buat konti YFM. Agik dekat berkongsi kau. Malam berdengar kelebih lagi ngagai nembiak ke benua medak ke benua ningah randau tu bawa hashtag nembiak aktif lainnya berkawal ngau pun lebak tau ke pengalaman menyikor anak tip madu berga ke udah diasai ke seduai sekumbang seduai ke nyadi pengari nembiak tu tadi ke Gabriel dulu deh.
1: Jadi buat kumpul pengalaman tip berga ialah bila aku boleh ngelibat ke diri dalam program kepimpinan especially ngau community aku belajar lah tip dekat bekerjasama ngau mayar mengau manyuh orang tik datang dari latar belakang tik lain. As we all know, people manyuh student ataupun belia datang dari different background, different experience. Jadi that is one of my pengalaman yang berharga lah. Other than that, aku juga aku pun belajar ketika ngadu ngatur program, menyelesai ke penangguh lalu berkomunikasi dengan sida masyarakat dalam pihak.
0: Oh, kira mayu lagi bertemu labannya mayu lagi bertemu dengan orang hari mayu macam mayu hari benua bukai gak ne?
1: Yes.
0: Ya, benuan Gabriel, benuan dah Daryl.
2: Nanti baka aku pengalaman yang paling berharga baka aku lah. Sekumbang aku ngau Parlimen Belia Malaysia tu adalah aku bertemu dengan mayu orang baru tik lain apa background. Jadi kita pun dapat bergaul dengan orang bukai, mudah berkeni gaya orang bukai, berkeni berundi yang orang bukai. So kita boleh ngambil contohnya untuk diterapkan berhidup kita mpuh waktu kita belajar bersama-sama. Bukannya ya udahnya pun aku bisa belajar berkani kat manage kumpulan bakal sebenarnya tu aku nang jadi ahli biasa je. Jadi bila kita dah buat universiti tu memang amat digalakkan kita sebagai pelajar tu untuk aktif laban zaman dia tu amat result kita mana tapi kita perlu jadi aktif awak seiring korang. Belak uliah lah sebab uliah korang.
0: Mana amatnya laban utai kebeketu nak semua orang bisik tang kebenaran utainya uliah dipelajar ke kita utainya uliah di jadi ke kita setiap hari apa terlebak kita buat baik kita belajar sekali ke kita gawa atau ke engkanya jemah hilak seduai bisik tanya kini ngagai kena ke ikas ketinggi agi hari tu nah. Amin
3: amin.
0: Okay, jadi itu aku yang akan tanya ke bukai itu maka Gabriel ngau Daryl. Ianya berkini Raban Biak tu boleh maksud ke penemu sidak yang kena platform tu.
1: Okay, jadi bagi aku platform bagi Parlimen Malaysia tu beri peluang ngagai nembiak mansuat ke penemu sidak ngena debat forum dialog ngau kertas cadangan beserta program community. Jadi dalam zaman digital jatuh media sosial megak uliah dikena kena nyampai idea tentang penting dekat ngena cara yang lebih apa orang madah beretika lah supaya nyamai ataupun lebih sopan lah didengar orang sekeliling.
2: Ramai punya ko Gabriel tu laban laban nembiak dia tu suara yang amat lah didengari oleh orang-orang kita lah wak orang nemu nama idea orang biak zaman dia tu kak apa mansang ke menua kak mansang ke ekonomi kita wak kita boleh ngasai ke penyamai nak bersama ialah and orang biak tu satu benda yang kusuka laban kita itu kreatif mayuh idea-idea baru tak disumbang ke negara kita lah.
0: Ya, ya. Jadi itu kira ke Siti ada platform ke cukup mana kelimpah hari ini kita berarti ke dunia dia tu leban pemansang dunia nang makin nari makin mansang. Mayuh tak kenal kita itu mayuh nyokai ngagai kena kai zaman multimedia lagi kita tu dengan dah zaman AI. Semua mayuh platform media ramah dia tu kena boleh dikenal kita mantai ke penemu utang. Parlimen Belia Malaysia tu tadi nasi tiari.

0: Tu, berkawal dengan penanggul ke suah di tapik Laban Nebiak tu, Gabriel dengan Daryl. Engkau yang seduai kini nemu nama penanggul ke suah di tapik tidak ke Nebiak kemari tu, lalu berkeni ke Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mutar ke penanggul tu.
1: Jadi bakal pendapat aku sudah tentu belia-belia dia tu manyuah penanggul. Jadi one of the penanggul adalah peluang pengawak, kos hidup dimakin tinggi, kesihatan mental, pendidikan dengan pengaruh media sosial. Jadi pada pendapat aku, Parlimen Belia boleh jadi tempat kena kita ngumpul penemu dengan pengalaman Nebiak, lalu nyusun cadangan tiap lebih praktikal dengan pihak berkaitan. At least lah sekurang-kurangnya dengan cara tu, dengan cara tu suara Nebiaknya tadi boleh didengar lalu diberi perhatian lah, boleh menjadi tolong lagi. Mak kata orang boleh dipedak lah suara sedang.
2: Boleh didengar.
0: Boleh didengar. Ambil ke banding isu sebasa dia tu. Ni ke pemadu kena ke agi jadi ke bakal reti tadi peluang gawak ko munyi ko Gabriel tadi. Nang segi isu semasa nang sampai ilak-ilak pun nang segi
2: nanti nemu habis.
0: Nemu habis. Nang segi bisik penanggung lama. Jadi isu ke dia tu ke jarang didengar tang utanya. Tak ditemu orang kau.

0: masalah, bukan masalah mental kaya, tapi stres lah. Ketika mayuh pengawal, mayuh penganggur, penganggurnya maybe hari keluarga sedak ya, kewangan, pendidikan, keputusan exam sedak ya. Jadi sedak nak cara kak ngatur diri empu. Jadi itulah isu yang kita patut titik beratkan awak ke kita boleh apa cari solusi, enggak solusi bukannya ketika nulung benembiak tau awak sedak ya boleh mengatur stres sedak ya bakal agak program kesedaran. Kita boleh agak bakal kempen berkenaan mental yang sihat ke contoh ya kena
1: bukannya sambut enggak program-program ke bakal disebut yang tadi sambut buat program yang tadi mayuh sedak ya enggak program ke disebut yang tadi sekali ke menang sikit
0: mayu.
1: Bagaimana cara kita mai sidai tadi? Sidai yang pun datang dengan kita sekali ke kita andang ya bertemu dengan sidai ya magang ni.
0: Nanti bakal kami buat Unimas. Memang aku rasa lah setiap bulan mesti kami set program mengenai kesihatan mental lah. Jadi itu akan menggalakkan nembak-nembak mesti masalah dalam management sedak ya stres sedak ya untuk dapat pendedahan awak ke sedak ya nemu title okay lah penghujung semuanya boleh diatur asalkan kita bisik keinginan korang.
2: Laman Mbak Unimas pun bisik satu unit yang dipanggil Psycon yang di mana unitnya boleh apa nama orang student yang mengalami masalah mental yang stres boleh ngagai sidak untuk menerima servis apa nama dah
0: servis counseling. Bakal kami bulan tu senang sikit bisik college ke college pengawaknya tadi ngiga audience yang bisik masalah anak nanggung ke diri.
1: Kira tu tak kita tu nur orang nur sidak ke bisik pedagul bakal tu nur sidak ya nyadi nur sidak ya kini kita madah nanti bakal cikgu Melayu tu nyadi ke dua sidak ya meluah perasaan eh. Boleh jadi kejap?
0: Boleh
1: jadi berkini kita tanya yang tadi bisik orang nang spesifik orang ke di baik kita bakal tengok aku tadi orang ke nang yang ngadu bakal orang nang counseling pun nang siapa kini nang hari kita empu sekali kena sikit
0: selalunya ya daripada golongan lecturers lah
1: lecturers. Jadi buat penanggul ke disebut non tadi Dara penanggul ke pemadu besar buat sidak ya lebih lagi buat masalah mental tu tadi penanggul berkena hari family kepada sedua aku hari family sekali ke hari yang pu atau ke penanggul hari berkaban kini
0: nanti bakal daripada aku kebanyakannya daripada family ngau kaban lah lepas kita buat universiti tu pun kita kena pandai milih kaban juga and nak semua kaban tu pun kita nemu punya kurang kaban nemu makai kaban nanti bakal family faham kita bakal mungkin bakal masalah kewangan kenyak ya
2: nanti buat aku penanggul untuk datang hari pembelajaran sidak ke diri
1: pembelajaran
2: yang bisik yang manual assignment yang due date dan semua jadi sebagai student itu adalah antara sebab sidak yang boleh paramadah kesihatan mental issue yang tadi
1: kira tadi oleh sebut kita tusur yang tusur dia mehlaban sidaknya mayu hendak nemu magi awak sidak yang belajar ngagak pengok bukai PNM. Kirakan mayuh mak penerang info berkawal dengannya Aris Duai lalu Siti tu lagi sebedau kita tu kira kebelalak nak lama berkawal dengan penemu Duai mega nama ulah kepatut dikemuan ketuai ia ke biak jemahila.
0: So ulah ti patut dikembuan bala ketua biak jemahila adalah kita kena seiring lah dengan teknologi dia tu manfaatkan teknologi bakal dia tu AI kita guna AI ni untuk pelajaran and kita yang salah guna AI tu untuk ngagak benda yang tak sepatutnya tadi lah and AI tu pun manah untuk student ketegau ya boleh ngeransang pemikir kita jadi ketua nembiak tu ya kena nemu bakal ni ke menarik perhatian nembiak enggak menggalakkan nembiak tu untuk maju ke hadapan jadi pemangsang menua tu tadi.
1: Kelimpah harinya deh Gabriel bisik kini
2: Rinwan. Jadi ketua jemaah ialah patut bisik integriti.

0: jawab yang dibuat. Rendah hati, berani ngambil tanggungjawab, lalu sedia belajar sepanjang masa. Sebab orang madah, ilmu tu emas. Jadi bila-bila masa, walaupun kita dah melangkau umur 40-50, don't stop learning lah, kata orang Matron Putih. Jadi selainnya ketua itik mana mesti pandai dengar masalah rakyat, masalah orang sekeliling, berfikir secara rasional, lalu ngagak pemutus tinguntung kemayu orang, ukai semina diri impu aja, personal interest.
1: Tadi nantinya mah ni nemu je mahila mayu kini bala nembiak ke dia tu nasi dekat mansa dekat yang megai benua kini sekali ke bisik tangguh pengawal sidak ya kini ke bisik megai tangguh pengawal ke cukup besar nyak mah tadi utai ke patu di kembuan sidak ya awak ke sidak ya kini ke majak mansang dudi lah tapi ayah nai nyak saya aku ke menyai aku nerangkan ke sesuai peninggal maya. Jadi nyak mah tadi sekedar hari utai ke diterang sedua ya lalu kita belalak dulu nak lama benda yang ke lagu ke udah disedia ke kami bahashtag Nembia Aktif. Lagu ke sekali itu lagu dari Joshua Josh Jayau Batu Tunggu hashtag Nembia Aktif YFM.

0: Monica.
1: Hashtag Nubia Active.
2: Hai Monica.
3: Mari orang tanya, bekerja macam berita yang sebenar bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari pukul sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.

0: Ya, lagu hari Daniel Petrus Sanggau Denny Umpeng Abah hashtag nombor aktif lemai tu agi bergulai ngau aku temuai aku duiku ianya duiku nombor aku pernah belajar ba Unimas ianya Daryl Ernest anak ajan ngau Gabriel Louis Siriana Stephen ke benua ngalunga aku jam ke dia tu. Terima kasih megak ngagai kita ke bisi badak kami live ba Facebook nya meh bisi sekedar ke bisi komen ditu Gabriel ngau ada orang ke seduai anda badak live tu hari James Frederick tu neh ngelalau doa ni oh ini mah memberi terima kasih ke ya sama-sama meh alaban nutai ke beketun lah sikit yang patut ditemu rabah dembiak ke lebih lagi bakal kita ke benar belajar utai ke beketun oleh mai kita tu tadi nemu magi awak kita tu tadi berkenai cara kita berundi yang natai ke penemu ngau pengelandia kita ok jadi itu gue ngagai program ke bisik diatur bawa parlimen Abdiah Malaysia tu Gabriel ngau Daryl engkau nyak sedua boleh madah nama kini program ke bisik diatur engkau nyak baru-baru tu kini ke bisik diatur parlimen Abdiah Malaysia
1: kedua hari lepas tu minggu lepas tu dan diatur oleh sidak Unimas lah untuk belia-belia di Unimas yang bertajuk Jelajah Saigon. Jadi program tu pada pendapat aku amat penting lah. Laban rata-rata di bukan di Unimas saja, tapi di sekitar IPT mesti masalah berkati macam mental health seperti apa yang Daryl Madah tadi lah. Jadi benda tu amat penting lah untuk bantu student-student untuk hilang stres tidak apa semua. Jadi for me this program pun quite Ramadah manah lah laban ianya amat interesting laban bisik booth aktiviti walaupun ya forum aja nak jadi student
0: rindu
1: rindu nanti boring join the forumnya
0: ni nyampau orang ke kena kesambut hari bala nembiak tu tadi bisik ngagak tanya kini kita ngagak berhenti kau aku tu tadi bisik nemu kini penyampau orang ke datai kia
1: bisik dalam anggaran beratus lah laban dia jelajah saiko ni ngadu college by college jadi college tu nak tai gak college tu pun bisik nganjung orang gak jadi dalam beratus gak ramai gak lah and dapat sambutan yang quite memberansangkan kena orang Mbak Unimas.
0: Hanya Siti Ali program ke dia tu baru-baru tu kemari neh kalau sebenarnya lagi bisik kini program ke kurang lebih berketu kini terkali ke engkau bisik program ke bukai ke uliah mari pemerhati hati ngagai raban biak alaban engkau hanya bisik kini engkau buat program yang tadi uliah merangsang bala nembiak tu tadi masuk parlimen Abdiah Malaysia tu tadi bisik agak kenyak
2: bisik program berkenyak tapi ia banyak fokus ba semenanjung Malaysia lah bakal bulan lepas bisik kita nyambut hari belia Malaysia mai hari belia Malaysia nya Parlimen Malaysia memang bisa anjurkan program untuk khas Parlimen Belia Malaysia tu awak ke rakyat pun didedahkan korang engau Parlimen Belia Malaysia tu and orang tuai pun uliah terlibat juga engau ngajar anak sedar pasal demokrasi and ngajar anak sedar berkeni polisi ngodasa perintah tu uliah memberi manfaat kepada rakyat
0: Laban Parlimen Belia Malaysia tu bukannya baru dia tu kebenaran eh Gabriel lama udah tu
2: 2010 16 tahun
0: jadi mayu aktiviti program kendang yang udah di gagak bawa Parlimen Belia Malaysia tu tadi jadi di Sarawak di tu kau Sabah angkanya bisik dah ngatur program ke mayu agak bakal ke di Senanjung jadi disebut dua tadi Siti Ari program ke diatur baru-baru tu jadi hari tahun 2026 tu tadi bisik kini program kelimpah hari program kemarin
1: seperti apa yang akun mau antara program yang diadu adalah seperti forum belia sesi dialog dengan pemimpin kempen media sosial serta program khidmat komuniti lah
0: nyak nang ya kira ke seluruh nintiang bulan kan nang segi bisik agak berkanya ne
1: ya nintiang ke fasa
0: nintiang ke fasa nak tak tiap bulan jadi buat penemu seduai tu tadi berkini cara kita tu narit hati tak ke meri pemerhati hati ngagai raban biak ke kak masuk engkau parlimen belia Malaysia tu Daryl.
2: Nanti bala nembiak dia tu kita patut beranilah berpendapat ngau kita menyumbang semula lah pada negara kita. Anang takut ke nguji benda baru, anang takut ke penganggur, ketegal penganggur ataupun bisik penyelesaian ya ku kita. Nggak semua umbak ke besai nak boleh ditejah kita, boleh ditejah kita nanti kita bisik keinginan korang. Jadi nembiak sepatutnya pun kita, kita itu kreatif kena ingat. And kita itu pun lagi biak. And siapa lagi nanti okay kita kat mansang ke menua kita empu.
1: Ya, setuju ngau Darren leban AI tu apa nama dah media sosial tu amat membantu lah nembiak boleh belajar mayu hutai gagak penyelidikan nyebar ke maklumat tang dalam masa tik sama sidak megak mesti pandai lah nyemak fakta berita palsu lalu ngenak teknologi secara hormat dan bertanggungjawab supaya ndak nyebar ke maklumat yang misunderstood
2: nanti salah.
0: Ya, nanti beritanya nak amat beritanya pada tua tua bedau nemu gig beritanya amat tau kan ni nemu tanya nya kene ke bulak munyi kena tadi nya nya tua tu tadi dah berkongsi ke ngau bukanya salah tua kan
2: cerita bulak
1: ya ini betul lagi
0: au ke betul lagi au jadi tu mega minta seduai kanya seduai habis jaku perancang kini ngagai pelan biar ke dekat masuk ngau bak parlimen belia Malaysia tu tadi.
1: Aku dekat madah ngai semua nembiak anang takut muji sekali kan wan ngasai ke diri beda cukup pandai peluang berketuk meh tempat kena kita semua belajar jadi suara kita itu penting idea kita itu berguna lalu perubahan besar selalu berengkah hari langkah miat berani ke diri terus belajar lalu nyumbang ngagai menua kita terutamanya di Sarawak.
2: Amai nanti punya kaku kita itu dah diberi orang nama perau dengan pengayu lah. Dia kayu lah sekejap perau ni. Kini hal tujuh kita. Kini ke tungok kita. Jadi bila kita ngayu lah kita akan menghadapi pelbagai penganggur lah. Tapi in the end of the day kita akan capai destinasi ke dituju kita. Ini meh pemansang menua ke di pedak kita. Awak ke haban nembiak tau ia bisik motivasi ke nyaga menua kita itu. Awak kita ngasai penyamai bersama-sama. Nak tinggal sesiapa lah.
0: Oh, hanya mai sekedar jaku perancang duai agak badan biar harap ke utai tu uliah terang ngagi didinga kita lebih lagi kanya kita bisi hati kini ke masuk parlimen belia Malaysia tu tadi bagaimana cara leh agak bro Daryl
1: jadi cara kat join atau masuk ke PBM tu parlimen belia Malaysia tu uliah nyetiah lah website perkembangan update daripada parlimen belia Malaysia yang isi permohonan nyetiah ke syarat sudah ditetap selainnya tidak pun uliah di sampingnya sidak pun uliah aktif dalam bidang sukarelawan, komuniti dan sebagainya.
0: Berarti tadi anda kini ke khusus ngagai kita ke belajar buat universiti. Berarti terbuka ngagai semua belia. Yang kaum anambia lagi belajar buat sekolah secondary kena ya.
2: Okay. Secondary ku rasa form 6 uliah.
0: Form 6 ya.
2: Asalkan umur 18 tahun ke atas.
0: 18 tahun ke atas. Nak ngelui dari 30 ah. Okay. Jadi ke penudi tu pengarah artis tuai bapa pengawak ada mana biak bapa pemansang menua jemaah elak.
1: Jadi pengharap hatiku mudah cak. Aku ngarap ke bala nembiak Malaysia lebih lagi nembiak kita lah Sarawak terus berani nampil diri jadi ketuai nyumbang ke idea ngau tenaga kena apa memandah ngagak pemansang menua. Kita ukai seminat penerima dasar jadi tang kita menggak boleh jadi penganggap perubahan nanti lebih mayuh nembiak especially di Sarawak mala-mala kita ngelibat diri dalam kepimpinan aku harap masa depan negara lebih majulah dan inklusif dengan makmur dengan guys semua especially di Sarawak.
0: Luan hari ni anda dera
2: pengharap aku ngarap ke berenembiak kita anang takut mansang begulai kita mansang ke menu diri empu siapa lagi untuk okay, kita kena biak tu kengangkat ke diri empu and kita pun ke orang bukan muda kita jadi kita mestilah bertindak dia tu bila lagi untuk okay, dia tu laban kita hidup sembilan sekali je so kita manfaatkan kehidupan tak diberi petara tu awak kita bisa menyumbang sesuatu lah kepada masyarakat kepada menua kepada semua orang yang kita rasa layak ataupun memerlukan utainya.
0: Okay, terima kasih ngagai seduai penerang ke cukup mana cukup mayu utai ke boleh di ambil bulan bia hari randau kita tu tadi mayu utai ke hari kena nemu berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia tu tadi nyodah nemu mimit berkawal dengan nama aktiviti ke bisi diatur serta program ke bisi diatur Parlimen Belia Malaysia tu pemega ukai semina ba universiti aja tang terbuka ngagai nembia ke umur 18 yang untuk anggih 30 tahun. Okey, sekali lagi terima kasih hangga seduai.
1: Sama-sama.
0: Okey, pemaga terima kasih hangga kita ke bisi meta kami live ba Facebook. Pemaga ninga ke kami ba radio jam ke dia tu aram ke penerang berkawal ngau Parlimen Belia Malaysia atau ke PBMY oleh terang ada dinga kita waktu tanya tadi boleh amai penemu ngiri pemerhati ngai semua kebe haki ngai raban nembia. Terus belengo kami berentang ale hari. Udah tu lagi dia kita rekam dia ke berita kita berterus Ali Kota Media angka 10 di Kuala Lumpur.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program Sumbangan Asas Rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard, termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman, bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara, termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari sisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi keputusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius, maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN, ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi Lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi Balam manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long

serta Ulin Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani kau kami.

Ya, lagu ni Maxwell Franklin Saranindo Rumah Panjai. Lagu merindang kita berawak rentak ngali hari sehari tu 23 bulan 6 2026. Lagi berkulang aku ni saya tambung tau ke isi. Jadi tu berkunci dengan kita gayari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ikalai gayari di pelabak ke Kodik Baskedandur di Kapit Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Kuching Serian Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Muka. Lalu mok ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila. Dia di pelabak ke Hujan, Baskedandur, di Miri, Ngau, Limbang, serta Nada Hujan di pelabak Kenyadi, di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Ngau, Bintulu. Jadi gelombang tasik berapa ninggi? Kusung 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat-barat daya ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Kena ke gayari ungkup 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi ia ke bisi di Kirum pemesai hari Met Malaysia ianya Fahmi Fazmi bin Syukri. Okay, terus boleh ngau kami YFM pukul 5.30 tu lagi. Dia kita ada kebenaran ke tanduk program Leman Berita Bukulai Ngau Mr. Edmund Langi serta ngujung ke datang kali hari sehari tu kena 23 hari bulan 6 2026. Lalu tu lagu Ari Stevenson merindang kita Selendang Biru.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi. Arang

Halo, temu baru kita peningat dalam program Leman Berita. Aku datang ke minggu tu. Kebiasa memang kita limited cerita. Ada kena merindang kita ke minggu tu. Tangguh tak kebuguna sekali yang tadi. Dia kena kita bersenam kuyo. Nanti kita sudah bersedia. Aku dah lama bersedia. Kita mancang lagi Leman Berita kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita keterubah tu, aku dekat bertanya ngagi kita dulu senentang pengangkut ke dekena kita. Maya kita bersekolah sobat. Kita itu aku nanya kita dulu. Nanti aku kelihan, awak kaku ngepun ke dulu. Kami kelihan, laban kanak polis. Danjuang kadang-kadang, tadi berbuah ke danjuang apai kau ngenam tersikal. Tang tadi suah ngena trak polis. Ngena Land Rover polisnya kami danjuang ada sekolah. Nyak ke penyamai kelihan. Nyak dibisik sekedaknya tadi ngena bas. Ada apa yang lain nganjung anak kereta, nganak band school, nganak lori JKR sekedar ya, bila kabanku. Jadi ingat lah, cara kita nuruan bersekolah ya. Bisi orang bernuap sisir, kami di Semanuak dan Keliak, tahun 80-an, berkayuah orang nurun school. Bisinya tadi ngena engine speed nurun, bila mayuah hanya danjung orang Keliak. Macam-macam, laban nama aku buah, laban dekat nurun bersekolah. Jadi, ke minggu tu aku mai kita kin mansang ngagi menua Vietnam de din bandua ko ku mai din bin pemedia sore de din dekat Nurun School ba menua Vietnam de peninga. Jamatan buluh kada kena sida tu tadi empai lama aku dah pecah lebuah kada tempuh bah tunggal bala benampuh sungai sida nyang tadi ke ngujung ke jamatan buluh ke suah de tengah sida ngena motosikal ngena bersikal banjuang-anjuang kana tadi rubuh. Nah, dai mah kena sida ya nurun nganjung anak ke seberai. Bekeni ko tu ko bala pinai dia ba menua dien-bien tu tadi. Anak ka sekul. Bekeni ko tu ne. Kita ka nganjung anak tu sekul. Laban perahu nganya di, laban naik maya nya peningau. Nang segi deras umbas ya peneras. Sida dia tadi nak tebeli kinja speed kena nanya aik ke benuang nempuah ba sungai nya tadi. Berpikir sida anak nganya di nak sekul, ngai kenyo tinggal sekul ba orang. Ka pendaknya tadi cara ke de nak saya tak peningan nemu kita plastik ke besainya besai bukan bola-bola plastik ni kapa bak aku kena ngaruang motosikal tahu ke kena ngaruang peti air sepawa aku plastik ketebal ya kuliah de pedak kita ingat tadi maka plastik sampah tangnya putih. Putih boleh ada pedak dia pakainya. Anak sidaknya tadi udah bagari mana yang kena baju school, kena kasut school, siap kena beg school. Asuh tamak berdalam plastiknya tadi. Tamak berdalam plastiknya dia tungku semena-mena, tancang mana-mana. Beri angin ke cukup dengan kena biaknya luput berdalamnya, ada angin. Dia beri ngembor plastiknya. Tancang sidak, kena ngau peningau. Baik nyemrai dengan sungai. Apai sidaknya tadi ngewindai sidak. Nyemrai mah tadi, ngirit plastik. Tiaknya anak si dah berdalam plastik. Pemedi-medi-medi surat dia dekat nganjung anak nurun school. Anak nge school kita ditau tahu. Nanti lagi ke berjalan kaki. Pedias berjalan kaki setengah jam. Tahu ke sejam tadi. Nah, orang dia dengah sungai. 20 meter sampai 30 meter. Pemesai buka sungainya. Dia tanya sedak ya. Tiap-tiap hari nganjung school, kena plastik. Pulai school pun kena plastik. Kita ini tongkap daun yang sampai yang kena plastik. Oh. Nyalaman berita kita keterubah ke sekali itu. Kita mansang ke laman berita kita kedua. Tahu kan? Anak-anak ingat, oh, kita belan biak rajin-rajin ke nurun school. Laman berita kita kedua ke sekali itu. Oh. Dua itik laman berita itu dikunci kaban aku. Nah, siapa kaban kunya lagi ikunusi. Nyadi di benua Afrika Selatan dia dia nah dikirim ngagi aku tau nak tau nak ditusi ke kita tau luar berita tau mesti dikunci dini dini no kita.

Aban aku tu rumah ba roban de dien ba sububu baru dia. Aku harap kenua ninga atau leman berita tu jo ngagi kita dien. Kita nombor ya. Kereta berguna insurans, motosikal berguna insurans, rumah berguna insurans. Kadang tubuh kita tu pun insurans nyawa tarik pun kita berguna. Pelabak aku nak mayuah pun bisa 10,000, 20,000 kini insurans nyawa kita. Kita kekasih ke bara diri sebilik yang tadi ngambil insurans nyawa. Nama-nama tak kenyadi duitnya boleh dikena sidak ya. Maya kita kena dai. Nyak tuju ke ngambil insurans tu tadi. Kita ke uliah, uliah. Kita kena uliah, nadai kau ngau menyimpan dengan cara ke ngelamak tu. Au. Aku ngenang ba Afrika Selatan dia dia. Pemendek-mendek dia sedak sepintu bilik tu tadi. Jadi bisa sedak sebala tu dalam sepintu bilik tadi. Udah nadai. Kak nuntut duit insuran. Insuran nyawa tadi. Baik, mesti surat. Maka kita di tu baik surat probet ne. Surat pemati baik, macam surat, gambar-gambar de baik. Mansang, mesti dah ngagi bank, kendur ngambil insuran tau. Datai dia tadi, selamat pagi tuan, ke sida. Selamat pagi duduk, nama penatai kita tau, ko manager ke nyaga perkara insurannya. Nyari tu, tuan tu sanuk anak sanuk, kira lah sanuk anak sanuk wa Afrika dien deh. Jadi ya tu tadi udah nadai tuan sekian-sekian ribulan, sekian-sekian penyakit pemedias ya. Jadi tahu apa yang naik tahu kan untuk duit insurans. Laban bisa kami menda surat insurans yang tadi nasi dari bank tahu. Oh jadi baik itu aku menda ya ke manager banknya. Tu sah tu. Amai udah nadai ya tu. Udah tuan, okay, berbulannya tu surat mati ya, atau gambar ya, semua. Lu macam tu dah suara gile-gile ke manager banknya pala. Tu sah ku kak berundiang ke tau. Bedau liah ku merik pemutus tau. Leban kami nak tau nak mansiak perkara tu silik jawah kagi. Apa lama kini tuan, kau orangnya bertanya. Ka 2-3 bulan, kadang setahun kini nanti ku nanya abak nyak dia. Apa lemak mainnya tuan nge nyadi kami banti-anti ngelemaknya. Kok sidaknya tadi nge nyadi nanti kita kat duit tu deh. Banyak macam cara ya. Kok manager tu oh nge nyadi. Becel game sidak sehari-harinya. Becel game senentang duit insurannya. Ah udahnya tadi. Sidaknya berpikir tadi. Lepas ku dah diburu. Nanti kita nadai pengawak bukai pulai ke kita. Utai ke dokumen ke pinta akunya. Kita nak boleh madah ngagi aku. Ya tu amai-amai nadai. Nah itu tuan tu surah mati di hospital. Laban dia tu kes nipu du maiwah. Bank dia tu ngai terunak-runak berbayar ku tengah apa. Kami nak tu nak mansiak dulu. Sidaknya pun bawum. Pulai ke rumah bawum. Inai tuainya tadi nyabak. Apa tuainya tadi nyusino. Nyulih ngawum sidaknya. Laban nama ke berguna ke duitnya. Nyo nadai pikir bukai banyak tadi peningah ya. Laban sidaknya tadi benuang ngintau nya tadi. Benuang nyengai, benuang kak nganjuangnya pergi lak lusa. Mayu tekad bayar tadi. Nama cara sidak ya. Tentu kita udah boleh nyagam. Baik sidak ya, mah tu dahnya tadi. Ucak ke udah nadai nya tadi. Benuang de sengai sidaknya tadi. Alu de baik sidak kin baik ngage bank. Bak no insurans ken do sidak nya tadi. Aman sang dah tadi dia. Tuan nak patut genap percaya ke tentu. Ku sidak peningah. Lalu bangkainya tadi peningah. Ya kena dahnya tadi. Ya ku dah de garik mana-mana ngena baju kot, ngena kasut mana-mana nyubur nguat. Alu de pengai sida batas kaunter. Nyu menjuang ore dia. Kati ku nak menjuang. Meda bangkai nyu gu nyuah atas kaunter. Nah patut tuan ti kita ndak ga percaya aku tetu nan mugi maka mi tuan pedak minyak tuan nyak gamal nya. Tu tingki ya. Macam-macam te kenya di peninga ke Tegal insurans tu nak kelalu percaya ke orang kena dai kanya mai mai yo kes tipu pelabak ku. Nyak lebel-lebeng tu tadi nyu jerak. Okay, nyaluman berita kita dari Afrika. Kita mensangnya ke luman berita nyadi di menua Croatia. Macam-macam menua Afrika. Cerita bab menua Afrika tu ngau cerita bab menua India lebih kurang sama. Saya tak tahu. Engkanya sama ulah. Saya tak tahu. Di menua Croatia pernah nama gua kenyadi di Croatia tu ngenang siko orang kemabuk. Lelaki itu berumur 42 tahun. Mabuk itu tadi peningat. Kena pantuk ular. Nanti sebut kena pantuk ular kebisa. Tentu ada pemutus bukai. K.O. Maya. Lepas ularnya, nasi ular senua.
ulah bisa mantua ya peningga. Tang maya ke depan tua tau, lelaki itu bernama Seth Radulijic, nyadi dalam tahun 2017 subah. Aku tu lihat kelemahan berita tau. Dalam kes tu, ya balak benang ngirup ngebelaka banu, kaitan ngirup air biarnya, ndak tak ngirup air araknya. Benar, sekarang ngirup air arak. Ke ngujung kayaknya tarik nyo KO. Udah ke KO yang tadi nyengeng leda mimit ya tubuh maya nyagi pawat kama nyagi parul ke mata pulai ya tadi nengah jalai nuju ngagi rumah ke nengah baba babas mimit nak muka-muka ya tadi bertempuah yang ngosik ke ula kobra alu depan tu ula bakaki de din namo teke ngigit kotau apa pantu ula makotau. Oh ya, udah ke depan tua ular terdua-dua tadi peningang nanti dari kenyo ngapus ke sepuat nak ngapus sepuat ya peningang maya mata ke paparu sekejap dua sekejap tiga sekejap empat sekejap lima utak ke depan ya tadi dia yang mendak ularnya tadi peningang melepik kiba melepik kanan udahnya bergulung-gulung ularnya unjur nak lama udahnya bergulung baru ngkutuang ular kau ngujuang ularnya lu nyeral mati nama hal daku ke depan tua dik mati kau yang nanya ular peningang alu baik emang kau ular arnya alu gui-gui giuk-giuk maya berjalan nuju ngagai klinik kena sigi dungkop ngagai jelo klinik ukui klinik maya datai dia oh jutuk peda dura tu baru dah mantu aku iya kemati ukanya aku kemati nyema aku buah tu ko ya nanya ngagai duturnya pansia dutua main wan nyacuk bekau bekaki ke tu peda bejengkelan kaki nya wah main wan kena pantua balak naga tu alu deciak orang darah yang peningau lebuah ke deciak dengar kita pemayuah alkohol dalam darahnya 5.2 miligram pemayuahnya cukup mayuahnya laban nama kebuah ya kalau mayuah ngirup arah mayuah berbutul-butul ukai tak bertabas mana sedaknya ukai kebetika mengena air semua tak tuntum 2-3 butul siku sedak ya nak mu nama pengerami sedak ya kengujung ke darahnya tadi nyok lalu mayuah alkohol dalam darah nyak kengujung bisa ularnya nantu leh ngelaban darah ya kengujung ke bisa ularnya tadi nyok tabal tangan yang udah tu kita nyunguji ngiga ular sendua ngiga ular kengkang mau kini dua kita nguji udah ke nuntum 2-3 butuh ngai kayaknya awan nang nak tahu jadinya am tadi lelaki bernama Steph Radulijic itu tadi 5.2 pemayuh alkohol dalam darah yang miligramnya tadi ke ngujuang kayaknya tadi selamat menadai apa nama ularnya depan siap dutur jelunya tadi dutur veterinanya nang sigi mati ke Tegal maya kemantuaknya tadi sekedar darah lelaki bernama Steph Radulijic itu tamak bat dalam tubuh ular ke ngujung ularnya mati laban alkohol tamak dalam tubuh ya ajak ya, tadi ya cerita orang ke ngiruk akai pelawak aku benda bersenam ku yuk tenak ngetu-ngetu kita tu oh jadi rumah beritanya tadi dikunci ke kabanku Rolana Gilbert terima kasih yang ingin Rolana akai harap ke sampai kita ke misi rumah berita kirim ke aku kirim ke messenger aku terima kasih pelawak aku tahu kita berperindang dulu nyobalan naga ku yuk tu nyenantu dia pulai senyum tu kita berperindang dulu awal kita dengarkan lagu tu dulu dah lagu tu mesti duit tit memberita Arim Noni sabar sabar dulu berperindang dulu kita awal.

Mansang kita around di kedua program laman berita kita ke minggu tu. Kita start baru bersenam kuyuk kita. Pama setengah jam kita bersenam kuyuk mua. Ndak tu bersenam tubuh tau ke breeze walk munyo kurang dia tu berjalan-jalan ukue dia tu. Senam kuyuk pama kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu. Laman berita round kedua tu. Di Hyderabad di mana India ada dia. Ngage kita kena sigi tanti-anti ke laman berita di mana India tau ya. Udah mansang kita. Aku nak gustan ko nanti aku dah nusi lagi tak tusi ku terus tau. Jadi peringa tau cerita ya hari menua Hyderabad India. Nama tak kenyadi di tu. Tu ngenang siku orang cukup rindu ngembuan kad kredit. Maka kad banknya tang tu kad utang. Aku nyebutnya kad utang tau ke kad kredit. Kreditnya utang deh. Jadi kad utang tadi diberi orang 5,000 nuan tau berutang 10,000 11,000 kini 20 30 bisik kad kreditnya boleh merik sampai 50,000 100,000 200,000 sejuta bisik meh. Mayu lah. Udah diberi kad kredit tu tang semuanya. Kata pihak-pihak aja ya mari. Berpanggai gaji kita berapa sebulan terima tu. Berapa itik kad kredit di kemuan kita aku nanya. Bisik sekadar 3, 4, 5, 6. Bisik ke 10 lah bisik. Kaban aku sobat ada semenanjung 10 itik. Maya yang muka kerpai. Okey tebal laban duit, tebal laban kad kredit. Nyak aku nanya, kena dia magang tu? Nggak, aku ya. Bisik sekedak tu. Simpan aku aja lah, aku rindu mendak gamalnya. Aku buka bisik, aku kena siti dua aku ya. Nyadi bah Hyderabad India ni peningat. Sikut lelaki bernama Manish Dameja. Ukai 10 lah, ukai 20 lah, ukai 30 lah, ukai 40 lah, ukai 50 lah, ukai 100, ukai 200. Berapa itik kat kredit dia kembuannya? Ambuk kita. 1,638 itik ukai bola-bola depan dang ke atas meja kad kredit cukup mayuh hari mayuh bengkah bank di serata dunia tu berkenik-kenik kati tu tulis ke kad kredit tu. Jadi lelaki tu datang rindu ke Dukumbai Telangana di Hyderabad India Dedin ya ngembuan kad kredit dia tetap ke dalam jenis world record. Orang ke pemaduk mayuh ngembuan kad kredit 1,638 itik. Dia tanya orang ya, apa nuan tu korang? Amai mayuh kad kredit no tu enggak. Nampak kapak no kad kredit tu. Kad kredit tu kue bisik kena, bisik kena. Sekedak tu tadi, tujuh aku ngambil tu leban. Nanti nuan kena kad kredit tu, sidak merik nuan bermalam berhotel 3 hari 2 malam. Maka kad kredit siti tu. Nanti aku kena ya, sekali aku kena tadi, ya dekat merik aku duit kena beli barang ngau nak berbayar free RM1,000 kira pihak tadi asal nak beli barang ngenaknya ada kelidas ketua kadnya berinjin tadi ya lu merik tu RM1,000 kena beli barang nak berbayar free reti ya ya bisiknya tadi merik ya tiket bilun. Maka tu kak kredit siti tu kemana ke mana tu udah ada kena kau tu sarinya but beli barang harga 50 aja kau Mahesh Dameja tu 50 aja beli aku lalu datai tiket biluan ada beri sedang dengan aku nyin nemuai ke menua atas ya ada beri sedang ya hanya tujuannya guna ya mayuahnya di tu kena beli barang asal di beli barang aja ya beri di voucher tau ke diskaun beli barangnya tujuan peningah kau lelaki tu. Dia tanya pengarah beritanya di kini no maya tu. Maya ranang lawan kita maya ke kredit tu. Jadi aku tadi pinjau 10 lah. Bayar RM10. Pinjau 50 lah bayar 50. Anak nanti genap bulan. Bayar terus. Nah dah dia kena bunga duit ya. Kok laki tu pening nanti ya kebesar lagi yang tadi sampai 1,000-2,000 nya. Bisik duit bayar mayuah. Bisik duit bayar mayuah. Hanya cara ya. Kok lelaki itu tang tak semua meh 1,638 nitik kat kreditnya ada kelidah-kelidah ada kendah-kendah saya bak injiannya nak semua hanya mentadi peningan lelaki bak Hyderabad di India Dedin di Telangana di India Dedin Hyderabad Dedin ia bisik 1,638 nitik kat kredit nyadi ngege-ge bala kita nembiak baru boleh kerja nanti badau bisik kat kredit tau ni buah nanti badau bisik anak-anak berjimat maya ngena ya ya ya tau nyadi kaban tangti udah kelalu lama lagi ya tau nyadi lawan. Kita masih ngagi laman berita kita ke perudi ke sekali itu laman berita kita kelima nah deko ngau ikut setengah jam beri orang ngagi kita ya deh belalak-belalak kita bula ya oh. Jadi laman berita kita ke lima tu nyadi di Tripoli di Libya dan aku mai kita ngenang senentang handphone nanti nyebut senentang handphone tu rindu. Aku nanya kita nama telepon bincang hanya ya handphone tu dalam jago kita iban di kumai kita telepon bincang ya ada bincang tu kibak kanan deh. Maka aku suruh mayu bangsa
besek bangsa kedai lipat, besek bangsa kedai kupak, besek bangsa kedai kelansat, tau ke de entun tu bangsa handphone kita keliar. Biseknya ke mesai lengan, biseknya ke mesai betis, biseknya tadi ke mesai berdi, bisek ke telefon atau phone kurang keliar. Hampir kita ngenaknya, nyobain nyerawah balai engineer. Maya gawa apa sih sko bintu lu aku dah suruh mai atau phone coba. Amai beratnya atau phone apa lupa aku bisik sama 12-13 kilo. Bukan nama aku besarnya bateri ya deh. Laban kalau lu beratnya tu kelidah sari jari. Laban jarinya udah basah. Lalu nutuk kaki belanjir ni nyerawah. Labannya berat hanya telepawan kelihatnya. Nah, dulu ayak kita tu ngena telepawannya. Tan telepawan company, telepawan Cisco kelihat. Ataupun ya. Jadi nyak tadi mayuh macam telepawan bincang ya. Ke minggu tu, leman berita dari Libya, dari Tripoli Libya tu, aku dengar genang tentang siku orang dagang, orang berjual handphone. Cukup sino atia ya, kak nyabek nak uliah. Kak ketawa pernah uliah. Jadi ya tu sebab bisik kalau ngoda telepawan mayanya tahun 90-an ya. Telepawan tadi masuk tahun 2000 pihak ya. Bisik le telepawan mayuh macam ya ni buah ke nyebut janama ya tadi ya kemaka daun tadi ya kebaka ke sulai tadi ya kenyembaka laruang sentuh buang ketenya telepawan bisik mayuh macam ni ke kupak ni ke kelansat ni ke lipat ni ke nyulih ngentuan telepawan kelia ya mayuh macam kelia bedau bedau bisik telepawan culik-culik kita mayanya. Jadi lelaki tu dalam tahun 2010 bisik ngoda telepawan mayuah doda dari menua Tasik ngagai menua Libya laban nyakap jua mayanya orang benua begigak ke telepawan kupak telepawan lipat telepawan bangsa ke kelansat dari gigak ramayanya doda ya mayuah doda ya nyo beratus titik doda ya tang peningal oda tahun 2010 tahun 2026 baru tanya data ya kai dini orang bisi ngena telepawannya agai. Nama aku buahnya di mayanya peningal di Libya di tahun 2010 perang jadi perang dalam menua nyempunya terbunsak leban perang berperang sidak ngau bala diri dia din ke ngujuang ke gudang telepawan gudang ke ngenjong barang tutup leban ngai ke kena buam ngai ke kena timba tutup menyan tadi lebih hari berapa tahunnya tadi tutup 16 tahun tutup semua barang nadai dan juang orang ke ngujuang ke tahun 2026 udah menah menua nyundade siga lagi baru barang dan juang utai nyudah sepayat magang. Sebab kau kena telefon kupak dia tu. Dia tu orang dah kena telefon ke depilaknya. Keliak kupak dia tu depilak telefon. Macam-macamnya bentar ni peringat ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang kita kuda bergelang aku dalam program leman berita kita ke minggu tu. Aku ada malangi mumpuak kediri nyuruk kediri Aristido ke sekali tu. Temu kita ya bang Maya kebukai. Bye-bye.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi diatur dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik khidmat jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya khidmat Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapir Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak enang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Resident Lilih Kapit Tuan Elvis Didier.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di LED. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertelat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah dah itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut buat alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
2: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Celah banget lagu Wari NK Yongai Mungkal Sada Lemai Kita Lemai Tu. Nanti bisik kita ya keberasai celap angat lemai tu 4 jam 4 mehubat ya. Nyangkanya ketegal gaya hari kita itu ya ke kadang-kadang berupaya angat benar bisa benar panas jam ya ke dia tu peninga. Ngujung ke sekedar kita ya tadinya nak tentu nakal kelalu angat kelalu celap ngujung ke kita ya rengak. Anang gaya memang kayu barau buat ke penadul. Nah, penadul tu mayu macam bangsa penadul enggak bisi penadul pedis pala, penadul pedis ngelik, penadul pedis patung tang berkenang ke kaul enggak pemedis ya ke ditawar kita ingo penadul sangka aku sikit nak telaban ke pemedis ya ke denat ke kita nanti kita yang tarik pedis ngeli baik tak orang ke kita sama jampat zuman belak gerai balamai hari 2 tu gula ingo kami bawa serah lemai 6 ngagai 9 malam aku Ken Michael berkonti YFM lemai tu gula ingo kita ngelalu serta berita baik dengan semua kita di selampur menua ya kemudian ke kami lemai tu. Lalu bekas selama, lepas tu lagi kita mendiang ke berita Ari Miri, bak hello wai Miri menggulengau banal lemah itu. Nunjuk kita ke bedong dalam kereta barantu jalai, sama belak berjimat. Lagu kena merindang bala kita lemah itu. Tu Norman Adieng, Jenuh Ati. Dengar ke kami bak radio online RTM Klik, download aja bak telepon kita bak App Store ga Play Store. Dengar ke kami online, nak ngira dini-dini dur kita. Sebelah sejalai.

0: kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya arito udah nyadi tren bejalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemado engkeban ke alai kitai bejalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk bejalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke bejalai bak dua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au, berbasah ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita hari utara Sarawak, nintiang hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peninga. Hello Y Miri ke lemai tu, ngelalu ke semua bala peninga. Ke baru datai di Bandar Raya Miri, selamat datai, selamat lemai. Terima kasih kita ke milih YFM ke lemah itu. Jadi mungkah hello Y Miri ke lemah itu. Mari kita berhati ke sebengkah pengerami ke diatur de malam, ke diatur gerempuan pengarang berita utara Sarawak NSJA. Kalai NSJA sudah mujur ngatur pengerami gawai daya ba sebengkah utia ke terbilang di Bandar Raya Miri. Tiba tuai ke Puan Clay Cinderella kanya di organizing chair lady. Jadi temui ke di pebasa datai jadi pengerami itu enya Mr. Chai Chun Chin, enya Presiden NSJA. Jadi tujuh program itu dan kena nanggam pemanah kawa antara balakaban NSJA serta mereka kena masa balakaban NSJA ke ngintu pengerami gawai daya. Jadinya sebengkah program tak ke pengerami ke bisa diatur di malam ya. Jadi nguyang agak berita kedua, komiti pemansang zon saih ngok komiti pemansang zonia dekat ngatur pengerami ngilin bidai kena 25.6.2026 tu pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuk dia beramai ke jaku segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansang Urindo anak min ngok pengelantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenu. Maya macam program ti dekat diatur malamnya berkemandang ke Menasal nyabut tiket bernasib ngam megak panggau pemerindang bergulai ngau mawan. Kelimparnya megak peningah agi megak ngenang pengerami ngilang tikai kalai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngilang tikai kena 27.6 tu pukul 6 lemai bas sebengkah utia ke terbilang di Bandar Raya Miri. Temui ke di pebasa ke di Kangau berjadi pengeraminya ianya yang berhormat Dato' Sri John C. Kenatayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerang kesilia berkau dengan pengeraminya kita tahu telefon agai Puan Lydia 019-80-29408 tau ke ngagai nanti 014-687-2029. Lalu nyingkang agak berita kita ke situ itu berkawan ngau audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 ke diatur RTM Sarawak. Jadi nanti semua kita bisa ngemuan anak ke landia berlagu, landia bertanda atau ke nuan pun ke ngemuan sadar nyawa ke cukup mana di ngingat ke kita yang agai niang seniman P. Ramli. Jadi anak muai peluang tau ya. Jadi peminta dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 tau nyentuh agai 20 hari bulan 7 di dekat datai. Jadi atur masuk ianya berkata bintang kecil dibuka agak anak min peranak Malaysia berumur 7 tahun agak 12 tahun nak kalah nyari champion bintang kecil sebarau tu. Lalu bintang P. Ramli dibuka agak peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun agak 60 tahun nak kalah nyari champion bintang P. Ramli sebarau tu mega ya. Jadi rekod video nuan berlagu kena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentu kenyawaan wan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak ngau hashtag section TV RTM Kuching serta mega teks Facebook section TV RTM Kuching. Anda ingat mega nganjur recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com serta disempulang ke ngau penerang diri baka nama, umur, lumah telefon ngau address. Jadi sekali lagi nak muai peluang tau Riau ni nemuan kanuan bintang ke digigak kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Ngue ngeberita kita ke Siti Tewes. Selama lemai ngagai bala peringa kita ke Diau di pilih menua Ulu Bram ya. Pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senjata api ungkup sidak kebising ngemuan senapang patah ke diregister di pilih menua Telangusan. Jadi pengawak tu dekat di pejalai kebakar tu kena satu ngagai dua hari bulan Julai 2026 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah Telangusan. Semua orang ke ngempu senapang patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api maya pengawak meresah tau. Jadi orang ke ngempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari-ngari ke sidak. Semua ungkus pejalai ngau ungkus berkawa ngau pengawak meresah tau ditanggung orang ke ngempu senapang tau ke senyata apinya. Jadi penerang ke silik kita tau telefon agak pejabat daerah Telangusan kena lumur 085-779-422. Pulai ngagai pengerami ke dekat diatur di Bandaraya Miri. Miri dekat ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ialah Ba Corridor Musica Eastwood Valley Corp and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti tingrindok kati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha Mega dikarap ke oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai anda mai peluang tu tanda hari bulan nuan 24 naga 26 Julai lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri. Tidak tu upis Menteri Dagang Temuai ngau budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debaya ku bawa hilawai Miri kita ke lemah itu enya berkawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 tiba ramai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami ti dekat dia tu bakal lumba perahu kayu ngau speedboard, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai berbala mayuh atau keperarakan kebudayaan. Kami Ria Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lumba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai WiFi di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
2: Terima kasih Abana. Pengerami Gawai Dayak NSJA Baram Regatta Rio OHA 2026 serta mega audition bakat online bintang kecil ngau bintang Piramli 2026. Ya sekedap perkara ke mesti dikenang buat Hello Wai Miri ke lemai tu. Hello Wai Miri boleh didengar ke kita nintiang lemai hari dua bah awak sada lemai. Anang minah kini-kini peningah lagu hari Candy Dilam di ketia ajak berinang kita. Apin genatai ke pesan berat bah awak dua genatai ke pesan berat serta berita ke pebatang bah awak sada lemai bah YFM.
3: Sada lemai. YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tinya nak ya dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ya ke bisik dia terima kami peningat bak email yfmiban@gmail serta mega bak lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalai pesan ke terubah tu pesan muai ulit kedatai hari inyang anak lung. Jadi pesan tu nuju kakai semua kabar melayan. Lebih lagi nuju unsek anak tayet bak madur bintangur indai piah ngermi bak nangaluau awet seratu. Kamu belayan tiga buah rumah bak tapang hujan ruban. Kamu belayan bak sungai tapang sari serikai. Tanah putih serikai. Kamu belayan di kerubuang selalang. Kamu belayan bak rumah sati sungai pituh. Rumah dana sungai sawak. Kamu belayan di muduang ruban. Nyiar barit ruban. Kamu belayan bak rumah layang nangai buah zeruban. Kamu belayan bak sungai anak sebetan. Sungai antu baruh ruban. Pantar ruban. Ngau semua kamu belayan. Kenalah disebut nama ditu. Ia kenglala niang lindun anak awan. Jadi pesan tu madah ke muai. Tau ke ngetas ulit niang lindun anak awan. Kena 26 hari bulan 6 2026. Pukul 7 lemai. Barumah nduk seriduh jalai selalang ruban. Harap ke semua kabar melayan ia ke ditu pesannya tadi oleh datai magang lebuh mayanya ila. Lalu pesan yang kedua tu pesan pemati datai hari timah anak cunggat hari rumah subing tau kelangan anak jamit ulu krian seratu. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan kediau di batang layar, kabar melayan bak batang paku, batang rimbas, kabar melayan di batang awik, batang buduk, batang kabo, batang krian, ngau semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah subing tau kelangan anak jamit. Jadi pesan tu madah ke pemati cunggat anak ngum tau kapai timah kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di sengai malam hari 3 24 hari bulan 6 2026. Baru masuk bing tau kelangan anak jamit serta dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak penam Christian Batu Tanam Ulu Krian Seratu. Di semua kabar melayan tau barang siapa ke ngelala dipinta datai magang ngagai rumah subing tau kelangan anak jamit bak Ulu Krian Seratu. Pesan yang ke sekali tu pesan ke datai hari Rida anak Edwin Rajau. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan. Ya, lebih lagi kabar melayan di Banting, Lingga, kabar melayan di Seriaman, Engkranji, Munggu Sawak, Semulung, Kucing. Biar megap pesan tuju semua kabar melayan di Bintulu, Miri, Serian. Ngau semua kabar melayan bukai buat sebarang dur diau. Madah ke merekat kergang yang jati anak tinga. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 pukul 9.30 pagi. Bak pendam Christian Anglican, Perutan Siburan. Lalu ditangkan ngau pengawak sembiang serta makai lemai pukul 7.30 lemai. Bak rumah ucuk ya Nelly anak lanjat. Bak lumur 106 Taman Samarindah Baru Lurung 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Sebarang tanya kabar melayan tau telefon ngagai Nelly anak lanjat 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.
3: Sada Lemai YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru menatai kerja kubusan lemah itu peningan kalai pesan yang ke sekali itu datai dari Rosita Rani anak sumbu. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan, lebih lagi kebang belayan barumah ke sepemakai di Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangga Luau, Kemidan, Kawit, Nangga Melupa, Tanjung Tapang, kebang belayan bak Sungai Payan, Ukir, kebang belayan bak Malung, Penyelanih Kibak Betung, Batang Lupar Seriaman. Ngau semua kemamlayan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang cerami anak hijau tau ke bini sumbu, tau ke indai durian. Kena hari 3/24 hari bulan 6 pukul 7:30 lemai bak rumah Remias Ulu Luau Awik Seratua. Pesan kenangkan kenyap pesan datai hari Sharon. Ngari ke sedai sebilik, nuju ke pesan ngagai semua kawan belayan di Kapit, kawan belayan di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kawan belayan bukai bak sebarang alai dur diau, kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati tuai rumah Seli Anak Banca, tau ke Apai Ilut, kena 22 bulan 6 2026. Niang tu dekat di Intu malam hari 3/24 hari bulan 6 bak rumah Seli Sungai Menuan Kapit, lalu dianjung pagi hari 4/25 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273, tau ke Sharon Betsis Anak Seli 012-880-7307. Pesan ia ke nangkan kenyak tu sisi pesan datai dari Christopher Leo Bangau ngau Jenny Janah Bangau. Duju semua kebang belayan bak rumah Andan, kebang belayan bak Sungai Asap, rumah Tuan, rumah Jampung, rumah Banyau, kebang belayan di Julau, Kenawit, Seratua, kebang belayan di Batang Paku, Melinau, Majau, Baliah. Ngau semua kebang belayan bukai kenalah dirintai ke magang, ke Ngelala, Bangau Batuh tau ke Apai Leo. Pesan tu madah ke Bangau Batuh tau ke Apai Leo dan Adai 21 hari bulan 6 2026. Niang tu di Intu ba Rumah Satu Malaysia Kapit. Kena malam tu 23 ngau malam ilak 24 hari bulan 6. Lalu niang Bangau Batuh tau ke Apai Leo tu dekat dikubur Karimpat 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sebarang tanya, kawan belayan tahu telefon ngagai lumur tu 011-2515-1625 nuju Janah, tahu ke Leo 019-891-6039. Pesan ke datai hari bintang anak jemariang, tahu ke Indai Jimbau, tahu ke Indai Nanai. Jadi pesan tu nuju kawan belayan jauh ngau semak. Kelebih lagi, kawan belayan bak rumah Sangan, rumah Lin, rumah Cabuk, rumah Inteni, kawan belayan bak rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kibak, kawan belayan bak rumah Kennedy, rumah Christina, kawan belayan di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kawan belayan bak Batu 16, Jalai Uyak, Sepiring, Pulau Dudung, kawan belayan di Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, ngau kabar belayan berumah liba nangga buak Julau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke inik Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit tumu pagi 28 hari bulan 6. Barumah Sangan tau ke rumah Bembuas ke Dulu Subak, ianya bak ulu Sungai Salim Sibu. Penerang ya ke siliak tau telefon ngaga Indai Jimbau 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Jadi pesan yang ke penudi benar tu peninggal, pesan pemati datai hari tuai rumah Nyanggau tau ke Janggau anak ngelambai hari nangga Batang Ulu Krian Seratua. Pesan tu nuju kaban belayan kriau ba Batang Krian, kaban belayan di Batang Buduk, Batang Melupa, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar, ngau semua kawan belayan ia ke sepemakai ngau rumah Nyanggau tau ke Jagau anak lambai nangga Batang Krian Seratua. pesan untuk madah ke pemati Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau. Kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Niang tu disengai Balamayuh malam ilak 24 hari bulan 6. Bak rumah Sidak Yampu lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang tu dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Kami melayan niang ke ditujuh pesan dipinta ngau ngesah pemati niang Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau tu. Bak rumah Sidaya lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Nya nak sekedar ya pesan ya ke oleh dibaca lemai tu peninga bak Wak Nur ngenatai ke jakup pesan tau ke berita berat. Pesan kita dekat dibaca nintiang hari ba awak pengerak pagi ngelah tengah hari ngau sada lemai. Pesan tau dianjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp kami di studio 013-862-8422. Pukul 7 lemai tu lagi peninga. Nur kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: tu, kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarga hari Indo Pes bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai minggu itu aku dikamai. Kita ninggal ke randau aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek dan ampun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai Ari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu berkini diorang tahu berpun ke Nanam Pun Sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat punya aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit. Suba maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntua lah. Cara aku numbuh kedirik menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lebanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah dari titai nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat hasil yang agak kita. Nya aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Dia aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 200 hater kena tak tahu aku
0: belah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au, kenyak mian nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli maya nya.
1: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat beli leka, benar ngi gak leka. Mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisa kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kayak dia tiap tahun aku bekanyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama coba. Yo ke dia tu tadi. Dapat kenyung bisik. Duit menya bisik sian menya. Yang kira nak ubi ke dia tahu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mah aku
0: nyade ya nya chat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawe nuan ke bisi di tanah nuan tetap jadi bah aku tadi asai ku mayo atau ngawak ke dekat di adun nuan maya jalai ke projek nanam pun sawe to jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi di adun nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawe to
1: Sri mayo apa ngawak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Bisa mai orang ke kita yang baiknya. Nak lah ke sikau. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tapaknya sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
0: Ah dolomite.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya aneh sawit kita nya. Adanya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbangnya tadi in utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti ke racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyanya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini nggak butuh kini nggak ke dembat ciat deh ya aja mietnya segi keempat ciat ya sisi dua lah nak emayuah nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti mbak projek luan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita kini dannya aneh kelalu ke kita muai dannya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dananya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lebihnya tengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kok yang mesti ke namanya
0: berarti ya kan?
1: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun makanya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alapannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampai kanuan merengnya? Okay pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Iya Maja tu. Iya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya, baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merengnya ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mayu enggak beri ya. Kira ke mesti sekuang kene sekuang sekuang sadian kita nyam meh kira bapaknya 400 500 gram kene.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru?
1: Bapak, 3 bulan kan kena koko.
0: Saya nih.
1: Iya nyoba buah baru. Meri baca kita ya baca naik ya bisa bacanya namanya. Nang ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ya baca batu kini. Dulemainya. Ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya
0: ya
1: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya si diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
0: ya
1: baca dulu mainnya
0: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar dek. Ulian Wan berkongsi madah hanggi balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak Wan sepemudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak ko. Napa ke dia tu nyung nak kubi ke ko? Ngerja kenya. Napa kita ini mau enggak kubi tu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu. Kira buka aku baru nyemisi 10 ika. Ah, mesti 30,000 eh.
0: Ya.
1: Dia maya ya namanya dia mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
0: tahu muka tadi clearing
1: ah clearing semuanya. Nak maya. Mesti 400,000 ah.
0: Oh.
1: Nambah gaji orangnya besar itu.
0: Oh.
1: Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh.
0: Oh.
1: Setahun tiga kali kumli oh. Baja. Mesti 300 guni.
0: Oh, 300 guni. 300 guni, mak guni banyak ke berat
1: 50 kilo lah. 20.
0: Oh, okay, ya.
1: Ya, buah mentau.
0: Masa buah tadi ya.
1: Masa buah. Nanti sawitnya tuai kita tadi. Mesti 12 umur tadi. 12 tahun lah. Mesti 4 kilo, 5 kilo kenyak.
0: Oh.
1: Ya kebiak ke. Mimit ke dia. Oh. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak se cara majalah antara leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company, jadi company buka air sekali kenyaknya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kenyaknya bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi bar namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak kenyak
0: banyak nama lagi bisa kepada orang kena ukai ke kos ke bisa beli barang ke pengkar ke bisa beli luar kena berjalan ke luar gaji pekerja tadi kan
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit entar ya kan numbuak ngena sabit entar kira 100 sekum ngaji sira ya ya kan angkut entar beri ku mimin ge 80 kenya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tok lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sira ya. Kumpulkannya orang ini ya. Kumpulkannya tidak ke laki ini tadi nyabit semua mudah ke buah sawit wikoknya nyabit wikoknya tanya namanya ngangkut ya lah ya. Nak kita suruh ya.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek maka kita duluan dalam kandang bulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak. Lebuah ya tanya entari buah sawit entari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai ke nya ngabih ya ambih 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emaya bisi sampai 50 tan ke
0: tadi tadi Encik ada ya kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjur serta nyual buah sawit ke Deulia hari hasil projek bertanam Nuan tu
1: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjur buah sawit ku tu hasil ku tu nadai ku bukai nak kilangkin jauh nak kena uliah kin ke ngira mulai lori nyasanya tadi ke nyamai ke semak itu kan nuang nyuang kita rim ke semak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ngukus berapa nyong lagi minyak semua tau pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantu hari tanya soba hari pertanian bisa ke meri baja mayanya baja sawit lah
0: ke maya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali meri nak
1: sekali tidak meri
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu gamayanya suba bisa apa 1 kilo lah meri sida bisa 1 kilometer meri sida mayanya suba hidup berdua mayanya suba
0: hidup berdua
1: saya kenyang mayan saya cukup bisa ke kenyang aku minta namanya tadi mana bantuan
0: maja anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun serangga ame bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri kusuba meri tahun 2025 tahu me bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega kunci mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah aku ngau rekursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin.
0: Bapak lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita atau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyak nyanyak ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita ya. Ambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayu hampi ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka ko.
0: Hari ini sih bukai dia terinya tuanya cia dia.
1: Bisa ikut coba saya ko. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB ini coba bak peladang dia saya sepik ko. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julatin Nuan Harila dikena ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
0: okay.
1: Sawit aku tahu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kena kak ke dia tahu kak kan remai kak nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya kusi ke namanya nambah kenyam ya pun
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu ya kusi ke nambah
0: kenyam ternyata ya terencer ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
1: perancang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita aneh ndak nanam sawit laban sawit tu meh meri penatai pemisai kita laban ya tiap-tiap bulan ya segi meri hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah tanya mia nak bakal ada nanti ladanya nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke demiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam eh. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu. Berasa nyamai nyula kan anak udah. Namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Diberi ngakai sida ya. Nyamai peran sayang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke muat sisi tu. Anak laban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyamai penemu aku.
0: Ayo ko perasaan ini wan terin cari ya. Yang agak balak peninggal kita ya kebisik. Bisa jual hati terkak berpun jadi usahawan dan ni bukan wan tadi ya. Anang sao ke peluang lantai buka bisa aneh. Tak kita bisa namanya bisa penemu. Tahu bahkan atau berengkar atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam. Nah semestinya tadi tanam sawit tadi yang cari ya. Contoh itu.
1: Tahu. Belabuh dia tu lah. Tahu. Nanam sawit, ane yang ninggal yeah. Kediri, ane yang temedak orang aja kita ya.
0: Ya, cukup mana hanya kau pelan saya rinci adiah tu tadi, lebih berfungsi kau balap ninggal kita. Unit Radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak Merek Besar, terima kasih yang gituan, Cik Adiah, anak bungai, laban merek awak atau kau meluangkan masa berfungsi ke penemu kau balap ninggal buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningah, ningah kerandau, ya kebukai, kena kita punsi ke penemu, ngambil ke tau muka, ke penatai misi, warna bertanam, bertupi, tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Statistik memandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderba tina itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Terima kasih peninggal game gulai dengan kami bawa asal lemai. Lemai Ari 2 tu nuju kita ya ke baru mendiang ke kami. Nyangkanya baru usia awak limpang. Kini baru ternah. Kini baru tembu mela diri. Lemai tu gintu diri. Makai matah ke lengan. Udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai. Bakal selama kami nak buat ke berita Ari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami. Bawa sada lemai YFM.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

Selamat lemai bulan aku Ken Michael mendiang ke berita lemai hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu terubah tu batang berita. Premier Gauchara berjenaka madah kediri berdau terundiang ke pengawak berpilih besai menua Sarawak. HDC BC tangguh pengawak ngemujur ke Jurulatih Sarawak. Ia tidak nyedia ke rumah di mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu sama nguntung ke perintah besai ngau perintah menua. Nya batang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah kediri berdau terundian ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. Ya madah jam kedia tu, perintah Sarawak agi numpu kerundian ngagai agenda pemansang

Gabungan Parti Sarawak GPS. Manakah pengawal ngawal agenda pemansang ke di Perambu Kenyari tahun 2020 Subah patut lebih dikemeran ke kena ngemansang ke Sarawak. Ia mansut kerja aku untuk ngarai pengarang berita udah kebejadi palan main asal Bidayuh BCC di Bau. Hub Community tiap bungkus RM9 juta ke digagak kena belanja ribaruh projek rakyat tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 untuk kemari. Upis pemansang pengawak berumah HDC dekat Semampai berjalan ke tanggung pengawak gemujur ketinjau benua tu ke dekat nyedia ke rumah tik mana serta boleh ditangkup serta meruan ke rakyat. Perkara tu dipansut ke Sapit Premier terlalunya di Menteri Pengerai Bensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ia madah ke pengawak berumahnya ukai semutik nyedia ke rumah aja tang megan nempak komuniti kediau likun lantang serta boleh bersemekir. HDC megak keras dekat ngangkat ke pengelantang rakyat ngena sekedar inisiatif dor nentu ke rakyat boleh disedia ke ngau rumah telikun serta nyamain dor diau. Kelebih lagi bar raban B40. Tu setipak benar ngau niat Sarawak terdekat nentu ke tiap ruang bilik di menua tu tau sama ngasai ke penghidup tintap serta lantang. Teks jaku oleh Dato' Amar Dr. Sim tu dibaca sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti bak pengerami ngilang tika HDC di Kuching. Pengawak tinyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati dekat sama nguntun ke perintah besar ngau perintah menua. Director Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Zari Osman Al-Edrus madah ketuk ngayan ke perintah nang berbenar dekat mantai ke semangat sepekat Malaysia 1963 tako MA63 senutuk ngau perlembagaan persekutuan. Perkara tu megak ngayan ke kedua-dua pihak nang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kaul ke tegap agi serta boleh dikemansang kagi jemahila. Tiap pemujur ke oleh hari penyangkai kapal Bintulu Jemah megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya sekedar hari perkara hari baru MA63 timujur diputar ke gena awam antara perintah besar ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak bungkus RM1.8 bilion. Expo bertanam bertupik ke pemadu besar Sarawak ianya Sarawak Agrofest SAF 2026. Dekat diatur hari 25 hari bulan 9 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tuilak bapandang Bilun Lama Bintulu. Beramai kejaku innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai. Expo nyemegak sama dekat mekuh ke pengawak kena mai ubah ngagai sektor agro pemakai di menua tu. Ianya dengar atur ti lebih inovatif serta berteknologi. Expo 10 hari nyemegak disana dekat diguluk kira 800 ribu ikut orang. Serta ngerikut ke hasil jual kemanggai RM6.5 juta. Peminta ke Bansal Nur Urat Dagang tau mandang ke hasil barang sidak dekat dibuka ngau rasmi berlabuh hari 2 hari bulan 7 atau ilak. Perkara tu dibansut ke Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Runiutum bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke Sarawak Agrofest ukai semutik pengerami nur berjual barang aja tang menganyadi ke pelasar nur perintah ngangkat ke paradigma sektor bertanam bertupik. Ari timekuh ke cara lama ngagai model agroteknologi ti besai pangka. Kita datang menemani ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Budaya bertanya ke penemu ngagai institution ti megai tanggung pengawak serta bisik pengelandik patut semampai di Kelatika. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Norazah Wang Sohor madah ketuk kena nentu ke penyerakup ngau pengerapit kaul antara rakyat semampai tegap. Yang madah ke kemayar itu penerang endang cukup nyamai diulih ke tang perkara tiba katu berguna ke pemintar dikena nyerenih ke setik-setik perkara. Tu nyeng kaum perkara tiba kawal ngau pengarap Islam ti patut ditanya ke ngakai upis ke nguasa perkara Islam. Ia madah ke Mensia Mayuh ndak patut nyimpul ke penemu tau kenetap ke hukum belalau ke jakuk pandak kena ditemu penatai. Dayang Norazah mansut kejaku tu lebuh kebjadi pekit maca Al-Quran renggat bagi menua Suri Aman tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Bat Dewan Suara Suri Aman. University Teknologi Mara UITM udah ngerikut ke Graduate Employability ti manggai 94.6% ke tahun 2025 ngau Employment Rate bala graduate batika 94.5%.
Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ketua oleh nyawa

ikat kaki nama palan pelajarnya. Udah ti ditetap ke talent banknya di universiti ti dikrinuk ke pengaji. Perkara tu muka ngayan ke pemanah hempas ti datai inisiatif strategik UiTM. Tunjeng kawam kerjasama sida ngau sektor industri, agensi perintah ngau palan pelajar tinggi tikas antarabangsa. Ia mansur kerja kutu barengat keterubah pengerami convocation ke 104 UiTM. Kediatur Badewan Jubli UiTM Sarawak Kampus 1 di Kota Samarahan. 273 ikut graduate bisik nerima bachelor degree ngau diploma barengat keterubah pengeraminya. Di Samarahan, siku induk ke bisik tiga ikut anak dah ditan ke laban ke ngacuk laki yang nak pisuk ti ngujuang ke laki ya balat bakal sarito tadi. Kes tu nyadi bak taman Uni Garden serta mungkur mansa ke berumur 35 tahun. Pemangku Kepala Polis Pilih Menua Kota Samarahan DSP Barry William madah ke pansiat sidak ngayan ke mansa nyerang suspek ngenak tupi kelida ti ngujuang ke suspek malas lalu ngitau ke pisuk ngagai perut mansa. Mansa ti balat bakal bak penusah tu ditaban ke ngagai palan perubat Tunku Lati Sarawak lalu suspek ke berumur 31 tahun ditan ke polis. Pengudah sidak ke nerima report hari lutur. Berjakung ngagai pengenam berita RTM di Kuching, DSP Barry madah ke mansa dia tu dah stabil pengudah ya ke berputung tumu pagi tadi. Polis nak nolak kes tu nyangka nyadi ketegal cemuru ngau saruk penemu antara seduaya. Kes dipangsi ngenak Section 326 Penal Code laban ngemakal ke orang ngenak senyata. Penyamai mendak semua 104 itik main Piala Dunia ke ditabur ke percuma bak channel RTM ngau aplikasi RTM Click. Udah nerima sambut tip manah hari bala peminta main bul di Bintangor. Inisiatifnya tentu ke bala peminat nyamai agi mendak main bul Piala Dunia kelimpah ritik ngericah ke orang kesama mendak mainnya. Pemanah sambut kedeberi ngagai inisiatif tu megak oleh diperhati hari bala peminat main bul ia kedatai bergelumuk mendak tim Argentina berlaban ngau Austria pagi tadi. Siko hari orang ke ngau mendak mainnya Khairul Azmir Abdul Hadi madah ke pengawak RTM tinabur ke main Piala Dunia tu ngau percuma. Ngujung ke rakyat adi segenap jalan pengidup sama oleh mendak mainnya ngau ndak ngirandur. Siko agi peminat Ibrahim Abu Sman madah ke mainnya bak channel RTM. Ngujung ke sida asai ke mendak mainnya dalam stadium. Kelimpah hari tinabur ke program televisyen, aplikasi RTM Klik megak sama dikerinduk ke bala peminat. Laban gemudah ke sida mendak main bual bak telipun bincang sida. Kena ngujung ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Premier ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundiang ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. HDC bisik tanggung pengawak ngemujur ke juluati Sarawak. Ia tidekat nyedia ke rumah ke mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu sama nguntung ke perintah besai ngau perintah benua. Itu dah kami nabur ke berita lemah itu. Berita yang tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Yang tak kerkanya di ujung minggu tu lah peningar 6-27 hari bulan 6. Ya kalai pengerami ngilin tikai ke diatur YFM Sri Aman berpalan buat mini stadium Sri Aman serta mega diguluk pengari rakyat dari dua bengkah sita N31 ngau 32 Simanggang Bukit Bengunan lalu penanyi lebuh Maya Nyela, Remjana, Angela Lata Jua, Gau Pia Mega Anthony Usan serta Bensia Mayuah Kedatai Menggari-Gari Perinang, Alice Lim. Hari 6 tu ialah 27 hari bulan 6, 2026. Maya Mega Pengerami Ngiliang Tikai Mega Pelabaku diatur di serata menua kita jamnya ke diatur nak ngirang yang tadi bertikas Genturung Peniau Barumah Panjai Sita Kunsil Negeri Parlimen. Oh, Maya Mega lagi meh sebenarnya puas bulan 6 tu luar kita yang tadi ngelengkak ke musim gawai tahun tu lalu nyingkang ngagai bulan baru bulan 7 tu ialah kita berengkah berpun ngawak bukai megawak. Selamat lemai yang kita peningat ya ke baru mendiang ke kami bahawa sada lemai-lemai tu. Nuju kita ke baru sangkai bak padang bilun kucing yang selamat datai. Kita ke baru nuju ke mana raya berjimat. Kita ke depan keritanya. Sekedar jalan tadi lebih hagi jalan ya ke Ari Airport nuju ngagai Puak Menggeri Benung diangkat ke mana lagi. Lebih lagi pengawak ti ngagai stesen ngawak jalan ART di Menggeri Kucing jam ya kediato. Tentu kita nitiah ke semua alur jalai ke betul. Lalu pihak mega anang ngelanggar traffic light. Okey, terus mulai kami peningat bawa sadar lemai. Anami dah kini-kini tentu ya buat YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: World Cup 2026, hari 3, 24 hari bulan 6, 2026, pukul 1 dini hari, dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan, live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari, dalam grup L, England bersatu dengan Ghana, boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi, live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo, boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih dipendak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta Ulia Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ianya sebagai lagi pengerami tau katur pengawak ujung minggu tu ilah pengerami ngiliang tikai gawai daya 2026 renggat pilih menua engkelili ba Rumah Kennedy Langkang Ulu. Jadi nuju kita ya ke diau berimbai pendiau semak-semaknya kini semak-semak langkang dia tau sama belak datai berami ba Rumah Kennedy tu kena hari minggu 28 dari bulan 6 2020 6 tu. Okey. Anggarap ke pengawak ke diatur mengamujur lalu kita ya ke nyangkanya bisik mulai ke diri megak hujung minggu tu ngau nyambut pengerami ngiliang tikai ngiliang bidai ngulung kelayak. Selamat lebuh meyakitai ia ke mupuk lalu pulai dalam pengelikuan megak ya datai ba nur ke rumah di rimpu. Tok Rem Jana berinang kita peninggal lagu ke Debre Nama. Bisik Maya Bapurus Mua. Ba Sadal Mai YFM.

0: dan lemai. Sadar lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
1: Udah lepas tu lagi peninggal 8.30 malam Nur kami mai kita mendengar main asal lemai tu ianya Ramban tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M Entik Sayau bawa sana lemai pulang kami

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Jadi, berkenyak megah hari Minggu. Carpet kitchen lagi diteruskan kita. Showcase usahawan. Sedap kebejual. Pemakai sedap kebejual. Handicraft bunyi keku. Lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diteruskan kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi, e-peraduan ia kemaik ia mana lagi. Ianya... semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari keperudinya. Kita mesti nyelia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nada yang main utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku, nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai dia lah, penasihat mana tuliah ke empat titik motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah jadi pengadi rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya
3: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

umaknya rumah pengerami pi budaya arenya ganinga pesan tanan gajah ko dudi dasok kita mantai kepe ngaruh umur tubuh umak kadeka ati jalo bi guae bapa si ngalae lang menari ade buka mak sana beta ui ada di karak kia ada tikae unae ngoga de be atani pedak de be jumuh pi ngaruh ngosa mayuha mati si tak beki duga tanuak ngarusak tampuang ga denge nali tinggap sirini tariang ajani ngosa ngele babi jalo bijako ayah apa-apa ga deke labo lang menari cok me dengku aigat nukuang nuluang ngesahaga pengearami citik tariang jani ngko aku lain ngau babi tok di baik aku ka aigat alingi laban tokila alusak kadudi ari ia udah pulai ngagai namua bukai masuk nengri to agak tahu kena yang uji awak kesajati nae tukang ta tukang.

turu dang ada loka kade jangai pacar tu wala

BK.

Kawai nemu bisa ini usir empai.

0: tukang.
1: Asal aku dalam masa.
0: Tukang apa aja kok kumak kepala lima kayak enggak
2: oke.
0: Langga de bergo. Ninga kita aigat. To me utaek. Gedaga bae pangae tupoha aku. Kena aku nuluang nyukuang. Kita aga de ke arami udoa mati. Nudo aga kepenmu to pi garo. Umur atu buah batu taruba atmu tok tau de bae kita mengkule ngau sai gat ak do angka ila gara ke bae tawon nagara ke abaru to atau laban to aku akiruam. Kikat aku dato aja buh

nyenang apa nyenang agaknya apa nyenang.

hati, kita age debe adiri, ulah sapiat menteri, umak kabasileha amigae, to tau dengau kita jamu, ikat sapurae gunae, kena kita ngame hati, urang kinguni, dia ada rumah apa nyae, awak kaadudi.

Lanta.

การใน

0: ละไม Why FM
1: Udah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami mai kita mendek ke berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai ngau kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangka kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari dua tu selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belalak mengazar itu. Bertemu baru bawa ya kebukai.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: Sada
3: lemai.
2: Sada lemai.
3: YFM.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bahas bengkia pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbak menyak bersrimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran Udah Datur Ba Cathedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkai gereja Gawala Pemesai Rimuna Tumpu bisik ngulu pengeram itu. Acara tu ricah ngap ngawak berjalan bawala mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang ti masuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngautiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngautiun, Frankie Mani.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan Gautiun, Matthews Mam.

0: Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, 24 bengkah lagu dekat berpekit hingga pihak semifinal Carta Sapa Juara berebut ke slot kita hingga pihak pentas final Carta Sapa Juara. Ya, baru dah didengar kita promonya tadi. Engau lagu keterubah ya pemerintah malam kita ke malam tu 3 jam di konti engau DJ MA tau ke TU di konti ya 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi engau lagu pemuka kita Tajur Mawang engau lagu ya belalak ya. Okey, kita akan dengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke terus selekat berpindah gau kami nyentuh ngagai pengujung program kita Nampuang Penduduk Ken Michael Sadalemai 6 Rebukal 9 malam tu tadi ya. Lebuh ke Nurung Gawak Lemai Tuai mana gari kita di Kota Semarahan nyentuh ke Puak Mengguri di Bandar Kuching. Cukup mana kita kudu terbang jam ke itu ngarap ke semampai berjimat bak jalai alun ya. Hari lagu belalak Tajur Maung kita nginjau lagu Ria Isalih lagu rancang Ria Sweetie Sayang. Udahnya aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita de malam ya. Lagu siada Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melekat.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulit mega bertemu ngau balap pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu disadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Veronica Natasha, Nuan ngelengkaku melekat majlis kita 9.48 minit malam ya. Bersama pukul 10 nak berikan berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kita berhati ke dulu gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumbuh pagi lagi mesti hujan bak sekedar ndur di Miri Linggau Limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikan, Sibu Mukah, Kapit, Ngau Bintulu. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari barat daya enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami terus berpindah ke kami. Terima kasih menyemanyuh ya. Pemulihan malam kita 23 hari bulan 6 sehari itu kena ke hari 2 berkali engkau DJ MA tau ke tiu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita ginjam lagu Rebuy, setiap lagu di Sada Richard Mark, lagu Hazard. Dahnya kita mending ke lagu siapa yang hari kaban nyau-nya di pangan pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalan.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kita akan dengar ke program kami ke malam tu, pemilihan malam, kita mendengar berita malam, kena ke malam hari 2, 23, hari bulan 6 tahun 2026. Pengawat nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak daripada Ukai semina mindah ke aset tangnya Siti Singkang ke berguna dikenang hidup kebaru semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ahli Akademik Ishamuddin Bang Sabah madah ke atur pengawatnya mandang ke kaul antara perintah besar ingau Sarawak ti lebih tuai runding berpelasar ke prinsip Ferdinand Lisme meri awal ke besar ngagai perintah Sarawak ngemansang ke aset strategiknya ia madah randau berkaulungau MA63 Ukai seminang ngemeran ke hak undang-undang ajak tang lebih ngagai pengawal negap ke kapasiti institution Sarawak ngemansang ke pemansang ekonomi menua tu. Ia megamadah pengawal nyerah kepalan penyangkai kapalnya bisik potensi nyadi penyungka ngagai ekonomi Sarawak kelimpah ngangkat ke pengandal antara perintah besar engau perintah menua. Ia madah munyinya lebuh dirandau RTM di Kuching. Universiti Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak Endang berjalan ke tanggung pengawal kebesar dikena nyukung langgur pemansang menua tu. Prokosenle UITM Dato Abdul Wahab Aziz madah ke atur pengawal tu senutu anggau komitmen universiti tu tidak ngada ke graduate ke berkualiti serta oleh nangkep guna pemansang menua. Yang madah UITM agak ngerembai ke kaul kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembiak bertukar budaya latih industri serta gempung akademik berulangkan menyebabkan institution arimna luar. Ia madah munyinya beristiadat convocation UITM ke 104 sesi keterubah ia berdewan jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Sembarahan. Ia megak nesau bala graduate ngambil ke terus nguliah ke penemu integriti serta nguna pengelandia ke dikembuan sidak ungkup pemansang rakyat negeri ngau menua. Besi 1078 iku graduate UITM Pampang Sarawak dirami ba istiadat convocation ke tahun tu. Raban pengarang berita dipindah terus negap ke semangat solidariti engau kerjasama profesional dikenal napi pemar landscape media timajak dinamik Presiden Gerimpung Pengarang Berita Sarawak Utara NSJA Chai Chun Chin madah ke pengering Raban Pengarang Berita Ukai seminat berpanggai berpengaruh nguliah ke report berita ajak tang begak kaul engau sukung patut digempung begulai antara Gerimpung Pengarang Berita yang begak dekat ke pengarang berita terus jalai ke tanggung pengawal ngenatai ke penerang ti sama penemu serta nyerokut ke rakyat yang madah menyinya lebih berjakut bak pengurami makin lemai gawai Dayak NSJA 2026 di Miri. Itu pengawal ni tiang tantu jadi pelasar ke berguna dikadang ngerapit ke kaul pangan diri nerenak ke kaul antara pengarang berita Arimanya Bengkah Gerimpung Media. Media Seekor lelaki rakyat menutup ke berumur 29 tahun dihukum jail oleh Court Magistrate Kuching. Pemuda mengaku salah melanggar atur operasi ngempang jalai SJR berjalan Padungan Kuching kena hari 6 tu tadi. Berpenusahnya tinjadi pukul 2:30 dini hari, lelaki ke dituduh tu ngelantak si kemusai polis ke berpangkat ASP ngujung kia balak bakal bak punggung serta bisik telih bak siku kanan. Ditiah ke penerang dari kepala polis Belilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, maka lelaki ke dituduhnya dihukum jail 6 bulan dengan Seksyen 26 Bracket 2 Akta Polis 1967 kelimpah hari dihukum jail setahun dengan Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Lelaki ke dituduh termegak dihukum jail penglama 9 bulan baru Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bah semengkia pengerami ke diatur bah Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbak menyak berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja enggak bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengeram itu. Acara tu ricah enggak pengawak berjalan bawah lamayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 Hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed pukul 3:30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
3: Di program tu dekat datur kita baru juang bulan 6 ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi Menua Kapit sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi diatur dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5 siang hari 5 udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang sapit menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi bakal i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi penyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung sapit menteri kita di federal sapit menteri digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi menteri kerja raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari Minggu pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6.15. Jadi aku maik bala kita di kapit nak. Bala kita ke dia bersama ngau pasar kapit tau datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6.30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit.
4: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

Lembang lemang kau lagu sidaya gerenung kaki ngencuri hati. Okey, inti kita hanya benung kediri-kediri dengan bunyi gerenung wai malam hari. Hadeh, hadeh, hadeh. Okey, kita akan dengan kami berjam kedua kita pemerintah malam. Terima kasih ya. Terberita mana kalai tabung ekonomi gagasan anak Sarawak atau ketegas bisi muka peminta enggak masuk program menyalatih kedekumbai Unreal Engine for Games 2026 ketika diatur kena ke bulan 8 tu ilah kena ke 10 nyentuk ke 14 bulan 8 ya berpalan bertegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas sebagai Safi Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Dato' Len Tan Lif Saleh yang madah ke program tu kan sebenarnya dia ke peluang agar bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tika sedunia tambah gambari awang ke sidak tu ngemansang ke studio di menua kita 20 ikut sidak ke dipilih hari serau dekat ngemasuk mulut latih tu ketika meri penerang praktikal ngagai raban penyerta dengan pemansang projek main 3D program intensif dalam pengalaman 5 hari itu diatur bulan gau EFXCO Academy anda dengar but peluang tu ya tambah lagi yang kebala anda biar kita hari lagu berentang rock tadi ya kita nginginkan ke lagu Ranca Mimit Sylvia Bani, Lelengau Belama Gulagi, Jackson Boson, Dayung, Puncak, Borneo.

0: Jadi bekenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita bisi dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lau, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisa namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya. Okey.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

0: radio pemberitaan kita didengari 101.3 FM.
1: Ya, balik kita ke gini kami. Hanya RTM Klik. Terima kasih. Terima kasih RTM Klik. Tahu di kena kita meda main bola kita FIFA 2026. Ungkup ya pagi atau ke tengah malam tu lagi pukul 1 pagi. Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Oh, ini pukul 4 pagi. Nya ya, tim England bertemu dengan Ghana ya. Ungkup ya grup L. Ditangkan pukul 7 pagi. Panama bertemu dengan Croatia. Daripada kita channel Sukan Plus. Habis juga siaran tertunda atau ke delay game kita pukul 3.30 minit lemai pagi lah Colombia bertemu dengan Congo. Okay, agar ke tim England dah menang lah pagi lagi ya, daripada kita channel OK kita. Aha, ungkap balik kita ke rindu dah main bol neh. Si gaya ya main bol tengah malam nyentuk ke pagi ni boleh mendak semua neh. Keduanya akan boleh mendak kita mendak highlight aja. Tahu ke mendak siaran ulangan ke kita. Terus mendengar lagu di Sanda Ruby J. Engkau lagu ya Enggai Saum Tangkai. Kedua lagi nginjau lagu ke di Sanda Maxwell Franklin Saran. Lagu ya Kempang Ngeludah Hari Belakang.

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita ngah?
0: Berita jelas. Tome program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.
3: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri

Gempang ngeludah hari belakang Maxwell Majo Hitai 10.46 minit malam. Semalam dengan Terbang dan Gau Madam Doris Zundi ke program kita. Terima kasih. Agensi Pengelikuan Benua Amerika Syarikat US sudah merampas selebih 300 drone berpilih palan dermuka main Piala Dunia FIFA Kenyau FIFA 2026 dibuka ya 11/6 tu tadi. Nitiah ke penerari pengari enyak penguasa pengelikuan perkara pengangku TSA Amerika Syarikat di mana aturnya diperjalai dikenal tentu ke pengelikun semanjai pekit main bul ke di atur ya kalai mencabanyuah di tagang derbai ke sebarang drone bak penyawah ya radius 3 batu nautika nyentuhkan gaya peninggi ya 3,000 kaki hari paras tanah ya hari pala-pala stadium dermuka mainnya dikenal tentu ke pengelikun mencabanyuah tang drone dikemendal ke diterbai ke Bala Pengawal Trafik Langit Ungkup Pengawal Sidak ya nyajak ke dikemendal ke ya kita ini nemu engkau drone nya bisi dekat dikenal orang kerja utai ke ndak betul neh okey kita mendengar lagu Ari Achan Hujan Ngalih Kelemai udah nyemendikan lagu Ari Florence Low Bingking pukul 11 saya mending ke Gallery Artis tanduk program kita bukulan kau Rogers Booking bukulan kau temui ke dikangau Ungkup ya gallery artis kita Joshua George nutup pemindah malam kita ke malam tu neh okey malam tu tinduk jenak boleh mimpi ke mana bagi selamat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Pemerintah Pemerintah 1.3 MHz.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM mayatu. Masuk nada berbayar.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Cerita Gatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 hari 3, 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

0: Segulai sejak.
1: Segulai sejalai.
2: Dinyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFN Segulai Sejalai.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku bak studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mic kita berkelala. Jauh temuai ke bisik. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peningnya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia obat ini tentu bala peningnya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia obat kuciang lah. Bayar area pendian dia.
0: Sikit dia ada kucing ne.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bukan dengan family di tu ne.
1: Bukan dengan family.
0: Bagaimana nanya orang kita ada kucing. Sikit arimiet atau dia tu dia ada kucing?
1: Sikit arimiet.
0: Sikit arimiet.
1: Sikit arimiet.
0: Nanti sikit arimiet di kumai orang. Sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Okey orang Sebangan kena.
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kena.
1: Ya, sikit kejap.
0: Okey, jadinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang megah baru dan ingat lagu Aria tadi lagu nama saja tadi ni Sari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu. Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu. Kagak aku ingat lagu keterubah di Gaganuan tu.
1: Lagu keterubahnya okey aku ngaganya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Erti aku tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okey, jadi berkini ingat nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua uleh, Josh pun uleh.
0: Uleh ne?
1: Dua-dua uleh.
0: Okey. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nyak segi nama main nuan.
1: Oh Josh nyak ukai.
0: Okey.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama pai ku. Si diganti di boleh kaku Joshnya segi di kangau orang aris kowe lah.
0: Biar
1: orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: cuma ikut nama nuan Joshua. Josh nama apa nuan?
1: Okay.
0: Baru nemu
1: Baru
0: ya nanti aku nak interview nuan malam tu. Nak nemu.
1: Sebab kan Josh JOSH deh kerja tang dia tu leban. Utainya dah lekat tadi pikir kaku. Oh tukar kaku je spelling tang na bunyi tadi sebakar kena ya.
0: Oh amat baru ku fikir ni.
1: Josh.
0: Okey. Kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kena.
0: Ya, okey. Jadi nyame Joshua Josh temui aku kelang tu dalam program Galeri Artis. Okey. Jadi minta nuan kunci tu Joshua. Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne.
1: Bekenit tau bisa pengerindu pengawal belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu hariku form 3
0: bekeninya segi suah ngaroba pekit buat sekolah bekeni
1: suah ngaroba pekit buat sekolah suba maya ke form 3 nya suba keterubah ku ngaroba pekit buat sekolah suba maya Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik, ku mainnya. Boleh nombor 3. Mainnya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tandai yang semua.
0: Nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuk ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan. Takut idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung, atau penyanyi antarabangsa tu. Minta nuan kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban. Bisa dua ikut. Bisa dua ikut. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang. Ah,
0: nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisik kenya bahasa gua paut nya penghidup ya kini bisik nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya.
1: Nah. Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu reti ke kunya tadi ni mayan nuan start ngerikut lagu ke terubah lagu kedua nyentua ke lagu ke pemadu baru dia tu minta nuan kongsi ke dalam dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 nih.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu.
0: Lagu tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku ingat tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru.
1: Rancak baru.
0: Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku, lepas aku tadi sepedau tampak ke konti tadi aku sini dengan lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah. Lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okey, Joshua, tu berperinan dulu. Okey, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan nukar radio. Frekuensi radio, okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih kepada Gal. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: Miko ya tadi.
0: How?
1: Mena ganti kena mana?
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: mungkin. Sama.
0: Oh, kreatif nih baru kenemu. Okey, aku papaku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Oh.
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita beda ngerekod lagu tu kita boleh lagi ngor orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ne.
1: Lama maik ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi dah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM, kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ni macam ni?
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod aja
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey. Sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu nan?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh-boleh aja?
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti sigi nyajak dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Ulih
1: Ulih ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi kita empu kak kena belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi kak lebih dalam lagi segi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul, lagi betul,
1: lah.
0: Betul. Nya lagi kita empu mana?
1: Kita
0: belajar bagi tiup kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terpulang lagi kita empu mana?
1: Ya terpulang lagi kita empu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke jadi penyanyi itu nih tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar untuk nyentuh akhirnya tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia ke untak
0: ya, untak
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kaya
0: betul
1: bisi kaninga bisi ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perangsang
0: betul
1: kita ambil jadi perangsang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay medak kita bekerja lu terus meruluk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu kira ke nya okay serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemar ya meneh tika tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peninya atau ne bunyi kenuan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical momental bunyi kurang sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngegay hasil di gagal nuan lagu di gagal nuan ne au oke au nyedinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyedi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenar ya, nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini lah. Bisa nanti kita mendak Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku sedikit fokus ngau pop. Pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix sebagainya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi. Bisa Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisa medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisa aku ninga tau ke aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau kenang ku tanya ya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nyau mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul. Lagi itu mai balap dengan ke lagu Liao. Okey, hanya dengar kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar kini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awak jadi Joshua sebelum tu mai balap dengar ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa dah
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tahu. Okey, tahan gua ya. Okey, anu gua Jawa ngau kami baru tinggal. Semak-semak kaki ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban merikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okey. Nama kebuah nelaban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega banyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang merikut lagu Melayu ke?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Nada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uleh nado.
0: Dia tahu, berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kena mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran ni kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya kita kan nak ke itu. Lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban.
0: Okey. Sebab baru Joshua, bapak itu lagu udah dikeluar gunaan nak ke itu?
1: Nak itu.
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8
0: kayaknya. 8 kayaknya.
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyalah lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu kecotik ke.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artist.

0: Okay, berikan terima kasih lepas lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okay, mulai dengan Joshua Josh. Okay, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, kita terbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita dibantu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulis
0: diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar. Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Tu lihat bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kau nerima.
1: Ya, ngarap kau nerima.
0: Okay, awak ngedi nyap ngerati nuan ngakai industri muzik Taiwan. Pengharap hati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Awak pengharap berkini ke madah ni. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya, ngandur. Okay, nyame ngarap ke menyekurang masin nama orang ne, masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ngarap ke nyame dicamat kene.
1: Ngarap ke kuliah.
0: Ngarap ke misi rezeki. Lagu-lagu nuan udah tahuninmu masuk ngeke carta.
1: Ya,
0: bedanya hanya di juara. Oleh nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia mene.
1: Ngarap ke kuliah
0: pokoknya. Oke, okay, nyadinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Oke. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, yang kau belum dengar kita tu kak follow nuan tu nih.
1: Awal, nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya
1: ya.
0: Karena telanjur deh. Sama juga ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngagak leka nuan pun ngagak
1: leka
0: tiun
1: ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bakal tekan gemala.
0: Betul. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nak ayam ya ne?
1: Oh, nak ayam ya. Dahnya tajak orang yang meda non segi kuandai bukanya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Afiatnya. Tajak orang yang meda non tetap ku jaga bukanya.
0: Lagu tu kini dah boleh idea ngaga lagu tu.
1: Aku ngaga idea lagu tu mayanya. Benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku. Benong gali aku udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai mada arinya dulu mula ya na na na na mana agak tion tuh kok tadi mana kayak udahnya baru ku hari siginya angkatku cun-cun hari minggu kayaknya ohnya aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu ngigak key mainnya ngigak key dulu udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayaknya now dengan tuan kejemput bunyinya tadi begini kebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu.

0: kini stop nyau tiwan dulu punya kau punya alu nyadi tiwan dan baru kita ngegak lekau ya begini.
1: Niteh ke apa namanya, niteh ke
0: lagu
1: atau ke penulis lirik nyampul lah. Oh. Niteh ke siku-siku orang ke kadana sebah kabisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Si orang hari tiun baru ngegak leka, bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka kayaknya.
0: Oh, kekadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana to ko? Boleh digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu urang ka
0: kadang.
1: Tang ukai ari
0: nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru kulirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Oke, kira ke nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau ngga lagu Baka Tekang Gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udahnya tinggal Siti lagi lagu Praja Mata, lagu ke pemburu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nah deh.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling tikai dah.
1: Hanya kan tutup dah.
0: Oke. Tuaninya ke lagu dulu. Oke, lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tekan kemala. Oh, kenapa mata aku mendak peraja matanya? Kasar ni.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ni.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Tang sar itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ni.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ni.
1: Badu gawai.
0: Tengenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru nyelak mendebah baru ni.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Tuan
0: Nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan ngoh kau gak benda ya.
0: Oh, ada kaitan ne. Dulu mana ne?
1: Ah, dulu mana ada kaitan. Ah, yang lagu tu tu beramai secara spontan ngoh kau.
0: Oh.
1: Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Oke.
1: Ringtone telepon indai ke. Eh, macam mana ya bunyi ringtone telepon hari hari awal ke bunyi-bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon, telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Lama.
0: Oh.
1: Eh, udah jadi ke ringtone ku. Iya, dia nuke telepon lama, pian telepon culia
0: udah bunyi ya. Nyok kakune.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana ke bunyi tadi? Kuku.
0: Kalau lihat nah tuh
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hareja lagunya. Tang sige nadai kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu to ya sama megaya na jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu to. Ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku terus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira kira kira kira special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Aban berkenai penombahan nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau menua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sore semalamnya lah bisa ngayen.
0: Si, ngayen.
1: Ngayennya sebab bisa pulai ke menua urayang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa bisa terkait ngau
0: orang berumahnya
1: orang berumahnya makanya yeah. Aja sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show aku lu nggak aku lu begawai ngorang dan makanya sekali mayanya sama orang datai ya gak hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam toh bertemu sehari semalamnya jam ya
0: yeah. Orangnya nemu gini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: oh, dalam diam aja.
0: Oke, okay, oh, nang awak gene. Au. Oke, kira kenya Siti ari lagu ke wis nyait bab nyedot doa mana. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument segala ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngalah lagu. Rentak ya. Rentak ya lain mimit lah.
0: Kira, tang yagi kehin mimit ne.
1: Tang yagi agi dalam ranca mina ya lain mimit lah. Nite tren ya. Beri kehin mimit lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rasa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dinya ne. Okey, awak nyadinya meh. Galau punya ne.
1: Oh galau.
0: Hilak kerja sama dinya kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pendengar tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansor ke kulit diterima bala mayuh lah. Uleh diterima bala mayuh pia megan. Nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uleh dikelala orang
0: kaya. Oh.
1: Tajak penlubah tang uleh dikelala kaya. Ya.
0: Betul.
1: Uleh diterima bala mayuh. Nyak ke Siti positif ke uleh diasai lah kaya.
0: Okay, jadinya kelimpar ini ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
1: Tu.
0: Boleh pada dia sedau tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar apa YFM ga?
1: Tahu.
0: Dini dini boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen pada Facebook kami lagi pada DJ kami main ne. Okay, aw. Jadi kira ke nyok kera taibak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okay, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukma Yakub jaku nama tu pesan kini ngaji bala nembia. Sebagai tidak ke bisi pengerindu bab pemelagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pemelagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama kau kau tadi nak jaku pesan.
1: Jaku pesan jaku.
0: Dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okay, jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana mana industri music lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawat titik. Kena pada ngawati titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malunya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau kita baluar nanti ya nak sebahkang atau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga apa agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau malu dia. Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti-anti aja.
0: Ulang rampas
1: mikrofon. Ulang rampas. Asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajar.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikut nyari penyanyi tu. Adang kita ngerekod lagu, kita lalu ke terbilang tu kau popular. Biar kita berengkari baru lah, lupa-lupa niki.
1: Betul.
0: Enang tua luka luka famous ni korang ni.
1: Betul.
0: Kami disiplin mesti kau jaga.
1: Yeah. Famous bula ada semua orang kau famous. Nanti aku pun kau famous bula ngai. Kerja ya. Dan sigi belajar baru lah dulu lah. Makanya slow-slow kita Nikkei
0: betul
1: ngelansang ke derimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh
1: ya.
0: Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nyak meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitia Joshua ri ke Joshua baru lah kelia untuk kelia tau lah. Biar mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu laba dah nyukung Joshua
0: yeah.
1: Tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya kak akanya dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekenya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai
0: betul.
1: Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okay.
1: Ya.
0: Okay, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan ne.
1: Joshua
0: Josh dan nama tuan.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul ngasai kau kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tidur. Nanti nak on air.
1: Kenang kau pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemeru baru. berkawan kau, perjalanan wan dalam industri muzik Teban. Ila kangen ngono baru au.
1: Okay,
0: dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila kangen ngono baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyami benya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kan mau nyong mulai nyau tadi.
1: Mau nyau. Ica.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah teringat lagunya. Kira-kira nyata mimi tu ne? Kira-kira lah mimi aja.
1: Okey. Peraja Mata.
0: Heeh.

0: Asik. Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami di radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Yeah. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat kita mengucapkan terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita tengah ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam semua.

0: harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi balau orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan piri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daf

World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B, Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bar Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti boleh dipada live bar TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea live bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak, boleh dipada live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: bisi sekedak madah semangat orang ke mati itu agi di dunia atau ke di pedak bisi ngerau kita ya. Bisi sekedaknya tadi madah 40 hari bisi berkesipak kininya ngerau minyaknya. Kati amat tu kini.
1: Aku kena leka jakuk tu nak dai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisi sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tain je sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyok kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ni ada. Tang, ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jaku emadah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku emunyi tu anang tu sati kita kuya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya ku mayuah bilia ya. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekak pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu nami ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu dah ditagak kaya. Nadai leka jaku. Semangat kita nyau kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padah ngorai duduk sepiak. Nadai jakunya. Ya, bah kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngajai begolai ngot Tuhan Jesus.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninya ke kami WiFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Dume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabua.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Kita sama nanmu ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti age anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: tu aku contoh aja deh tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang, sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu deh pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak labannya syarat ya kok kita deh.
1: Nah betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk urang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya, di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Rino kita mending ke kami. YFM.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Kubu Bangsa. Lagu Bidayu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hi Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira rumah nang suah haga krim tu gift exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah mesti karan punya.
3: Ya.
2: Dan selalu trend dia tu pedaku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data jurnal ni tiap beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede dah tuan.
2: Aku sekarang ni buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
2: Kelima. Tanya maya kita ke gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
0: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Tentu dulu meri selamat pagi ya guys. Semua peringat YFM di Selampur menang Sarawak tanah kenyalang ke pagi tu. Begulai sejalai baru kita ba awak pengerak pagi YFM ba Ari. Tiga kita kesari tu hari yang ke-24 kita dah nyingkang okay, bulan 6 2026. Temu pagi udah mulas ke Twill Radio kita nge frekuensi FM YFM kami tersema bak lain luar kita di awa dia tu lalu dari buka meh yang disebutnya terima kasih laban udah milih YFM jadi station alain ngergas ke mata kita ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tino malam kita udah diplanai di timang kami ngasuh jenak agi bawa timang kerba tawas luar ngasuh tinduk malam kita bertambah cena agi kelimparnya mega kena merindang balaya ke gawa shift malam ungkap dini hari itu tadi okey jadi ada tu agreement nah ya tentu dia dah berbalik ke alai seberau manua engkuku bekas lama kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM ba pagi area 3 kita ke sarito okey jadi seberau kita nyingkang ke muagi kelebih lagi berkunci ke berita ngau info bekawal ke IT bisik nyadi di Selampur menua mana dulu pagi itu kita bersampi dalam mati diri dulu kalai meri terima kasih ngagi petara laban ke udah nampuang seput kita bak dunia injau tu jadi ke pagi itu haram kita ya sama dia jenuan lama belak bersampi dalam mati diri sampai pagi di ulu ke urang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM ungkup ya ke pagi tau.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Aptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemenar ke pengasih nuan bak kami. Serantak, sikap berkami sebagai aritasi pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, ngebala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu ngepengerindu penelap nuan. Anang ngemeluk ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan, lalu tetap ke nengah penegap nuan, ngegai semangat ti nadai daya tu, pemerik nuan. Beri kami pemakai kami nintiang hari, lalu kemendar ke tambah pemberi nuan keguna penghidup. Ngambil ke kami endak berpanggai ba utai bukai tang nuan. Tau berando penuh ngau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan mehtip pemadu tegap serta pepengerindu ngau pemekal ke semua mensia. Abdul Baha. Hari penerang engkau pengangat tidak keluar ke matahari, ia nyengenda ke isi pengamat semua utai di dunia tu. Enti nadai pancar penerang hari matahari, semua pengamat utai di dunia tentu tenggelam tegayam dalam petang. Bakanyak megak matahari bahaulah ti mancar berperencing nakak ia penampak bak langit ngidup semangat. Udah nyengenda ke semua utai tinadai kalak nyata dulu menyak. Siti ari isi pengamatnya pasal pengerata kuasa antara lelaki engau induk. Segenda nyata dipancar ke matahari pengamat. Ianya pengelandik pemandai induknya tampak nyara lalu ketegalnya pengerata kuasa antara lelaki engau induk dia tu nyadi perkara ti udah nyata benar. Bahaulah nyemetak bendar madah kebak mua petara, lelaki ngau indu endang nadai berbida. Kebuah lelaki ngau indu bisi bertingkah kenyawari keliak, ukai retinya lelaki tinggi agi kuasa. Tang endang ketegal indu ti endak diberi awak, dikenak ngemansang ke diri sebaka enggal awak lelaki. Tajak indu diempang pemingkuk kuasa kitai nemu dalam cerita lamak dunia, dia induk bisi udah uliah ngereja pengawak ti pemadu manah serta berguna. Bahaulah nyebut, kati nuan endak nemu, kami nampak semua kita ari debu ti sama. Arinya nadai siku tau ngeninggi ke diri ari orang bukai. Lalu ia nambah, induk enggau lelaki ari dulu kelia nyentuk kejemah ila endang meruan dekat sebaka rata bak mua petara. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngeriang ke semangat kitai. Oh Ptaraku, Ptara ke pemisi ngepenyinuk. Nuanya meh raja ke alai jakuk perintah ia, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuanya meh sikuk ti pemadu pemisi ke alai kerja bala pengasuh ia. Udah nak kalak nekua ia, ariti mandang pengasih ia. Nadai megak sidak kalak muntan kepengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia bat tetiap dunia dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat bendar, ti pemadu tegap, ti pemadu berkuasa, ti nemu semua, ti pemadu pintar. Bahaulah. Dalam tulis kudus bahaulah bisik madah. Oh anak mensia, nemu kita nama kebuah kami, nampak semua kita ari debu ti sama. Awak kena dai siku tau ngeninggi ke diri ari atas orang bukai. Perunding kenyak selalu dalam hati kita, bekeni kita udah ditempak. Laban kami udah nampak kita, ari utai ti sama, nya alai. Berguna benar kita patut bakal sitik semangat, berjalai ngenak kaki ti sama. Makai ngena mulut ti sama, lalenguan menua ti sama. Awak ketengah penghidup dalam kita, nengah pengawak badas engau kerja kita, semua tanda penyatu engau ayu pengingkas tau pegari.
Bakanya meh lalau aku ngaga kita, o raban penampak. Asi kau leh kita lalau tu, awak ke kita tau bulih buah pengudus ari kayu pemadas mulia. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Ngayong gapawang burung tamuda balik rimba. Ngayentay nyawa baragay kanan ngaw kiba. Mua kita'y sarta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gaga besay kapas gamata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka suba. Burung ga udah danjuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti serantau. Lebuh kita merik sedekah ngorang kesuntuk. Anang nejuk ke cari kibak kitai nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang pilihan kitai. Kemanah kitai ngorang bukai berdau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nak ibuh kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang pengubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita imensial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringan. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutil lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kriya ai pa telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke sariku, uleh mai pangkok ke orang dunia rila. Harang kita sama-sama ngasil kriya ai pa telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat ke kita.

0: awak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
4: Nama perkara kepatut digagak, dinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
5: Anang nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta. Tali kledar tu meka boleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita meka nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kledar tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balak nepan menuan dilalau mengena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Lagu dari Tom Wesley ya ke pagi tu. Sulu Graji Mata 2. Ujung kejam kita 36 minit dan 5 hari pukul 6 pagi. Lagi meri selamat pagi. Kelebih lagi dengan balaya ia ke tung-tung pagi. Benuangnya tadi ngansah mata graji. Bisa meh utai kak di saya tidak lagi neh. Angkanya tumbuh pagi tu kan nyayat kayu. Tak kebising tadi kan nyayat balas tidak play wordnya. Tak tukang meh. Ini mu kan nambah kagi ketinya betul selapat di dalam bilik ya. Tahu kenya megang mesai kagi ya setuar macam-macam ya utai boleh di kerja kita ya pagi tu tentu yang harap kita ngerja utai ngau ati ti aransi yang lalu pia megap kenang ke berita ya kebisi dia keluar ke kemari kalau universiti teknologi ya marah UITM Pampang Sarawak nak berjalan ke tanggung pawati besar di kena nyukung langgur pemansang benua tu. Jakut ti dikeluar ke Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pawati tu seluruh enggau komitmen universiti tu ti ngada ke graduate ti berkualiti serta ulen nangkup guna pemansang benua. Lalu ia madah ke UITM gang remai ke kawal kerjasama

Invocation UITM ke 104 sesi ke Terubaba Dewana Jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Nah, selamat Convocation ngagai bala anak kita ke Sarito bisi nerima tupi singin. Merip ngagai hati ngagai bala kita au nyani nalebu meh apa indah ketering anjung kita belajar laban datu Sarito Ari Nur kita malas sidak ya nadai apa indah nak temegah meda anak bekena ketupi singin anak pihak ya bye. Oke okay. Jadi ada tu lagi bersama Kang Letai ke pesan berhati bisa dikirim apa ni ngak bah email kami dari yfmibana@gmail.com ngawa pihak mega bak WhatsApp konti. Jadi sebedau ngatai ke pesan ungkup pagi tau bawa penggerak pagi sekali lagi peperinang kita ingau lagu kedibai Paul Erika Kendas Meh Air Mata penggerak pagi YFM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sering habis nganjung.
0: Bah, madah kaku me.
1: Oh, beketu. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi yang datang ke pesan berat ia ke dikirum peninggal kita pengerap pagi YFM ke terubah tu pesan ke dikirum timah anak cunggat ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bas manjai batang layar batang paku pia menggabala bas manjai batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau pia mengga rumah ia ke samos makai ngau rumah subi yang diberi nama langgan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke cunggat anak enggum. Cunggat anak enggum toka petimah. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu yang cunggat anak enggum. Yang cunggat anak enggum toka apa petimah tu. Deka di senggai malam tu lagi. Malam hari 3. 24 hari bulan 6. Baru rumah subi yang diberi nama langgan anak jamiat ulu kriana seratu sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian batu tanam ulu krian seratu bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nana baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tau. Jadi ia pesan madah kapaya. Ianya tadi cunggat anak guam. Cunggat anak guam tau kapai timah. Udah nada air Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu ni yang cunggat anak guam. Ni yang cunggat anak guam tau kapai timah tu ke disenggai beberapa lama imam malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru rumah subi yang doble nama langgan anak jamir ulu kriana seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian batu tanam ulu krian seratu sekabelayani ya ke ngelala dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita itu kedua pagi tahu inya pesan pemati ke dikirim tuai rumah nyanggau dua belit nama janau anak ngelambai ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia bas manjai batang krian, batang budu, batang lupa, ngopi mengga balaba semanjai batang rimbas, batang paku, batang layar, ngopi mengga rumah ya kesama semakai ngau rumah nyanggau dua belit nama janggau anak ngelambai anak batang krian satu. Ngau ia ke ngelalan Ivan anak asui. Jadi ia pesan tu tadi madah ke Ivan anak asui. Ivan anak asui tahu ke laki ia pengajar depi yang nyanggau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu niang Ivan anak asui. Niang Ivan anak asui tahu ke laki ia pengajar depi yang nyanggau tu dekat di senggai balamai malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 barumah ni yang tempu balot 271877 Taman Lili seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke seratu Memory Hill kabar belayan ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nanu baru pesan pemati ke dikirum ke rumah nyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya Evan anak asui. Evan anak asui tahu ke laki pengajar Devi nyanggau udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Evan anak asui. Niang Ivan anak asui tahu ke laki pengajar Devi Nyanggau tu dekat disenggai balamai malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 barumah niang tumpu ianya balut 291877 Taman Lili seratu sebedau ke di anjuang pegila ianya pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke Pendam Seratua Memory Hill. Kebelayan ke dipesan, tau ke ngelala, dipinta sampal ngesah penusah rabatu. Pesan ya ketiga pagi itu, ngetai ke pesan pemati kerikirum Colin Joshua Meliang ngari sedaya sebilia. Jadi ya pesan tu tadi, nuju semua kabar belayan ya ke ngelala William Meliang tau ke dia kangau-ngau nama Cak. Pesan tu madah ke William Meliang tau ke dikelagi ngau nama Cak. Udah nadai kena area minggu tu tadi 21 hari bulan 6. Lalu niang William Meliang, niang William Meliang tu deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam area 3 24 area bulan 6 ba Sena Thomas Cathedral Palo sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Kampung Perutan Siburan. Kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Colin Joshua Meliang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah menyadi ya ianya tadi ya Willy Meliang tau ke dikangau ngau nama Cak. Udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William Meliang, niang William Meliang tau ke dikalau ngau nama Cak tu deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 ba St. Thomas Cathedral Palo sebedau ke di Anjuang pagi pegila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Perutan Siburan. Kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Nangkan kena pesan kita ia keempat pagi tu pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba rumah Jabiang Nangga Selabi Pakuh ya rumah labang Ayum Skim Skuau. Rumah taduang skim skuau, bala berumah rantai skim skuau, rumah melilas Brunei Darussalam, piamkan nuju bala kediau ba penaga Brunei Darussalam, kebelayan kediau di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau piamkan di Selampur, Munau Brunei Darussalam, serta ia ke ngelala niang besi anak umpi tau ke apai ayui yang dipesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi. Niang besi anak umpi tau ke apai ayui dekat diatur kena hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal muai antabalu. Lalu pagi hari siti pagi hari minggu 28 hari bulan 6 dia pengawal nganjuang sungkup ke Pendam. Okey, jadi kabar belayan ia ke dipesan pada tengguluk pengawal tu ia ketika dia tuar ba nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Nada baru isi pesan kita sulit ngau muain terbalu ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi. Yang besi anak umpi tau ke dua beri nama apai ayuai deka diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembok pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai entebalu pagi hari siti pagi hari minggu 28 hari bulan 6 ianya tadi pengawal nganjuang sungkup ke Pendam. Bala ia kena pesan kita datang nguluk pengawal tu ia kena diatur bernombor 19 simpang 11 Jalan Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Ia kelima tu pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angki yang tau ke Indai Jovan tau ke cepi anak apa ya tam jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia pesmaja Batang Bakuang Batang Serpian pemegah bala ke dia Bamalang Sungai Buluh Bakuang Bukit Kisi berkeliat sebuti bala ke dia Ban Sebang Kuari Sebang Padang Biluan Balai Ringin Danau Melikian Bintang Ngor Sungai Kawi kabar belayan ke dia Kelepu Maduar Raya Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapir, Jalaya Merurun Tabai, Ngau Kebelayan Kediaba, Semanja Jalai Batang Tabai, Pakan Kamup, Danga Sengaiya, Danga Sayuang Lasa Pasien, Ngau Ia Kenala, Dia Rintai Ke Ditoti, Ngelala, Niang Sajan Jeffrey, Anak Masiang. Nyari pesan tu, Madah ke Pengawang Ngetah Sulit, Ke Niang Sajan Jeffrey, Anak Masiang, Niang Sajan Jeffrey anak masih yang tahu ke apa ya jawaban dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 27 hari bulan 6 lalu temu pengawak ketas ulit ditangkan kau pengawak ngambi antar balu kabar belayan kena pesan beratai ngulu pengawak tu dekat diatur bah rumah minis sungai raw munus jalai pakan engkamup entah baik. Nandu baru pesan ngetas ulit ke dikirum jeraba anak angkiang tau ke indah juwan tau ke dobrin nama tadi cepi anak apa hitam. Jadi pesan tu pada ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya. Tadi niang Sarjan Jeffrey anak masing. Niang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa juwan dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah. 26 area bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawal kertas ulit ditangkan ke ngau pengawal ngambi antar balu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia ke dekat di atur barumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai nangkan kenya. Tau pesan ya ke di kirum Harrison banyak anak kemarau ngaris das bilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia oba rumah Paul Kibuang nang sidang rumah jantiang sungai Pamusap bala ke dia oba rumah Uyau Teluak Kumpai rumah setau sungai sidang baruah rumah acuan nang kelebu bala ke dia berumah Suran tau ke rumah Dinggun nang metau bala kriau ba rumah Billy nang luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang buan pian ngga bala kriau rumah Imi rumah rumah bas terus rumah Kalit rumah Undi ngga pian ngga rumah Buli bas Manu sta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang Spini Manyi anak kemarau jadi pesan madah ke pawang kota sulit ke niang Spini Manyi anak kemarau niang Spini Manyi anak kemarau deka di atur kena area 5 tu ila 26 hari bulan 6 jam 8 nah lemai ba rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau kita akan nemu si lagi kawan ngau pengawal tu lah kita tahu terus bertanya ngagai tuai rumah kemarau tau ke apa itu ni ba nombor 0177603889 tau ke ngagai Harrison banyak anak kemarau tumpu nombor 0198767356 nando baru si pesan ia ke dikirum Harrison banyak anak kemarau pagi tu ngaris dia sepilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menjadi ya dari niang Spini Manyi anak kemarau niang Spini Manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 tu ilok 26 hari bulan 5 jam 8 lemai ba rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau kita kak nemu siliagip kawal ngau pengawal tu kita tahu terus saya bertanya ngagai di rumah kemarau tau kapa tu ni ba nombor 0177760388 tau ke ngagai Harrison banyak anak kemarau tumpu ba nombor 0198767356 pesan ya kenangkan ketuknya pesan menantu lalu merekat ke regang lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia babanti yang lingga pesan seman kerajik munggu sawak semulu wangah kuci yang bintu lumiri serian ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang jati anak tinggal jadi pesan tadi madah ke pengawal merantu tak merekat ke regang ke niang jati anak tinggal yang jati yang tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 atau ila ba pendam Kristian Anglika Protana Siburan lalu tembu pengawalnya dekat ditangkan ke ngau pengawal begelu ba rumah Ucuk Niantau yang tariba bilik nili anak landat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 E2 Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semarhan. Sili agib kawal ngepamat tu tahu bertanya ngegai nili anak lanjat ban nombor 09822132 tahu kenya tariba nombor yang kesetidak inya bernombor 01381913 22. Nano baru isi pesan madah ke pengawal merantau lalu merekat ke regang niang jati anda tinggal, niang jati anda tinggal deka diatur ianya kena 27 hari bulan 6 tulah jam 9.30 pagi ba Pendam Kristian Anglika Perutan Siburan lalu tembu pengawalnya muak kelemai jam 7.30 pekannya dia pengawal gempuru deka diatur ba rumah nili anak lanjat menumbur 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13 A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarhan. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai nili anak lanjat menumbur 09822132 tahu ke menumbur ya setidaknya menumbur 03819132. Jadi ya ke Siti tu, Siti gerah ke dikirum penyelia jururawat Rosita anak gasing ari upis pengerai pelilih menua kapit ngari ke Indonesia ba klinik kesihatan nah nangga mujung daerah Bukit Mabuang kapit ya. Jadi pesan tu nuju indai yang pempukana ti bernama Velvet Duya anak Norita, nama anak Elena Feroda anak Velvet Duya kedia baru malingai nang sebaya Sungai Mujung ngawa pihak mega Erni anak jemat kediau ba rumah linggi Sungai Sebala Mujung kapit ti bempu ke anak Dorothy anak Erni Rafiana Sarina anak Erni. Jadi minta seruai itu tadi deh datai mai anak kita berperasa ngagai klinik pengerai nang Mujung ngau nakak pengelekas. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai klinik kesihatan nang Mujung yang ngagai staff nurse Cecilia Suri anadi bernombor 01785948879 tinjuma seduaya naninga minta kita ia kesama dia rumah ngetai ke gerah tu ngagai seruai nando baru gerah ke dikirim penyelia jurawat Rosita anak gasing ari UPS pengerai pelilih menakapit ngari ke Indonesia ke gawa ba klinik pengerai nanga Mujuang daerah Bukit Mabuang kapit lalu pesan tu nuju Velvet Aduya anak Nuria ia ke bempu anak Elena Feroda anak Velvet Aduya ke dia baru malingai nanga sebaya Sungai Mujuang ngau piam ga Erni anak jemat ya ke bempu anak Dorothy anak Erni ngau piam ga Rafiana Sarani anak Erni ke dia baru mah linggi nanga sebala Mujuang kapit. Jadi minta seruai itu tadi datai ke klinik pengerai nanga Mujuang kapit ngau nak pengelekas mai anak seruai berperasa pengerai. Okey, jadi kan nemu sekali lagi seruai tahu bertanya ngagai staff nurse Cecilia Suri anak dia menomor 017 859 4979 lalu nanti jemaah seruai namun dia ke radio ke pagi tu minta bala kita ya ke sama dia serumah ngau seruai ya natai ke kerah tu. Jadi ke situ pesan ke baru diterima kami bahawa pengerak pagi YFM datai ari timban anak inggai. Jadi pesan tu nuju rumah ia ke Samos Semakai Merabat baka bala berumah John Edward Nangedrau rumah belaki Drau Ulu rumah Temengguang Sungai Engkabang rumah Tama Nangam Lupa rumah Agus Kawit rumah Anthony Sungai Melak rumah Jimmy Ubul Lubuk Liduang ngau piam ga kabelayan ia ke Bukai ke dia ba tiga buah rumah Ulu Sebetan rumah Lidi Ulu Babu Debak rumah Suyah Mendas Asal rumah Nuel Praja Ili rumah Muluk Keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Ipa Keranggo rumah Mucah Lubuk Nibuang rumah Minggu Simpang Keluar ngau piam ga bala ke dia rumah Christopher Kali Kabo rumah Dumang Sungai Karo rumah Kambiang Abu Bengang rumah Katum Luber Niat Ngau Kebelayan ia kenalah dia rintai ke Rito. Jadi pesan madah ke Imi tau kedua beli nama Uko Anamuli Imi tau ke dobre nama uko anak muli. Udah nadai ya kemari area 223 hari bulan 6. Lalu niang imi tau ke dobre nama uko anak muli. Niang imi tau ke dobre nama uko anak muli. Tau deka dia senggai balam maiwah baru mah tabur kawang baru krian satu. Malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah kenyung pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kita akan nemu silia lagi bekawal ngapun sahrabat tu tau bertanya ngagaya timban manumur 013-8145-833 tau ke ngagaya bibi manumur 016-6196-279 nanda baru pesan pemati ke datai hari timban ana inggai ke pagi tu nyadi pesan madah kanam nyadi ia ianya tadi imi tau ke dobel nama uko ana muli imi tau ke dobel nama uko ana muli dan adai kemari hari 223 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke dobel nama uko ana muli niang imi tau ke dobel nama uko ana muli tau deka disengai balamai baru matabur kawang baru krian seratu. Malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tulah 26 hari bulan 6 kita akan mesti lagi kawal ngap sahabat tu tau bertanya ngagai timban nombor 013-8145-833 tau ke ngagai bibi nombor 016-6196-279 pesan ya kesembilan pagi tu pesan mati kerikirum ira anak kadir tau ke kalu pesan tu menuju kabupaten kediau bestubah teluk batu sungai sian pia mugabala kediau nansang pakan sungai lengan stumau skinbi bukit sangau selidap sungai putan ngau pia muga semua ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala kadir anas buang tau ke apai huat di pesan tu tadi madah ke kadir anas buang kadir anas buang tau ke apai huat udah nadai kemari 23 hari bulan 6 kena hari 2 lalu niang kadir anas buang niang kadir anas buang tau ke apai huat tau di kadin tu barumah yang pun tadi barumah bakit turak meraduang bintangur kena malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 5 tulak 26 hari bulan 6 jadi minta semua kabar belayan yang ke Jawa atau ke Semak data yang sah penusara batuk lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ira anak kadir tau ke kalu tempu banumbur kusung 1133185221 nan baru pesan pemati ke dikirim ira anak kadir tau ke kalu ke pagi tu pesan malah ke payo yang dari kadir anak sebuang tau ke apai hud udah nadai kemari hari 2 23 hari bulan 6 lalu niang kadir anak sebuang niang kadir anas buang tau ke apai huat tau deka di itu bala maiwah barumah bakit aturak meradung bintangur kena malam apagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kabar belayan ia ke Jawa atau ke Semak dipinta sampal data yang ngesah penuh sarah batu lalu kak nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai ira anak kadir tau ke dobel nama tadi kalau tempu menumbur kusung 11-3318-5221 jadi pesan kita ke 10 pagi tu ngerti ke pesan pemati ke dikirim Itan anak Nawo jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia bandangan sumpah deluak pia mega bala ke dia berseriang keladan kapar guntur sumpah ngau pia mega lanja ba Kalimantan Barat Indonesia lalu pia mega nuju bala anak dampak ke dia ba geluang bunuh begiang ngumbang anak gindal tau kapai dibit ba munggu demam batu lintang undup ulat anak baru madu anak baru ngopi mega bangkiang anak balai sida tu tadi dia ban sebang lalu nuju timbuang anak ijun batu bau bintulu kabelayan kelebagi bala anak tutuang ke dia ban muka bala riskim sekarang ngopi mega ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal riti anak gindo jadi pesan tu tadi madah ke riti anak gindo riti anak jinda tak ke dikengau nama Indah Lapi udah nadai kena 22 hari bulan 6 nyari satu atau tadi lalu niang riti anak jinda niang riti anak jinda tu tadi dikadin tu balam mah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 6 baru mak Kelvin Serdian wong panjai luban tu sudah ke di anjung pagi ya pergilah pagi hari 4.25 hari bulan 6 kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai tananan awal tempu ban nombor kusung 19 3569268 tau kenyata di ngagai koni anaitan ban nombor kusung 14206 6435 nanda baru isi pesan pemati ke di kirum itan anan awal ke pagi tu pesan madah ke bini ya riti anak ginda riti anak ginda tak ke dikangau nama dia lapi ya udah nadai kenal satu tu tadi 22 area bulan 6 lalu niang riti anak ginda niang riti anak ginda tau ke dikangau ngau nama inai lapi ya tau deka di Senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 3.24 hari bulan 6 ba rumah Kelvin Serdian wong panjai lubaan tu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4.25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tak tanya ngagai itan anak nawal tak kelaki ricana ginda tumpu bernombor kusul 19 3569 268 tau ke ngagai kuni yang itan bernombor kusung 14206 6435. Jadi pesan ya ke Siti tau ianya Siti pesan pemati ke dikirum Sharon ngari ke Sida ya sebilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau di kapiat kucing sibu miri bintulu ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala tuan rumah seli anak manca atau ke apai iluat. Jadi pesan, madah ke tuan rumah seli anak manca, tuan rumah seli anak manca atau ke apai iluat. Udah nadai hari satu tu tadi, 22 hari bulan 6, lalu niang tuan rumah seli anak manca, niang tuan rumah seli anak manca atau deka, diintu bala maiwah bah sungai menuana kapit, kena malam tu lagi malam hari 3.24 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pergila pagi hari 4.25 hari bulan 6 kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagai Stanley ya silang anak seli bernombor kusung 13 8593273 tahu ke ngagai Sharon Betis anak seli tempu bernombor kusung 12 8807 3 07. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Sharon Betis ke pagi tu nyadi pesan madah ke paya yang dari tuan rumah seli anak manca tuan rumah seli anak manca atau ke apa iluat udah nadai kena oleh satu tu tadi 22 hari bulan 6 laluan niang tuan rumah seli anak manca niang tuan rumah seli anak manca atau deka dintu balam maiwah bahas sungai menua kapit malam tu lagi malam ketiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4.25 hari bulan 6 jadi ngebala kita engkaunya kanemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai steli ya silang anak seli bernombor kusung 13 8593273 tau ke ngagai Sharon Basis Anasri bernombor kusung 12 8807 3 07. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat jadi kena tai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ungkau pagi tu nyawa Siti pesan pemati ke dikirim Christopher Leo Bangau ngau piam enggak Jenny Ejenah Bangau lalu pesan tu nuju bala ya ke diaba rumah Andan Sungai Asap rumah Tuan rumah Jampuang rumah Banyau kemudian ke diaba Julau kenau yat ngau bala ke diaba satu Sekayu Ai Paku Sekayu Ai Melinau Sekayu Ai Majau ngepinga bala Sekayu Ai Baliah serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Bangau batuah tau ke apa ya Leo. Okey, jadi pesan tadi madah ke Bangau Batuah, Bangau Batuah atau ke Pailio. Udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bawa hospital Kapir lalu niang Bangau Batuah, niang Bangau Batuah tu deka di itu bala mayu baru mah satu Malaysia Kapir malam tu lagi malam tertinggal 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 4 25 hari bulan 6 kabar belayan ya ke kanemu silia gib kawal ngau Nusara Batu tahu terus bertanya ngegaya jana bernumber kusung 11-25-15-16-25 tahu ke ngegay Leo ya bernumber kusung 19-8916-39 dan baru isi pesan pemati ke dikirum Christopher Leo bangau ngau Jenny jana bangau ke pagi tau jadi pesan madah kapai sedua ya dari Bangau Batuah, Bangau Batuah atau kapai Leo. Dan adai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bersepeda kapit lalu niang Bangau Batuah, niang Bangau Batuah atau kapai Leo tu deka lintu bala mayuah baru mah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan musi lagi berkawal ngau Nusahra Batu tahu terus bertanya ngegejana bernumber kusung 11-25-15-16-25 tahu ke ngagai Leo bernumber kusung 19-8916-39 jadinya reka kami menatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ya bahwa pagi hari 3 ke pagi tau.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digolo ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Alis Lim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar. Pengerak pagi.
1: Why? FM.

0: Pagi rewind.
1: Ibu tengok time aku begitu dia boleh duit. Jadi nyua burger e-hailing.
2: Alo break aja lain sekali.
1: Break aja lain sekali. Menyika ada kok sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di kada.
2: Sama. Ku baik ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

awal pagi mulai dengan aku Ken Michael meniangkan berita pagi hari 3/24 hari bulan 6/2026. Lalu tubah tu batang berita. Premier Sarawak gaul gulu awam menteri besar gaul kepala menteri ke-149 dan negap ke kerjasama perintah besar gaul menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bergulai dengan pakar teknologi Jerman. Radar dagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sepedau tahun 2029 lalu renggat di tender berlabuh di berjalai ke tahun tu. Nyambatan berita pagi tu peningah. Lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita.

Premier Datuk Pahatin Kini Tan Sri Manjur Hari, Gau Gulu Awam Menteri Besar, Gau Kepala Menteri ke-149, Tidiatur Bak Bangunan Parlimen Malaysia kemarin. Awamnya bertuai ke Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim gempuang ke semua Menteri Besar dan Kepala Menteri beranau ke pasal sekadar isu tiba kau guna Malaysia serta negap ke kerjasama antara Perintah Besar dan Perintah Negeri. Platform Temegak nyadi ke pelasar gurus polisi pemansang berarti ke isu kebayari serta ranau pemansang pengelantang rakyat dan pemujur menua. Premier Ngulu awamnya mandang ke pengeran siang ya dekat terus kemansang ke Sarawak serta negap ke kawal strategik agar Perintah Besar. Tu dikena nyapai agenda pemansang ti inklusif serta meruan. Perintah Sarawak dekat negap ke kerjasama strategik antarabangsa dengan sesi libat urus teknikal dengan pakar teknologi Ari Bavaria Jerman. Kerjasamanya nyengkawam berbidang pemintar tiru AI, semikonduktor dengan teknologi pengkomputeran hijau. Sopir Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil pada ke kerjasamanya muka awak ngagai menua tu kena nyerungkai pemansang industri berteknologi tinggi tistipa ngau agenda ubah ekonomi. Ya pada bunyinya udah ngatur awam ngau Chairman reka bentuk pemproses AI ngau Director Pengembang Munich Center of Advanced Technology and AI Chips Profesor Dr. Husam Amroj di Jerman. Barandau nyamaga numpu ngagai pemansang pemintar tiru AI Innovation Semiconductor dan teknologi rebak baru diolah memansang ke ekosistem digital Sarawak. Semua projek pemansang hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA dianang tembuk sebelah tahun 2029 belalau ketimpuh tiudah diletak. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke 90 projek keudah dikemenar kenyau di tahun Siti itu kemari. Lalu diatuk benung perambu serta nitih ketimpuh kena nentu ke projeknya berjalan nitih kerenggan. Ya madah bisi 41 projek kebungkus lebih 685 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku ketiga tahun tu. Lalu 23 projek bungkus lebih 339 juta ringgit dekat di tender bak suku keempat. Nangkan kenyak 5 agik projek keberga 100 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku keterubah dalam tahun baru Siti Tuila. Lalu sitik projek keberga 15 juta ringgit dekat di tender bak suku kedua tahun ke sebakar. Datuk Len madah bunyinya udah jadi chairman awam projek RADA berpusat pentadbiran Perintah Sarawak Serikai. Kita ditemani ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Berengkah guna asrama tilengkap serta lantang oleh mengangkat ke penyulut pelajar Nembia kelebih hakik membenuh pesisir. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke pengawak nyedia ke perengkah guna ke lebih mana lagi kena nentu ke rampak belajar di lebih lantang, likuan serta kondusif kagai Nembia. Atur pengawaknya ngayan ke bukti bak sekolah SMK Pusat pengudah pengawak ngangkat ke pemanah asramanya hari baru inisiatif Petronas dan Malaysia LNG. Sekolahnya mega udah ngayan ke pemujur perusahaan Nembia asrama nanti dibanding dengan Nembia Nandang Aris Kula. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengerami memperkasakan ilmu program outreach MLNG Bestari diatur bak SNK Pusat Betung. Bak pengawal bukai Datuk Dr. Anwar madah ke penyampau Nembia ke masuk Politeknik Kuching bisi nambah. Ia sebagai hari kebuah perengkang guna asrama palanya nak ngemantup ke hati. Ia madah belalau ke gayanya gujung keraban pengurus muka baru sekedar bilik asrama ke sebelah untuk nak dikenak. Ketegal perkara pengelikuan dengan perengkah guna kendak cukup. Osial hari pengawak meresah sekedar perengkah guna asrama pemunnya bakat tilam. Katil gau bilik asrama kuda jahit nang patut diganti baru gau jampan. Tajak pihak ia mengandak nyalah ke sebarang raban. Lalu ia minta semua raban ke berkawal berunding ke cara mutar ke penanggulnya gau manah ungkup pengelantang Nembia. Berini harinya kes kebenar viral berkawal gau perengkah guna asrama kendak cukup bas sebuah palannya. Balak dipetalat ke bak media ramah sampai lama gauda. Upis pemansam rumah Malaysia CIDB Sarawak Pampang Bintulu ngeluar ke 35 notis ngagai kontraktor ketegal gelanggar undang-undang. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan madah ke notisnya dikeluar ke hasil hari berjalan ke operasi penerit adat bersepadu bersebuah tabak berumah di Bintulu. Ia madah bisik 17 ikut kontraktor di perusahaan di mungkur sikut kontraktor kebesai bagai pengawaknya dan 16 ikut subkontraktor.
Operasinya dipejalai kena tentu kesidak nitih ke undang-undang yang atur industri berumah tiudah ditetapkan. Ia mansur kejakunya ngagai pengarang berita di Bintulu. Rosman Madah sidari CIDB berjalai ketiga bengkak operasi penderian adat. Ianya operasi berjalai ke pengawak berumah, operasi khas dan operasi bersepadu. Operasi itu diperjalai ke yang kaum dibagi menua Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Obat operasi ke Subakau, pihak pengerai megap disi berjalai ke pengawak meresah pemersih dan nyeriah ke penyakit berampiat bakuatas pekerja. Pendulung pemesai pengerai persekitaran Judi Lunyong madah ke entik sidak tertemu ke contoh anak nyamuknya dekat baik ngangai upis pengerai ngambil ke dipersa Ari Raban penyaga induk utai. Ia madah entik nyemak hasil Ari analisis bangsa anak nyamuknya ditemu tau maik penyakit dekat kena kompaun nitiah ke Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Kelimpah harinya notis Ari Baru Seksyen 8 dekat dikeluar ke bakandang 7 hari kena meri awak dengan geraban tiba kawal jalai ke pengawak meresi bakanang dur ke kamar. Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak dekat majak negap ke semangat penyerakup bentara Raban Sida tinggal nak rambai jakuk kesatuan bukan keseragaman. Direktur Ya Jamri Masran madah kemayu bangkah bida penatai asal buat sebegah gerempuang bangsa dan patut nyadi ke pengering kena tentu ke pengawak ngenatai ke servis ke pemaduk manang ngagai rakyat. Ia lesau rawan JBPM Sarawak belemati ke juluk Perintah Malaysia Madani negap ke integriti ngau profesionalism buat pengawak ninteng hari. Ia madah bunyinya lebih mengenatai ke pesan buat pengerami gempuruk ninteng bulan JBPM Sarawak buat Zon 5 Bintulu. Buat pengawaknya baga, ia merit terima kasih kagai raban firefighters friend ngau raban media. Ia kenyadi bakia strategik mengenatai ke penerang pasal pengelikuan perusahaan ngus ngagai Malaysia Mayu. Kena gujuan ke berita pagi itu batang berita baru. Premier Sarawak ngau ngulu awam menteri besar ngau kepala menteri ke 149 kena negap ke kerjasama perintah besar ngau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bagulai ngau pakar teknologi Jerman. Rada nagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sebelum tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh dipejalai ke tahun tu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 24 Rebulan 6 dalam tahun 1990, Menteri Pemansang Tanah Adnan Satim mantah mengorang Tismina ngerembai ke propaganda tang nade meri sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya baka orang temendak main bola lari rumah Tismina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak calai ke perintah ndang ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak sadu ngeraban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ia bak pengami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bansa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bat timpuh kelama lah banyak ke pemanah gak penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit katur Jalalun.